dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi.

Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Selamat pagi, Wong Seyang, dimanapun Anda berada. Sing ananing TikTok yang ada di rumah, yang sedang di jalan ataupun yang sedang bertugas atau sedang di kebun, di sawah dan juga di pasar-pasar. Apa kabar, Wong Seyang? Iya, apik ya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari Senin 14 September 2026 balik maning ya, orang bosen-bosen kian ya. RT baik ya. Jumpa lagi nih dengan RT di hari Senin. Ya, semoga Wong Reang semuanya bersemangat ya untuk menghadapi tantangan ya di hari ini yang panjang sekali ya. Iya, besok makanya ya Wong Reang, ada RT yang kepengin menyemangati Wong Reang semuanya. Amin. Yuk kita buka dulu acara ini dengan berbasmalah bersama biar berkah tambah rezeki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Laris manis ya. Akeh rezeki untuk hari ini. Ya, dan juga Wong Reang, salam hormat tentunya untuk yang amat berhormat Syekh Al-Zaitun beserta para sivitas Al-Zaitun ya, dan juga para pelajar di seluruh Indonesia. Semoga Wong Reang semuanya selalu apa kok ya, selalu tadi udah bersemangat ceria KB-KB sing positif ya, amin ya. Jangan lupa juga untuk sarapan pagi, terus minumnya juga nih, jangan lupa minumnya air bening ya, ngopinya juga jangan lupa disiapin juga, iya biar tambah melek maning ya. Yuk, untuk pertama untuk lagu yang dipilih nih, ada dinding pemisah untuk pagi ini. Kita goyang bareng-bareng di acara kita ngopi say. Kopi ya diseruput, semangatnya lanjut.

0: Iya, panas-panas mangane tahu panas enak.
1: Tambah apa namanya? Sambal terasi.
0: Nah, tapi ini ada tahu yang paling besar di dunia.
1: Tahu Sumedang.
0: Salah. Tahu isi kota Sumedang.
1: Oh, iya. Cepet. Itu tahu yang paling besar
0: di dunia.
1: Di dunia, tahu
0: isi kota Sumedang.
1: Karena memang Sumedang itu kota tahu ya.
0: Iya, betul sekali. Iya, tapi ini ada juga yang makanan. Nih, lalapan. Lalapan apa yang berbahaya bagi pengguna jalan? Nah, ini susah nih tebakan.
1: Lalapan apa
0: yang berbahaya bagi pengguna jalan? Ini susah.
1: Yang berbahaya tebakan bagi pengguna jalan.
0: Betul sekali. Ini jangan dicontoh.
1: Sebenarnya enggak nyambung sih teh antara lalapan sama pengguna jalan.
0: Ah, tapi ada nyambungnya.
1: Lalapan.
0: Nyambungnya.
1: Lalapan apa tuh namanya?
0: Ya dikit lagi, sedikit lagi ya. Kayak di SCTV dulu ya. Dikit lagi ya.
1: Aduh.
0: Nyerah.
1: Gak kebayang.
0: Nyerah, lalapan liar.
1: Wong, itu balapan.
0: Wong.
1: Aduh. Itu balapan RT, emang bahaya. Apalagi di jalan apa umum.

Iya, semangat untuk yang sedang menjalani pengobatan ya, yang di hari ini mungkin sedang ingin bersiap-siap berjemur ya, karena mataharinya sudah mulai nungul. Wis mulai dongol, nah dongol lagi ya, wis arep nyundul. Nah ini dia ya mataharinya. Atau yang punya dede bayi mungkin ya, juga sedang dijemur-jemur ya, awas gosong. Iya, jangan pakai blue band ya. Iya, dan juga nih Wong Reang ya, karena matahari ini juga dampaknya sangat baik sekali bagi tubuh ya. Daripada pakai pengobatan yang biasanya pakai laser, waduh, nganggo laser dipanasi, wis kayak ayam negeri ya. Nganggo lampu sing oren ya, wis kayak fried chicken ya, aduh ya. Nganggo laser sing abang tuh biasanya tuh. Nah tapi ini ada solusi yang penting nggak malu ya kalau ada yang lewat ya. Paling bagusnya sih dipagerin ya, pagerin pohon singkong. Iya, nah itu emang asik banget ya untuk pagi-pagi, nggak perlu makan vitamin ya, perlu minum vitamin ya, perlu, soalnya kan iya ntar RT bacain ya soalnya ya. Iya. Apa, jadi kita hanya dengan tersinari matahari, nah itu bisa membuat mendukung kesehatan ya, terutama yang sedang ingin lebih sehat lagi nih ya, amin ya robbal alamin ya, tambah sehat Wong Reang semuanya ya, gara-gara dengerin Prima FM. Iya. Ya, dan juga nih Wong Reang, nah sebelum berjemur-jemur ya, biar nggak tiba-tiba kehujanan ya. Sedang jemur-jemur asik ya, kehujanan. Nggak mungkin ya, nggak mungkin langsung cepet ya. Iya, pasti ada tanda-tandanya kan, geluduk dulu biasanya, awan-awan ya biasanya. Awan-awan mah siang-siang ya. Iya, kalau bahasa Jawa tuh awan tuh siang ya. Padahal awan itu ya awan kan ya. Awan-awan lungo blonjo neng pasar paing wing-wing. Nah ini tapi kalau dari segi cuaca ya, kita lihat dulu nih untuk di Kabupaten Indramayu ya. Apalagi nih Mama Pebi ya, biasanya ku ya, sing goleti matahari nih biasanya Mama Pebi. Goleti matahari, baik anak matahari apa ora ya. Iya, di dongol na baik kue nang apa jendela nang lawang ya, nang matahari apa ora gitu ya. Dan ternyata nih Wong Reang ya, untuk di hari ini 14 September 2026, dari pantauan BMKG Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, jare datae ku ya, sikiku berawan hampir di bukan hampir sekabehane nang wilayah Indramayu. Dadie ya, sekang hargelis kroya gabus wetan Karangampel, junting nyuat jati barang Balongan Indramayu, sing ora kesebut aja marah ya. Kandang haur bonga sukra gantar terisi, lan ngendi maning tuk dana patrol niku, nganti patrol kabehane ku berawan ya, dudu mendung tapi berawan. Arti ya berarti nanti mungkin ada yang permisi-permisi ya, awane ya, permisi-permisi ya, mengkonon ya. Ya, tapi ya aja di deleng na bae ya, ngelangit teh ya, wis gagian kerja ya, tetap bae kerja aja deleng na awane ku arep ditiliki jadi ya. Jere RT ku siki berawa tapi ngendi awane ku. RT ne lombo apa primen ya? Ora lombo. Orang Lombok ku nanang BMKG sale ya, datanya nanang BMKG sing tertanggal Senin 14 September 2006. Terus lanjutane ning Provinsi Jawa Barat. Angger ning Provinsi Jawa Barat ini juga terbagi dua, ada yang cerah dan juga ada yang berawan. Cerah ternyata ada di Kota Bogor, Sukabumi, Bekasi, Depok, Cimahi, karo ananang Garut, Bandung, Sukabumi, Bogor. Nah lo, terus sing ananang berawan sapa baik, ananing Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, terusane Pangandaran lan Cirebon, ku kabeh berawan.
anak beduke, anak beduke. Ya itu dia Wong Reang. Ya untuk ya ada yang bersyukur ya, ternyata ini tidak sepanas kemarin begitu ya, tidak sepanas hatiku nih ternyata ya. Tapi sekarang berawan ya, mudah-mudahan Wong Reang semuanya tidak terkendala dengan cuaca ya pada hari ini, pas aja ya. Adapun kalau terkendala ya pintar-pintarnya kita ya, saatnya kita untuk berkreatif ya, tidak pasrah dengan alam ya. Apapun yang terjadi kita harus maju, maju perut pantat mundur, aduh apapun. Langsung baik kita akan mendengarkan lagunya Laut.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

ini kadang turun ya, kadang ada harga-harga yang kejepit. Harga apa itu harga kejepit? Adanya hari ya, hari kejepit, ada hari kejepit. Tuh hari bisa kejepit ya. Iya, terus ada namanya harga BBM juga ya. Biasanya naiknya tuh 200 atau turun lagi ya 150. Ya itu udah biasa banget ya wong reang. Sepertinya seperti cuaca ya. Kadang besoknya awan, besoknya mendung, besoknya udan, besoknya panas. Iya, kepengen sih apa harga semakin lama semakin turun ya. Malah ada dia gratis ya. Bisa enggak gratis ya? Gratis kalau digaji oleh pemerintah tuh ya. Jadinya petaninya tuh udah dia petani PNS. Widih. Sing dadi petani kabeh kun apa digaji oleh pemerintah. Waduh. Terus berasnya iya, asal berasnya disetor maring Bulog. Wah. Waduh, bisa enggak begitu ya? Terus apa? Lah, ntar Bu Sukina enggak bisa jualan. Iya, iya, enggak ya. Jadinya tetap aja ya, namanya ada yang bekerja ya, ada jasa, itu pasti ada pengeluaran ya. Artinya ya memang itulah ekonomi ya. Kita enggak bisa tuh apa digratiskan semuanya ya, enggak bisa ya. Terus yang berkeringat enggak digaji dong ya. Ada yang lainnya gitu ya. Apalagi Bulognya yang dekat kereta ya, yang dekat rumah Bu Sukina kan harus lewatin Bulog ya, Bulog Bilqis ya. Sing duwe beras, nah itu kan juga ya, ya namanya rezeki, tapi kan ada aja ya. Walaupun kemarin ada pembagian beras ya 30 kilo loh saudara-saudara ya, betapa baiknya pemerintah. Iya, 30 kilo dibagi kakenku ya. Dijamin ya. Nah, kalau pemerintahku apa ya? Dadi eman ya. Dadi eman. Iya, itulah dia yang kita inginkan ya, saling hormat dan juga menghormati ya. Saling eman mengemani berarti ya. Eman mengemani, saling sayang menyayangi. Nah, itu fungsi daripada kita bersosial ataupun kita bermasyarakat ataupun hubungan antara negara dan juga rakyatnya. Iya, kudu saling eman ya. Aja sing siji enak, sing siji blenak. Nah, itu dia ya orang. Bener kan nih? Bener ya, setuju ya. Ayo, aja menang baik ku sinang TikTok ya. Di tap-tap layar ya ku. Ya itu dia ya wong reang. Tapi ini ada juga nih wong reang. Ada hal-hal yang memang harus atau bukan harus ya, yang perlu juga nih ya menjadi acuan nih kepada yang sudah berkeluarga. Biasanya ya ada stok-stok yang memang harus ada di rumah. Iya, aja nganti sih ngerti kul wadone bae ya, lanangnya ya kudu ngerti, anaknya ya kudu ngerti, sing wis kerja ya. Ya ada beberapa memang stok yang wajib ya ada di rumah, yang bisa juga nih untuk menjaga stabilitas perekonomian keluarga ya, terutama saat harga barang-barang melonjak. Nah, ini ada kebutuhan-kebutuhan yang memang bisa menyelamatkan, diantaranya adalah menyetok barang-barang ataupun sembako seperti telur wong reang ya. Iya, telur memang sekarang bisa dikatakan sedang murah ya, tapi nanti kalau sedang melonjak bagaimana ya? Kalau nanti harganya 30 ya, 30 ro, 30 telu, waduh. Wah, itu kita beruntung kalau sudah menyetak telur ya. Walaupun 1 kilo itu biasanya bisa sampai 15 ataupun 2 kilo ya enggak apa-apa. Sing penting kudu ana nang dapur. Main ora was-was. Tapi kalau ada kulkas ya, kalau yang enggak ada kulkas ya sending-sending bae itu kue. Aja nganti mambu mengkue ya, telur ndoge ya. Pas direndam ngambang ya, kok direbus ndoge pada ngambang, apa wis arep netes ya. Ya, terusane ya.
Sing keloro kuon ana gula, garam dan juga bumbu dapur ya. Bumbu dapur kalau tomat ini biasanya kalau ditaruh di kulkas agak kurang lama ya, kurang awet ya. Tapi kalau seperti saus, nah saus kecap, lada itu kan memang wajib ya, kudu ana ya. Jadi gula juga garam, nah itu juga ya. Karena kalau saat masak misalnya orang duwe persediaan, pas masak ya dia larang. Iya, sing arep pengirit ya. Iya, perintilannya durung. Nah, perintilannya itu kalau dihitung-hitung juga sama dengan belanja pokoknya ya. Lalu yang kemudian uang yang ada frozen food ya. Frozen food ini juga bisa menjadi stok ya. Dikala harga-harga nanti takutnya melonjak ya, atau sedang kitanya sedang tidak punya duit, nah mengkonon ya bisa juga untuk menyelamatkan ini wong reang. Bisa ada bakso, sosis, nugget, ataupun biasa kalau di warung-warung ada otak-otak mungkin ya. Dan juga ada ikan beku ataupun sarden dan juga yang lainnya. Kemudian ada juga buah dan sayur, ini juga bisa menjadi stok ya di rumah wong reang. Biasanya itu timun ya, sing akeh timun ya. Biasanya kalau makan apa ya, udah nyambel bae terus timunnya sogi nang sega ya. Terus sogi tempe. Dadi apa ku? Dadi kuen. Apa kok namanya? Bududu bongko si jine maning lengko. Ya, lengko dadi ya. Terus ada minuman. Nah, minuman juga ini terkadang penting ya. Misalnya jadinya kita saat kepengin jajan tapi sedang tidak punya duit. Oh iya, kita sudah menyetok nih biasanya minuman-minuman ya. Seperti susu mungkin ya, itu juga butuh nih untuk menambah energi di dalam keluarga ya. Terus ada mungkin stok air bening juga ya, biar bisa untuk dibawa kemana-mana, biar gak usah bingung aduh harus mampir dulu ke warung. Nah bisa juga dengan stok air bening ya, dulu air putih ya, air putih ya susu mani mengko ketemunya. Ya mungkin itu dia Wong Reang, tip-tip yang semoga berguna untuk Wong Reang semuanya ya. Ini bisa dibaca ya selebih lengkap di lognews.co.id ya, utamanya dengan judul 7 makanan wajib untuk stok di rumah. Semoga berguna untuk Wong Reang semuanya, amin ya robbal alamin. Ya aduh kat mau ngomong baik padahal ana sing arep di goyang-goyang ya. Apa ku sing arep digoyang-goyang ya? Sing arep digoyang-goyang ya kuen anak jenengane sebal senam sehat bersama.

bisa goyang lan sehat ya dengan mengikuti acara kita di Ngopi Say dan acara Sebar Senam Sehat Bersama. Oke Wong Reang, ayo kita menjaga kesehatan dengan bergerak ya, dengan menggerakkan badan kita. Boleh dong semuanya Wong Reang, kita lemaskan untuk ke badannya ya. Aja dilawan, dilemesi baik. Ya, kita berdiri semuanya dan juga goyang, kita goyang dulu untuk panggulnya ya. Ayo. Ya, dengan kita menggoyang-goyangkan pergelangan tangan kita sekaligus kita goyang-goyangkan pinggul ini di bawah. Kalau yang di atas tuh namanya panggul. Panggulnya ke belakang. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Yuk dilawannya. 1 dilawannya. Aduh, ku harus belajar kun ya, bahasa-bahasa senam ya. Ayo sebaliknya ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Bye-bye, durung 6, 7, 8. Yo, setelah kita pemanasan ya dengan meregang-meregangan, ayo kita sekarang kita fokuskan ke dalam ke atas ya. Sing dhuwur ya, sing dhuwur ku daerah-daerah panggul. Oke, setelah itu tangan boleh di ya. Tangan semuanya ke kanan. Nah, tangan kanan ke kanan, tangan kiri ke kanan ya, ngendiku, sedada. Nah, mengkonon. Ayo kita ke sana kanan. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo sekarang ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, itu dia ya gerakannya ya, semua ke kanan dan juga semua ke kiri. Oke, masih di daerah tangan. Yuk kita kita bentangkan tangan kita lalu kita putar-putar ya seperti kita sedang mengepakkan sayap ya. Ayo, oke, 1. Yuk kita pertama mengepakkan sayap ke atas lalu mengepakkan sayap ke bawah. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3 kepak atas, 4 kepak bawah, 2, 2, 3, 4.

emang reang. Iya, semoga nih Wong Reang dengan gerakannya walaupun kecil, tapi kalau sudah dilakukan sepertinya ya badan kita mengatakan matur kesuwun ya. Karena apa? Sing biasanya nggak pernah bergerak begitu ya, wis kayak mengepak ya, ngepak atas ngepak bawah, wis kayak naboki lemut. Ya tapi alhamdulillah Wong Reang ya, RT jadinya bisa merasakan tubuh ini ternyata perlu nih untuk gerakan ya. Gerakan yang biasanya gerakannya hanya apa tuh ya, apa kucek-kucek jemur-jemur ya, untuk yang di rumah nih biasanya, atau gerakannya hanya gerakan mengepel. Mungkin bisa juga ya, yang bagus tuh ngepelnya yang tidak pakai apa tuh gagang ya. Jadi ya terus kayak undur-undur. Ya kalau diniatin untuk olahraga ya bisa juga ya, tapi biasanya pegel banget ya. Ya makanya ada bagusnya tadi yang RT lakukan itu termasuk ke dalam gerakan ini ya, pemanasan ya, pemanasan. Tapi RT tetap adem ini ya di sini. Pemanasan kudunya nganggo kopi panas ya, duduk nganggo kue. Ayo kita lanjut nih dengan lagunya yo, karena nanti jam 8 ya Wong Reang, silakan untuk bergabung di 0853-2189-9582. Sing alep request lagu sekang SMS boleh, sekang TikTok boleh diterima ya. Kita ada singkong dan keju untuk esuk-esuk. Sekian habis olahraga mangan singkong karo keju.

0: Iya, panas-panas mangane tahu panas enak.
1: Tambah apa namanya? Sambal terasi.
0: Nah, tapi ini ada tahu yang paling besar di dunia.
1: Tahu Sumedang.
0: Salah. Tahu isi kota Sumedang. Oh,
1: iya. Cepet. Itu tahu yang paling besar
0: di dunia.
1: Di dunia. Tahu
0: isi kota Sumedang.
1: Karena memang Sumedang tuh kota tahu ya.
0: Iya, betul sekali. Iya, tapi ini ada juga yang makanan. Nih, lalapan. Lalapan apa yang berbahaya bagi pengguna jalan? Nah, ini susah nih tebak.
1: Lalapan apa
0: yang berbahaya bagi pengguna jalan? Ini susah.
1: Yang berbahaya bagi pengguna jalan.
0: Betul sekali. Ini jangan dicontoh.
1: Sebenarnya enggak nyambung sih teh antara lalapan sama pengguna jalan.
0: Ah, tapi ada nyambungnya.
1: Lalapan. Nyambungnya. Lalapan apa tuh namanya?
0: Ya dikit lagi, sedikit lagi ya. Kayak di SCTV dulu ya. Dikit lagi ya.
1: Aduh.
0: Nyerah, nyerah.
1: Gak kebayang.
0: Nyerah, lalapan liar.
1: Wong, itu balapan. Wong, wong, wong. Itu balapan RT, emang bahaya. Apalagi di jalan apa umum. Wow.

0: Hai, ngopi say, kopi diseruput. Semangat teh lanjut ya, wong reang semuanya. Iya, aja kelalin ya, wong reang di pagi hari ini selalu ingat-ingat ya untuk jadwal-jadwal. Jadwal apa baik? Ya, biasanya ana jadwal sing apa ku jenenge ya. Jadwal-jadwal mungkin pertemuan mengkononnya, terus jadwal maning sing arep nandur. Nah, ini biasanya kalau tanaman tuh ada tanggal-tanggalnya ya. Ada ininya apa sih namanya itu? Ya, perhitungannya begitu ya, wong reang. Ya. Ois, ana singtil. Ana singtil punya pancen ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Merdeka ana waganden.
1: Iya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Radio Prima FM.
0: Oke, selamat berjumpa lagi dengan Waganden. Waganden?
1: Semoga ya, siap.
0: Pasprote dimin ya.
1: Pasprote apa kan?
0: Iya, kok ngopi say, jadi kaget.
1: Iya.
0: Ngopi say.
1: Iya, ngopi say. Terus priwen kan?
0: Kopinya diseruput.
1: Kopinya diseruput.
0: Semangatnya lanjut.
1: Semangatnya dilanjut. Dilanjut.
0: Orkes.
1: Orkes. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Baganden dan semoga semua pendengar Radio Prima FM tetap semangat

0: sepanjang masa. Dan semoga Radio Prima FM tetap jaya di udara sepanjang masa. Dan juga pen-pen Radio Prima FM tetap eksis dan semoga sehat selalu. Sehat segala-galanya, terutama sehat kantong hari ya.
1: Iya benar.
0: Iya, terutama untuk Ibu Sukina. Gimana Ibu Sukina kabarnya nih? Sehat, waras, dan juga Teh Isa. Iya, dan juga Teh Umpetan.
1: Teh Umpetan.
0: Iya, Teh Umpetan itu yang Sumedang.
1: Sumedang ya. Teh Upet.
0: Upet.
1: Iya,
0: Joko Ditan hebat.
1: Oh iya, baik-baik ya.
0: Anggo Mama Indah, Mama Rini, Mama Ratmina, Mama Soleha, Bunda Emma yang punya Jawa ya.
1: Iya.
0: Kayak kue.
1: Bunda Emma ya kayak kue.
0: Iya, sing ana ning Banjar ana negara.
1: Banjar negara, iya benar.
0: Iya, Mama Odang, Mister Bono. Gimana nih Mister Bono kabarnya nih? Kanggo Kang Salim, Kang Wanta, Kang Rian, Kang Pancawala, Kanggo Nang Rasti. Iwi Nang Rasti, mene dole Nang Rasti, mcang dewekan mene wadi beli.
1: Iya. Liwet nang, liwet, diliwetin nang.
0: Oh iya. Mene ki ana jambu ki, ana lima ma, jambu merah. Jambu obat.
1: Unduh jambu merah.
0: Jambu merah kan katanya buat obat, Kang.
1: Jambu bol.
0: Bukan jambu merah, jambu tapi warnanya kan merah di dalamnya.
1: Iya, jambu.
0: Iya katanya buat itu. Apa kalau buat DBD jelas
1: segede.
0: Saya kemarin
1: segede
0: iya,
1: jambu nih.
0: Iya gede, sepetep.
1: Nah, itu
0: sepetep. Oh, jadi saya tuh pernah ceritanya dulu nengok di rumah sakit Sentotan.
1: Sentot.
0: Iya, Sentot. Ya enggak kedutan gak ada apa-apa.
1: Iya, nambah maning. Aduh. Kasih awan.
0: Iya, tuh ada orang yang sakit DBD tangga. Saya nengok ke sana, saya bawain jusnya itu.
1: Jus.
0: Alhamdulillah gitu. Begitu habis minum, besoknya bisa pulang ke rumah
1: karena dibantu dengan jus jambu merah.
0: Iya, karena syariat jus jambu abang. Jambu merah itu kalau kata orang Jakarta ya.
1: Iya.
0: Harga kata kita makanya ada jambu abang.
1: Kan larang ya. Larang
0: kalau yang udah dikemas itu di apla itu 27 apa 25.
1: Ulih bisa telur.
0: Iya. Satu ini.
1: Waduh.
0: Satu bungkus.
1: Anak pira kok.
0: Iya. Satu bungkus maksudnya satu itu kan bungkus. Ini cair.
1: Oh, wis di jus.
0: Iya, wis di jus. Iya, makanya di jus, itu ya. dari dokter juga, Bu, kalau bisa tuh yang asli, jangan beli ini kalau ini sudah di nah begitu. Kalau yang asli pas kebetulan saya bawa dua botol karena ponakan saya juga kena DBD waktu itu.
1: Oh, DBD.
0: Jadi yang satunya dikasih sama tangga sebelah, yang satu itu buat ponakan kita sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang udah sehat.
1: Berarti orang nganggo gula ya di jus baik, soalnya nggak obat.
0: Itu jadi itu enaknya luar biasa kan, dikasih susu apa segala macam gitu. Jadi kan enak.
1: Iya,
0: jadi benar. Rasanya enak dan juga menikmatinya enak juga.
1: Enak, sehat.
0: Dan di badannya juga enak juga. Alhamdulillah. Berkat itu kan memang Allah yang itu kan karena kita ikhtiar gitu.
1: Coblos Waganden.
0: Aduh.
1: Iya. Harap lagu apa Waganden?
0: Lagu apa kira gue sih?
1: Ana apa baik ku dua kursi merindu pura-pura bahagia. Polisi
0: itu. Jadi enggak ada yang lain, enggak bisa minta yang lain.
1: Ayo bisa coba
0: bisa
1: minta dulu. Iya, selagi jam 8-nya masih baru ini.
0: Oh, gitu. Kalau bisa minta yang lain mah yang ini yang
1: apa ku?
0: Yang apa tuh ya? Aduh.
1: Aduh.
0: Lakoni duwe pacar cantik kayak konon kah?
1: Kun tali.
0: Iya, lamun bisa mana sekarang makanan nah, itu ada karena, tiga pilihan. Nah, apa tuh tiga pilihan tuh coba?
1: Kinana dua kursi, anak pura-pura bahagia, anak polisi, anak perlahan, ku merindu.
0: Nah, pura-pura apa bahagia aja.
1: Pura-pura bahagia.
0: Itu kadang-kadang pura-puranya bahagia, iya, nyatanya iya, kan ruwet ngampret.
1: Iya, tapi kan kita sebagai uang masa iya kon ngeluh bae ya.
0: Iya.
1: Iya, semoga rezekinya datang ya dengan pura-pura bahagia. Men bahagia temenan. Amin. Iya, ya robbal alamin.
0: Iya.
1: Iya kudu duitnya ngamprek padahal ya.
0: Oke, begitu aja.
1: Iya, begitu.
0: Terima kasih atas kesempatannya Kang. Salam
1: iya,
0: dari Radio Prima.
1: Siap Waganden.
0: Wilayah Indramayu iya, Barat.
1: Ki Kang Wanta.
0: Persijer, ya.
1: Iya, Kang Wanta siap Waganden.
0: Kak Wanta orang siapa segampang anunya Kak Wanta.
1: Iya,
0: oh, ya bakal orang disenggol orang kuatan orang kalingan karena pen Radio Prima okay, itu saking banyaknya.
1: Betul.
0: Tuh kalau dikarungin mah ada 5 karung setengah.
1: 5 kandek ya.
0: Tuh, makanya kita tuh dari A sampai Z aja
1: iya,
0: begitu.
1: Iya, iya men waktu we ana sing liane maning.
0: Iya, oke begitu aja.
1: Begitu
0: kan,
1: aja
0: terima
1: ya,
0: kasih atas kesempatannya. Semoga berbahagia selalu dan juga salam khusus kanggo sing lagi siaran pagi
1: amin,
0: hari ini ya.
1: Iya.
0: Semoga sehat selalu dan juga Ibu Sukina ajak lalen lo karo Waganden ya.
1: Unduh yo.
0: Ucapane Kang.
1: Apa tuh?
0: Assalamualaikum merdeka ya.
1: Iya. Iya, matur kesuwun untuk Waganden ya. Wis apa kayak imam bayan arepe dia iya kena. Iya ora apa-apa ya Waganden ya. Sing penting pada seneng ya Waganden. Ya nah Ruby ini request lagu idaman hati Rita Sugiarto ya. Untuk lagunya nih yang update ya, untuk yang penyanyinya mungkin ya bisa dicari lagi untuk requestannya. Ya assalamualaikum, waalaikumsalam Ruby Waganden juga nih Fajar 001. Assalamualaikum Merdeka Bu Sukina.
2: Waalaikumsalam Merdeka.
1: Merdeka.
2: Ngopinya diserput semangat lanjut.
1: Semangatnya lanjut. Iya.
2: Oh, kenapa Ganden?
1: Iya, disenggol ya Bu Sukina.
2: Iya, orang bisa kenapa Ganden kah?
1: Iya.
2: Bapak manjing apa karena? Begitu, semangat kopinya diseruput
1: semangatnya lanjut. Iya lah ya.
2: Iya lah ya. Iya lah.
1: Arepe dia kena bae ku ya. Iya ora ya, iya aja ora ya.
2: Aja ora.
1: Tapi seneng ya. Iya ya sehat walafiat amin.
2: Alhamdulillah sehat
1: ya. Iya, dapat tip sehat juga dari Waganden kukon minum jus jambu. Main tambah segar.
2: Jambu merah.
1: Iya, jambu merah. Kalau tadi sih RT makan pepaya tadi enak banget ya.
2: Enak emang banget pagi makan pepaya apa RT.
1: Iya.
2: Heeh.
1: Busukina.
2: Dulu, apa? Lagunya dingin.
1: Lagunya dingin ya, apa?
2: Lagunya apa ya Pak RT ya?
1: Iya.
2: Simalakama.
1: Simalakama ana.
2: Simalakama mah aja boleh deh.
1: Sila.
2: Salam Pak RT.
1: Iya. Sila apa tadi? Sila apa?
2: Simalakama.
1: Oh, Simalakama. Ya wis.
2: Coba pers.
1: Tuh, Simalakama tadi itu beneran tuh. Oh, Simalakama.
2: Pak RT marah anu bae kaguyon bae. Iya.
1: Simalakama ku buah ya? Buah ya?
2: Iya.
1: Buah Simalakama. Wah, wis ora nanam.
2: Iya,
1: Wis langka tapi. Ya. Wis langka tapi ya.
2: Duduk gua brand.
1: Duduk kesemek.
2: Ya duduk Pak RT.
1: Masih enak ya.
2: Kesemek mah. Disebutnya buah genit.
1: Iya, buah genit.
2: Semangka. Semangka.
1: Semangka. Ya, yuk, lanjut.
2: Pun beras, lanjut. Sama.
1: Lanjut gua salame.
2: Salame. Gua mau kah? Supir enggak wa ganden iya.
1: Oh, ganden.
2: Kasihan bisa nge ya. Tuh, mengkohon kok. Wagan ya tuh.
1: Wagan ya.
2: Nang rasim nang. Ayo nang, tangi nang. Iku wagan dia nih yang nyupir nang. Biasa nang rasim. Anggo bono eho. Oh, Kang Rian, Kang Timan, Kang Salman. Gua Uyut. Anggo Mama Titan.
1: Mama Titan.
2: Tenani. Ibu Bunda Anggo Ibu Tuti, Mama Indra, Bapak Amir cepat sehat, semoga sehat selalu, semangat semangat. Anggo Mama Odang, Mama Odang, orang anjing manding Mama Odang. Rejone rusak maning ya Pak RT.
1: Rusak maning ya.
2: Iya, anggo priben ku ngomongan aran ya rusak ya aran dina kita mah kapan ku baru Pak RT. Bondol enggak masih mau nih bae. Wis berang tahu bakuan mah. Tapi hebat bagus bae suaranya mah. Bagi lo kak trik ya. Ibu Tuti Mama Odang uis ya. Isa Taisa, ayo. Semangat Taisa. Aja dakom bae peturun.
1: Yo.
2: Ayo aja dakom bae tempat tidur. Bangun bangun, semangat. Anggo aja ketinggalan. Papa Angga tinggal dukungan maut Pak RT di Wong Manggungan. Papa Angga karo Bunda Sita. Semoga sehat selalu ya, semangat.
1: Semangat.
2: Semangat semangat Papa Angga. Anggo Mimi Ratina Mama Ratmina. Mimi Epi, aja dapur bae Mimi Epi. Anggo Mama Rati, Kang Ibeng karo karyawane gede semangat Kang Ibeng.
1: Kang Ibeng. Wah,
2: wah. Wah. Alebe, enggak Ibu Billy, Mama Aldin,
1: iya.
2: Sapur, enggak Bu Haji Supriyatin, bintang unyu-unyu, enggak Bapak Salim, Bapak Salim, semangat Bapak Salim, enggak Mang Wanta Mang, garis dongol Mang,
1: siap,
2: naik Mang,
1: siap
2: dongol Mang,
1: siap gerak jare ini, jare Kang Wanta siap
2: iya,
1: gerak.
2: Iya karena bakal disebut siap gerak.
1: Iya siap gerak. Dan baris-baris. Bahasa
2: yang baru siap gerak. Enggak Mimi Ii, taro Kang Kumisnya geding. Taro Akaya Pamungkas.
1: Iya Pamungkas.
2: Iya Pamungkas. Dol. Sondol di Kalibat dol.
1: No.
2: Enggak sondol dol, karo Kang Eget. Ibu Mama Mega.
1: Mama ayo semangat. Mega.
2: Ya udah. Udah dulu sama no bayar dingin.
1: Yo, matur kesuwun.
2: Ucapannya
1: ya. Apa
2: semoga ku? Semoga PRT selalu.
1: Yo.
2: Kopi pahit di atas meja. Ibu Sukina pamit ada orang belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Iya. Iya, terima kasih untuk Ibu Sukina dan langsung baik untuk lagu sing di requestaken ya oleh Wagande.

0: RT nih terkenal banget, punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Nih ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang gak ngerti nih, mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Gak tahu kalau bang Jawa.
1: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Gak bisa. Mandi biar bersih gak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya, tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang.
1: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap gak basah.
1: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar biur.

0: Kopi saya, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Mau ana sing dodolan ya, dodolan kursi. Ya, apa kabar juga yang selalu mantengin di radio kita 95,8 Radio Khas Gelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat ya. Sing duwe sumur wedi ya, Mama Uti, sing terus ngokaken dari radio ya. Dan juga sing ana nang Bonro, ana Mimi, Om. Iya, selamat mendengarkan ya. Disenggol-senggol ya, biar terus nih, biar terus dengerin setia terus ya di Prima FM 95,8 FM. Ya, dan juga Wong Riang, iya, ada yang dari Citando juga nih, Maling Pink Banten ya, selamat mendengarkan juga ya. Yang pastinya sedang sibuk ya, sibuk-sibuk membungkus kerupuk begitu ya. Iya, dan juga Wong Riang, Fajar 001 ya, Fajar 001. Matur kesuwun juga ya, Fajar arep disenggolku ya. Nanti di jenenge nganti di itu ya, ditaruh ya. Cikre Antawijaya juga matur kesuwun ya, sing wis hadir aring TikTok ya. Ya, tadi ya Wong Reang, untuk apa kita nih memang serba apa ya, serba perlu kecermatan ya untuk hari-hari ini ya. Apalagi nih sepertinya panasnya makin lama makin belum juga nih diturunkan hujan ya untuk di wilayah Indramayu gitu ya. Ya, itu artinya apa? Artinya ya kita harus pandai-pandai ya, selalu waspada ya terhadap kondisi cuaca yang mungkin berakibat kepada mungkin yang punya kebun ya, diperhatikan lagi untuk tanamannya, mungkin mau disiram juga ya. Iya, yang punya sawah juga ya, mungkin udah mulai nih digantar, kalau RT lihat sudah mulai menanam cabai gitu ya, karena senang banget kalau cabai dengan cuaca panas begini ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Kopi saya, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut. Aduh, sampai lari-lari ya dari ini ya, dari pohon klengkeng kayaknya nih tadi nih.
1: Itu Pak RT, kalau deket radionya tuh bunyi buk-buk-buk-buk gitu, echo-nya kenceng banget, jadi lari dulu.
0: Iya.
1: Harus masuk ke RT, harus masuk ke kamar kalau telepon tuh.
0: Iya.
1: Iya.
0: Jangan sampai echo mengkodi omei kalau Dedi Bono sing duwe echo.
1: Iya Pak RT.
0: Sing echo ne merdu ya.
1: Lari-lari. Iya, alhamdulillah berdering, jadi pastinya diangkat. Jadi lari dulu Pak RT.
0: Bagus.
1: Saya matiin kompor dulu. Iya, matiin kompor, saya lari. Iya. Udah trauma sih Pak RT, dulu pernah teleponan sama Pak RT, cabenya kan itu. Apa sih?
0: Gosong. Oh, jadi cabe Afrika. Duduk paprika tapi Afrika, cabe Afrika.
1: Iya Pak RT.
0: Aduh, apa kabar Bu Tuti?
1: Alhamdulillah sehat Pak RT.
0: Wis mangan apa? Udah makan buah apa belum?
1: Udah. Di rumah kan selalu sedia buah, ada pisang, ada semangka.
0: Pisang, semangka. Ada buah yang tinggi, ada buah yang tinggi tuh. Tinggi.
1: Buah apa?
0: Terus ya kudu hati-hati. Aduh. Ada tuh tinggi tuh. Warnanya hitam biasanya tuh dipanjat tuh. Aduh, hati-hati deh. Buah yang
1: buah
0: selalu
1: apa ya?
0: Buah haya tegangan tinggi. Nanggadu ya, buahnya nanggadu. Iya.
1: Aduh. Buah haya itu Maya.
0: Iya, buah haya itu tegangan tinggi itu.
1: Iya, itu tiang listrik berarti
0: tiang
1: ya Pak RT
0: listrik,
1: ya.
0: Tiang listrik benar. Gimana nih apa Bu Tuti nih, kalau panas-panas begini apakah ada berdampak nih terhadap bahan-bahan pokok gitu ya?
1: Alhamdulillah itu mah ayam mah turun Pak RT.
0: Turun
1: 2000 kan lumayan.
0: Lumayan.
1: Jadinya 38. 38
0: sepia ayamnya.
1: Iya, ya pokoknya kalau ada penurunan tuh mending, rada mending gitu. Iya.
0: Iya, harga telur naik ya pada bayi ya, ayamnya mudun, dogen munggah.
1: Iya, padahal mah itu telur dari ayam ya. Oh, ayam juga dari telur ya Pak RT ya?
0: Iya, tapi beda. Ayam beda. Bertelur, telur raisa berayam.
1: Iya, berarti beda. Tapi kan beda. Utak-utaknya tak sama aja
0: pada
1: itu. Telur ayam, ayam telur
0: Itu berapa memang kalau telur itu 28 atau
1: di
0: berapa?
1: Di sini mah ini di warung 27 Pak RT.
0: Oh, 27. Iya.
1: Harganya variasi sih, ada saya kalau lewat ada yang jual telur 26 gitu. Jadi enggak sama harganya Pak RT. Kalau di sebelah rumah mah 27.
0: Ya kan kalau bikin nasi goreng, bikin sing apa panganan sing cepet kan telur ya.
1: Iya, telur. Iya, susah-susah enggak ada lauk ada telur.
0: Benar. Oke deh, untuk Ibu Tuti. Tadi udah senam? Yang tadi?
1: Udah. Tadi senam.
0: Senam.
1: Iya, kalau itu ngikutin aja Pak RT, ngikutin kan lumayan ya. Sedikit. Berapa menit sih kayaknya 20 menit apa 15 menit tuh Pak RT?
0: 3 menit paling tadi.
1: Nah, cuma kan 3 menit sih saya biasanya kan sampai 15 menit biasanya.
0: Oh, yang tadi. Tadi berapa sih? Oh, tadi berapa kali ya? Oh, pokoknya ya cuman wilayah atas aja tuh pinggul. Panggul. Pinggul sama panggul hampir sama sih ngomongnya ya. Ini pinggul.
1: Iya, pinggul ini mah panggul. Yang di pinggang, panggul mah yang di atasnya.
0: Nah, itu dia. Oke,
1: Pak
0: silakan.
1: RT mau diputarin lagu Pak RT. Iya.
0: Oke. Alpe apa?
1: Lagunya itu aja. Lagu Mojang Priangan.
0: Mojang Priangan. Oke deh.
1: Iya, mau salam-salam Pak RT.
0: Boleh.
1: Buat Nang Rastim, buat Likno, Mama Setia, Bapak Amir, buat Pak Salim, buat Ang Rian, Mister Ang Bono, Rian. Kang Sondol, Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Terus buat Kang Ganden ya. Itu Ganden. Tradisi sekali ngomongnya kayak gitu ya Pak RT ya.
0: Betul sekali.
1: Iya, terus buat Mama Nenen, buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina, buat Mimi Samina. Terus buat Teh Isa yang punya sayang, Teh Isa kalau ada yang datang ke sini saya mau titipin mie ayam ya, Teh Isanya datang sini sih ya.
0: Iya, nih siapa
1: iya,
0: nih?
1: Iya, katanya pengen mie ayamnya saya, katanya Pak RT.
0: Iya.
1: Cuma nantilah kalau ada Pak Salim ke sana nanti saya titipin. Iya. Terus buat Mimi Epi, Mama Nani, Kang Fani, Teh Isa. Kang Egesnya, terus buat Nok Bintang Unyu-Unyu, buat Uni Santi, ya terus buat Mama Pebi, Capur, Bapak Angga, Bunda Rita. Kemarin Bapak Angga sama Bunda Rita datang Pak RT. Iya, ke Prima FN. Kan Ibu Sukina penasaran. Suaranya Bapak Angga tuh yang enak sekali. Jadi saya fotoin tuh. Iya, dikirimin ke Pak Salim. Iya, idolanya Ibu Sukina itu Bapak Angga. Suaranya hebat sih Pak RT. Iya. Zaman dulu saya waktu musim karaoke-karaoke itu selalu nomor satu itu Bapak Angga Pak
0: Bapak
1: RT
0: Angga, suaranya.
1: Iya, buat Kang Wanta, buat Kang Ibing. Terus itu ajalah Pak RT, spesialnya aja buat Pak RT. Sehat-sehat selalu Pak RT, selamat bertugas.
0: Iya, matur suwun. Terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Iya. Iya, kalau suaranya Papa Angga memahal gitu ya. Apalagi kalau ini ya, nyoblos ya, mahal banget ya. Aduh, beli suara Papa Angga gitu ya. Waduh, enggak dijual ya suaranya ya. Hanya apa dinikmati boleh ya. Waduh, suaranya Papa Angga emang ya bikin orang yang denger ini dapat menikmati lagunya lebih enak lagi ya. Tapi kalau RT yang nyanyi, wah itu biasa ya, RT emang menyumbangkan lagu ya, biasa ya. Lagu Nesing Apik ya ada di Sumbang ya. Iya, emang orang punya ini ya, karakter yang beda-beda ya untuk suara ya. Kalau RT masih doyan pedes ya, pedesan ya. Iya, itu dia tadi juga sudah olahraga tadi. Ibu Tuti juga ya sudah mengikuti olahraganya. Udah matur kesuwun ya Bu Tuti wis melu-melu udah ikutan nih tadi di sebar ya senam bareng. Senam sehat bareng. Oke, itu dia ya. Nanti kalau ada lagi tuh biasanya jam 7 lewat 45 tuh ya untuk sebarnya. Dan juga Wong Reang nih, Esta juga punya tip nih untuk Wong Reang biar tetap sehat ya. Selain ada dengan gerakan, juga ada asupannya juga nih Wong Reang. Neo Ultra Cup God, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Sehari cukup satu kapsul Neo Ultra Cup God, kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan kafein. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Itu dia Wong Reang, semoga tipnya tadi ya bisa membuat kita menjadi selalu sehat walafiat. Ya, dan juga untuk kita semua ya Wong Reang ya, selain menjaga kesehatan juga harus waspada nih. Jangan sampai ya kita meninggalkan benda atau barang-barang berharga ya begitu saja tanpa pengamanan ya. Ataupun rumah juga mungkin bisa diberikan pengawasan yang lebih ya, apabila ingin meninggalkan rumah, apabila ingin bepergian jauh ataupun ingin apa sedang meninggalkan barang berharga, mungkin bisa titip ke tetangga ya untuk ikutan mengawasi. Ya, kita akan kembali lagi setelah yang satu.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Cup Gul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gul di online store.
5: New Ultra Cup Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Mas ya, Wong Reang. Ya, tapi paling enak nih kita bacakan pantun dulu nih. Iya. Iya, Wong Reang ya, untuk pantunnya nih di hari ini. Ngasah arit ninggalengan, matahari terik mendunge ora ana. Iya, keringat berbes milih ora tahan, ngopi saya dingin ya men, pada semuanya semangatan. Oke. Manuk berkutut golek iupan, menclok ningwit kelapa ingkang duwur, senajan cuaca panas ora karuan, semangat terus aja luntur. Itu dia Wong Reang ya. Dan juga nih ada kabar-kabar juga ya, dikutip dari loknews.co.id ya, mengenai pelajar Madrasah Aliyah Az-Zaitun yang ada di ekstrakurikuler pertanian yang melaksanakan panen tebu perdana di lahan kampus Az-Zaitun seluas 1 hektar sebagai mereka untuk ya praktek lapangannya. Ini pada hari Rabu 26 Agustus 2026, mereka para pelajar ekstrakurikuler pertanian mempraktekkan kurikulum kewirausahaan yang menggabungkan pembelajaran teori dengan praktek pertanian secara langsung di lapangan. Wah, luar biasa sekali ya Wong Reang. Jadi selain bertani ya, dari mulai pembibitan mereka ya, penanaman, lalu perawatan seperti pemupukan ya, mereka juga nggak sampai di situ ya Wong Reang. Namun saat panen juga mereka juga diajak juga sampai menjadi, nah sampai menjadi benar-benar menjadi gula ya, gula pasir, dan juga sebagian juga ada yang menjadi gula merah Wong Reang ya, dari tebu nih yang dilakukan ya oleh para pelajar nih yang sedang praktek di ekstrakurikuler pertanian di Mahat Az-Zaitun ya. Dan jadinya sudah lengkap nih ya Wong Reang, selain belajar bagaimana cara merawatnya, merawat hingga panen ya, ternyata para pelajar juga diajarkan juga nih untuk menjadi wirausaha. Nah ya, dan juga apa tuh, jadi dia bisa menganalisa nih berapa hasil panennya ya, lalu nanti berapa hasil gulanya, dan juga menjadi gula jawanya juga, gula ini ya, gula merah ya, gula merahnya berapa. Dan ini juga terintegrasi ya dengan kurikulum LSTEAMS ya, yaitu Law, Science, Technology, Engineering, Mathematics and Spirituals ya. Dan ini digabungkan dan juga sekaligus ya ada kewirausahaan ya, karena pembelajaran ya mencakup seluruh rantai ya dari produksi pertanian ya, dari kelas kemudian ke lapangan ya, ke persawahan ya, dengan menanam tebu dengan sistem double row ya, dan juga pemeliharaan yang dilakukan selama 11 bulan hingga panen ya, dan lalu kemudian diolah menjadi tebu murni ya, dan menjadi gula merah, dan juga menjadi nira, lalu kemudian menjadi gula pasir ya. Dan ini patut membanggakan juga ya, karena gula atau tebunya ini setelah di tes ini mencapai kemanisan, kadar kemanisan yaitu 20-25 brix. Wah, ini dinilai sebagai kualitas tebu yang memang bagus ya, ataupun unggul. Ya itu dia Wong Reang, untuk berita selengkapnya bisa dibaca di loknews.co.id ya Wong Reang semuanya ya. Itu dia keunggulan nih dari ekstrakurikuler pertanian. Selamat ya untuk para pelajarnya juga ya, selalu semangat dan juga selalu terus ya haus tentang ilmu ya, terus berjuang untuk Indonesia agar swasembada pangan untuk generasi selanjutnya. Ya Wong Reang, kita masih di acara kita ya di loknews.co.id
di acara kita di Ngopi Saya. Silakan untuk orang yang ingin bergabung di 0853 2189 9582, dan silakan yang ingin bergabung di TikTok juga boleh ya, di Prima 95,8 FM Indramayu, ataupun yang bergabung dengan handphone ya, melalui website resmi kita ya, di Prima FM Indramayu.com. Dan yang ingin WhatsApp juga dipersilahkan ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ada lagu berikutnya, Merindu. Selamat mendengarkan.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Utara, batu bara dari Sumatera Utara, iya. Siapa lagi kalau bukan Nur Aida Sari katanya ya. Salam dari batu bara Sumatera Utara. Matur suwun Nur Ai, Nur Aida, sing duwe Sumatera Utara ya, wong reang. Ya, dan juga masih ada 1 jam lagi ya, karena acara kita nih dari jam 7 sampai jam 10 nih, wong reang ya. Kalau kita mikirin tentang ketahanan pangan ya, tentang apa maningku ya, tentang swasembada ya, ini tidak lepas daripada pertanian ya, pertanian dan juga irigasi gitu ya, wong reang ya. Apa kabarnya nih untuk para petani ataupun para nelayan ya, yang ada di pesisir ataupun yang ada di Indramayu dan di juga di seluruh Indonesia ya. Ya, apakah cuaca yang seperti ini mendukung nih wong reang untuk petaninya atau untuk nelayannya ya? Boleh dong dicurhat-curhat ya di ngopi saya di 95,8. Assalamualaikum, Merdeka.
1: Salam.
0: Waalaikumsalam.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Iya, uis. Iya, uis. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Ya udah.
1: Merdeka.
0: Iya.
1: Eho ya.
0: Iya, Eho.
1: Kita kalau manggil Eho, iya.
0: Kalau manggil
1: bisa bawa Eho.
0: Tuh, jadi.
1: Iya. Eho.
0: Iya, nih jadi dari keton, keton, dari mentuk. Nih, salam juga tuh dari Bunda Emma.
1: Oh. Bunda Emma. Oke, salam kembali dari Mister Bono, Pan Hoten.
0: Udih, Pan Hoten.
1: Luar biasa.
0: Waduh, ini.
1: Luar biasa, namanya panjang.
0: Iya, pria rasa coklat ya.
1: Nama-nama orang luar itu.
0: Nama-nama orang luar, Pan Hoten.
1: Nama orang luar, Mister Bono, Pan Hoten, orang luar itu.
0: Iya, RT juga ada, RT nama luar ya. John Lord Stephenson Smith Baden Powell RT of Geol on the Brick Dance.
1: Ya. Itu Rasim, Rasim nama orang kampung itu Rasim.
0: Nama lokal ya. Kalau Dedi Bono ya.
1: Punya kata lagi.
0: Iya.
1: Kayak apa itu?
0: Sarapan teh sini katanya. Aduh, anak sih ngajak sarapanku ya dari Dynasty.
1: Iya,
0: Duh, Dedi Bono ini Eho-nya nih udah terlalu overdosis nih Dedi Bono nih. Iya, coba di ini dulu.
1: Diperiksa dulu
0: nih,
1: mendingan kan ini. Udah hilang tuh ya. Tuh, Eho udah hilang.
0: Udah mendingan ya.
1: Mendingan ya.
0: Iya, Dedi Bono dilawan ya.
1: Iya, udah tandingnya.
0: Oh, Renana, iya.
1: Ada tandingannya, tandingnya nggak ada. Gitu.
0: Ehone bemerdu ya.
1: Ehone mantul, mantap betul.
0: Mantap betul ya. Dedi Bono nih, kalau ini kan kemarau panjang juga ya. Nih ya. Durung udan-udan ya. Ada pengaruh nggak sih Dedi Bono yang Dedi Bono rasakan? Pengaruhnya apa?
1: Pengaruhnya? Segala macam tanaman berkering,
0: segala macam
1: resah.
0: Oh, berarti itu alun-alun ya, alun-alun rumputnya ya. Aduh, semoga ini ya, berarti masih ada bazar ya, bazar masih ada, alun-alun bazar masih ada sampai kapan sih,
1: masih
0: sampai kapan?
1: Paling 2 minggu lagi.
0: 2 minggu lagi ya.
1: Kiraan ya.
0: Semoga langsung ini ya, rumputnya juga langsung hijau kembali gitu ya.
1: Iya. Dan rumputnya itu rusak.
0: Iya iyalah.
1: Rusak kalau kena pas malam.
0: Betul. Jadi butuh perawatan lagi ya setelah
1: iya,
0: itu ya.
1: Iya. Tapi saya udah buat nih, dirapi lagi, bersih lagi, sama-sama diambilin.
0: Disiram. Kudu disiram ya. Iya, enggak bisa.
1: Siapa boleh nanti kalau hujan ini.
0: Berarti enggak ada, belum ada pengaruh apa-apa ya tentang panasnya ini ya.
1: pengaruhnya apa lagi ya? Banyak kalau musuh putih sih pengaruhnya itu.
0: Oh banyak, akeh ya?
1: Banyak sebetulnya kalau musuh putih itu ya.
0: Kalau mau ya, kan orang gelem, orang gelem nyebut nanti dibunuh. Arape goyang bae ya.
1: Iya.
0: Yo, Arap lagu apa ku?
1: Lagu apa ya?
0: Ini ada
1: Si Malakama dulu
0: Malakama. Si Malakama wis.
1: Sarmila?
0: Sarmila ah aja ada sih. Ada sakit gigi nih ya, sakit gigi. Ya, barangkali Arap sakit gigi terus anak perlahan ku.
1: Iya,
0: Vitalvia terusane ku anak singkong dan keju. Eh wis mau wis. Oh ya singkong dan keju. Wis. Nah, daripada sakit untuk nah. Lebih baik sakit apa? Bi aduh ajalah. Iya, harus diplesetakan wis ajalah. Ya, kalau pe apa? Sakit gigi, apa sakit hati iya
1: ya sakit hati ya
0: ya wes yo nanti diputarkan ya nggak usah pak
1: rasti miskom dulu tuh
0: iya
1: iya miskom dulu kerjanya ya
0: iya rasti ya sing duwe jeneng lokal ya
1: iya itu
0: terus
1: yo tutupi ya unyong ayam
0: udah
1: berarti nama sih udah berarti
0: udah wis kabeh udah dibono wis terakhir kong wis ngabsen ya
1: sama mau ganti tadi ya
0: iya wis kabeh
1: wang ganden sama wawanto sama si orang nih
0: oh pada ya
1: iya
0: sejen tapi beda
1: iya
0: pada bahaya
1: gitu ya
0: iya terus
1: Bunda Mary. Punya kacang.
0: Iya yang punya kacang.
1: Punya kacang itu ya. Berat Mina. Beratin. Sama Indah pada waktunya. Sudah sehat, sama Indah. Sama Aldin, sama Billy.
0: Iya terus.
1: Ini mau udang.
0: Iya.
1: Nomor net.
0: Spesialnya.
1: Pasalin.
0: Ya pasalin kudu ya, kudu pasalin. Oh iya.
1: Jemput kemarin tuh Arisan tuh.
0: Dijemput.
1: Iya, dijemput.
0: Iya. Sedang malas pakai sepeda ini sekarang dari Bono nih.
1: Bukannya gak datang, bukannya ke Bono. Sebenarnya jadi tadi pasalin dijemput.
0: Yuk. Udah itu aja. Iya, ya, oke. Okay. Iya, ya, makasih. Sehat selalu juga. Assalamualaikum.
1: Merdeka.
0: Iya, Dedi Bono ya. Sing wis ngabseni wong-wong ya. Ya iya, wis pada mancing ya. Oke deh. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Ngopi say.
2: Kopinya diseruput. Semangatnya lanjut Pak RT.
0: Semangatnya lanjut ya Mama Aldin.
2: Gimana kabar Pak RT?
0: Baik. Mama Aldin sedang di mana ini?
2: Alhamdulillah lagi di rumah Pak RT.
0: Lagi di rumah ya. Pas prote ngopi say. Eh wis ya? Wis
2: dulu.
0: Oh udah ya langsung ya. Iya. Ini cuaca seperti ini
2: Pak
0: sudah
2: RT nih.
0: Oh, Mama Aldin ah suka begitu nih. Ini cuaca begini pengaruh sudah ada pengaruh apa belum atau biasa baik?
2: Pengaruh apa Pak RT?
0: Ya mungkin secara apa tetangga-tetangga pada ngumpet gitu kan gara-gara panas ya sing biasanya mentuk kabeh mengkonon atau tukang es jadi tambah banyak gitu ya warung tambah di toko kun atau banyak yang robek nih jangan-jangan nih siang-siang kali ya malah guyu bae. enggak sampai robek ya namanya panas mah panas aja ya.
2: Ya iya.
0: Kirain habis panas kancingnya panas, pada bedah. Panas, ya. Gitu. Panas aja ya.
2: Ditarikin ya Pak RT.
0: Ditarikin kan gerah ya kan. Lama-lama putus.

0: Itu kancingnya, duh kok pada putus, ya ditarikin baik sih.
1: Dibenerin dulu,
0: dibenerin gitu ya. Nah itu dia maksud teh, barangkali nih gara-gara panas ya, alhamdulillah ya.
1: Biasa saja Pak RT.
0: Oh biasa saja ya, itu rambut nggak berasap ya kena panas ya, biasa baik. Orang ngebul biasa. Ya biasa.
1: Paling bau matahari.
0: Bau matahari paling ya. Orang apa-apa. Bau matahari.
1: Lagunya apa Pak RT depannya? Kedepannya.
0: Kedepannya apa ke belakangnya nih? Kedepan aja. Ini ke depan gitu. Ini kayak mau bangun rumah. Ke depan.
1: Harus diukur dulu,
0: depan harus diukur dulu. Iya. Bukatan Nora Ana ya. Ada apa nih ya? Ada nih. Aku diam. Aku diam bukan tak tahu itu lagunya mau ini. Ah, ini dia nih. Ini dia. Untuk Mama Aldin. Ini dia, mawar putih, mawar putih, mawar putih.
1: Mawar putihnya Inul ya.
0: Ah, ini tapi dinyanyikannya oleh Kalia Siska.
1: Oh, yaudahlah, manut aja.
0: Mawar putih yang selalu memabukkan ku anggap. Sungguh togenya dirimu, togenya.
1: Togecang.
0: Iya, ayo Mama Aldin.
1: Iya.
0: Ntar aus loh ya kan. Iya, takut aus nih makannya ya. Ya.
1: Jadi iya, baru masuk nih Pak RT dari luar.
0: Oh iya.
1: Beli alat tadi.
0: Beli alat ya.
1: Terus Nang Rasti, Mama setia sama lenungnya Ibu Sukina. Selamat sibuk-sibuk Mama Billy, Bapak Lebek, Mama Indah, Ibu Tuti. Terus Teh Isa. Terus Mimi Evi, Mama Rati.
0: Waduh, kayak enak kisik ya.
1: Mama Bapak Pamungkas. Tuh kenapa kan? Pak RT?
0: Kirain ini tuh kayak ini kayak angin laut. Iya. Terus lanjut. Iya. Terus.
1: Ya, terus Bunda Emma, Kabupaten Kofur. Terus Mimi Haja Supriyatin. Terus Mang Wanta, Kang Mang Aman. Pak Tandin, Mimi Samina. Untuk semuanya aja lah Pak RT.
0: Semuanya dikum.
1: Ya. Spesialnya buat Pak RT, semoga selalu sehat. Amin. Bersama keluarganya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih ya. Dan juga tadi juga Dedi Bono, sing wis manjing karo Mama Aldin juga ya, selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Langsung baik kita akan dengarkan untuk lagunya Sakit Huntu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
5: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Iya, Wong, Reyang semua. Ya, Ete juga sedang merinding nih di sini ya, karena sedang diliatin ya. Iya, ya. Namanya juga kita sedang siaran ya, sedang menyiarkan ya, sedang siaran mengkonon ya. Sing biasanya dewekan ku ya. Nah, ini dia. Ete juga sedang ditemani oleh Fajar. Apa kabar Fajar? Iya, kayak jare ku arep kun, ku arep krungu RT Primen, RT. Oh, ya udah RT ya beginilah. Apa adanya ya, ada apanya. Iya. Dan juga Wong Rian, terima kasih yang sudah goyang-goyang ya. Ada Bunda Emma juga ya, anak Ardan ku sing informasi kaken jare ku anak-anak apa? Anak rakan-rakan ku ya nang Desa Horkolot mengko liwati Prima. Oke, matur ku suwun Ardan informasi ya. Assalamualaikum Merdeka. Nangres nuduh abang di banjir tuh kian ke
1: ngarasin ku pegel ka kopi saya kok pengen cerutu mat lanjut.
0: Iya nang kakehan kepanasan apa nang dadi meleleh mengkonon menang.
1: Iya kenang ngurus-ngurus ka sing tuakan ka angel di usah.
0: Oh
1: pengen dijemput sakit malas nang sepeda.
0: Ingin malas numpak sepeda. Oh, ya, sing
1: pengen dijemput wae apa ada bangsalan numpang di bolok wong RSL wong
0: iya. Kudue nang rastim sing dijemput ya.
1: Nah, kalau sing kudu nang rastim aja.
0: Kudue.
1: Oh, kok kenapa dening bolok langgan kang kali ya.
0: Kudu diwe wangsalan nang.
1: Ai wangsalan
0: ya. Iya. Awas kon.
1: Awas kon kok kena wangsalan.
0: Dan ditambah.
1: Apa RT lagune?
0: Anak apa? Anak ya. Kien judule. Iya. Iya, itu dia ya.
1: Lagune apa, Jen?
0: Lagu ya. Ini ada lagu.
1: Kumpul lagune lah.
0: Melu bae.
1: Salamnya kita RT Anggo Waganden.
0: Waganden. Oke.
1: Aldin.
0: Mama Aldin ya.
1: Ibu Sukina. Anggo Mimirat Mina. Ibu Tuti.
0: Oke, Ibu Tuti. Bu.
1: Mama Odang, Mama Ara, Mama Indah. Bapak Amir, Mama Titan. Anggo Lil Kendong, Mama Setia, Nina Pesi. Terus anggo Kang Salim. Awas di bonek kira kalau kena sih.
0: Nggak kena. Nggak di bonek. Iya, ini bonek.
1: Ribasan.
0: Iya, kenapa?
1: Ribasan makanya. Nabuh piano. Blenak moni, Nek.
0: Nabuh piano, blenak moni.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Nandur sukun, nandur jahe.
0: Nandur sukun, nandur jahe.
1: Mister Bono, pancen langkah ngerti, Nek.
0: Dedi Bono langkah ngerti, Nek.
1: Pengen dijemput baik.
0: Pengen lu gak dijemput baik?
1: Beli yang numpak sepede.
0: Beli kian numpak sepede.
1: Males yang ngedale.
0: Iya, ngendi sepede. Apa didol ya?
1: Kempes.
0: Oh, kempes.
1: Makasih.
0: Oh, iya. Waduh, datang-datang cuman untuk wangsalan ya nang Astim, niat banget ya. Wis digoletaken ku ya, diorek-orek kala nang Astim ku wangsalan ae. Aduh, makasih nang Astim ya. Sehat terus nang ya. Iya, emang kita ya membutuhkan apa ku namanya ya. Membutuhkan namanya penyegaran apalagi di siang-siang seperti ini ya. Ngopi enak nih ya, ngopi nih ya. Iya, Dedi Bono, iya. Biasanya Dedi Bono wis sedia aku ya, ngopi terus apa maning tuh Dedi Bono ya. Gawe mie bisa Dedi. Serba bisa lah kalau Dedi Bono ya. Sing penting panas-panas begini ya, aja nganti keroncongan ya Dedi Bono. Aduh, durung jam rolas bisa mangan baik gua. Awane. Oh, dalang pajak sih ya Dedi. Wis jadi kamu tane kuun ku apa empal gentong. Iya, itu dia mau ngereyang semuanya ya. Oh nih, Dedi Bono, Bunda Emahku jar itu. Di Banjar lagi panas jeplek. Panasnya nganti jeplek ya. Wong-wongnya pada jeplek apa primen. Iya, awas ya. Ini ya. Kalau yang apa ku jenenge ku sing nganggo aki ku apa? Sepede listrik ya. Itu kalau dijemur ini juga kali jeplek juga kali enggak?
2: Iya
0: kan ku panas. Iya ku ya, oh, kudu hati-hati ya wong reang sing duwe apa sepede listrik ku ya. Aja nganti dijemur-jemur nanti kepanasan ya. Assalamualaikum Merdeka.
3: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Merdeka Kang Wanta.
3: Iya, RT.
0: Roma Iramane wis balik.
3: Panas ya. RT.
0: Iya. Pasprote.
3: Ngopi sae.
0: Ngopi sae.
3: Kopi diseruput.
0: Semangat.
3: Semangat tetap lanjut.
0: Uduh, Kang Wanta selalu semangat ya. Wis mangan maning aku jam 7 ku ya. Uduh enak temen.
3: Wis pindo Pak RT.
0: Wah, malah wis pindo
3: ku nang. Eh, suka-suka ana wong miter jaburan tuku.
0: Tuku, iya.
3: Nyonyane goreng.
0: Nah, nyonyane goreng.
3: Paro digawe kaken tae bruk apa?
0: Tae bruk tae tebruk
3: teh bruk
0: teh bruk teh tubruk
3: ngopi or sat ngopi Pak RT.
0: Iya teh tubruk aja di
3: teh tubruk
0: iya ku mau teh bruk teh tubruk
3: kadang-kadang cucu
0: or cucu ya wah dan dia enak ya ada dia
3: ya ragaan enggak pakai konon enggak mau ana batu remong konon sate loncer ka Pak RT.
0: Iya. Tapi beli lemu-lemu. Oh, sepedehan sehat ku ya.
3: Tapi iya. Kula ku angger bae bobote baru 30 kilo RT.
0: Iya, 30 mah kecil ikan 30 ya.
3: Sepedehan sabane suk RT maring miwati nang rasti bae. Perapatan Bugis.
0: Oh, mengko.
3: Sarapan yang kono perapatan Bugis bubur ora.
0: Dewekan bae ku ya.
3: Dewek bae RT. Kena ora mancing grup, dewek bae wis. Enak lah kasih ngatur dewek bae.
0: Krungu radione pri main krungu radio e.
3: Ah, yang radio mah gampang ada gampang balik Pak RT.
0: Oh,
3: kula ku hari memiangan jaba ku Pak RT jarang gawa HP.
0: Oh, jarang gawa HP.
3: Sebab bangger be digawa ke yo lengkapan e kan jare wong kuota ta apa?
0: Kuota, iya kuota.
3: Nah, hari tenggeria kan wonten WiFi ora.
0: Iya.
3: Kula ku kalian kayak konon bae WiFi ta parane kan.
0: Iya,
3: bayar bulanan.
0: Iya, WiFi, iya WiFi ku arae.
3: WiFi. Mulane mau apa? Gandeng kan ngomong ya, ngomong. Oh, jemang Wanta, jepen prima ku yon karungan ora pirang-pirang ya. Maklum jo ora gampang ora kasenggol ku aja sewot.
0: Iya.
3: Para kalu ku ya ceritanya emang kayaknya biasanya ngomongnya sama PRT orang Waganden.
0: Waganden ku.
3: Iya, Waganden kah? Tidak lagi sengen mah lagi melu ning radio tanggaku lho ra. Arane ku sanes Waganden.
0: Ah namane.
3: Ku ya ku oli ngani ku nuaran ku Waganden ku. Jadi bagusnya main Waganden ku diundangnya ada orang akhirannya depannya Pak RT. Gampang den bisa angkat raden orang Pak RT. Oh, lamun guri ya baku. Lamunan yang arpe, dundangnya ganti, sangka juragan.
0: Nah, pinter berarti gawe. Tapi ini seneng juga nih akhirnya apa? Kang Wanta juga mancing ku ya, alhamdulillah. Kepancing berarti ya, alhamdulillah ku ya.
3: Bisa ada ngomong sama kayak itu orang Pak RT. Kang Ganden, jare kula masih seneng nih radio, masih sering nembang-nembang. Dupai TikTok sing kula kadang dibagjakan orang.
0: Oh iya.
3: Jaluk nomor HP nih, jadi tak upai teng kula orang.
0: Iya.
3: Kayak pada Mimi Iip nanti yang wong-wong radio orang batur kula. Mimi Iip tu suka nih sing kula orang. Eh waya manjing jorong nyenggol. Ya sendiri kan orang ngomong orang Wanta.
0: Iya. Iya. Wis ora apa-apa.
3: Aduh.
0: Yuk. Arab lanjut arep lagu apa ku kalau
3: lagu ngikut bae
0: ngikut bae yo salame
3: utamine mah biasa iki Pak RT nyenggol-senggol sing biasa nyenggol iku lah Pak RT ya
0: punten
3: Pak RT nek dodok timin sing anteng ora kulae bade salam-salam ora paling lawase suene ya 2 menit Pak RT
0: 2 menit ya semenit bae
3: lama pun dicatat sih ganteng orang iya. PRT. Punten punten PRT ada dodok timin.
0: Iya. Kira ana ana live report soal ya terskin.
3: Oh, gini.
0: Wis harap pun. Sing cepet ya.
3: Salam salam ya. Ibu Sukina, Mama Aldi, sing pun lebet gini. Mama Biru Palebek, Kang Salim, Kang Ibu Samina, Kang Ipe yang Mama Saka, Nang Rastim, sing pun lebet Dedi Bono, Kang Rian Aki Metal, Kang Ge. Kang Aman, Kang Timan, Bapak Uyun, Nonok Bintang, Sarang Anonos, Bapak Najwa, Kang Ibu Tuti, Kang Mama Indah, Sarang Bapak Amir, Kang Mama Odang, Mama Paujan, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mimi Epi, Mimi Ratim, Mas Sondol, Kang Mama Titan, Mama Soleha, Kang Uni Santi, Capur, Kang Geste Isa, Waki Sud, Kang Rojaya, Teisa, Kang Dasmo, Bunda Haja Mary, Bapak Haji Ali, Haja Supriyatin, Bapak Haji Erman, Kangge Bunda Yunesari, Mama Meni, Kangge Ayah Pamungkas, Sarang Mama Pamung, Mimi Iip, Kang Kumis, Kangge Burini, Terini Keding, Kangge Terom Landri Sate, Bapak Angga, Sarang Bunda Rita, Kang Gopar, Kangge Bapak Yuni, Bunda Haja Weni, Kangge Bunda Emma, Kang Pani sarang Mimi Nani Teh Upet. Iya,
0: mangga spesialnya.
3: Kangge Mister Ganden,
0: Dulur
3: Kula Den.
0: Oh, oke.
3: Kalian Mama Mega. Spesialnya primane kangge RT sing lagi
0: tugas.
3: Semangat terus PRT. Yen urung sarapan-sarapan dimin. Yen kopine durung diseruput-diseruput di PRT. Mangga mak wantane pamit.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi. Wabarakatuh, merdeka.
0: Merdeka, matur suwun untuk Kang Wanta dan juga Wong Reang ya untuk sekian ya. Ini ada live report yang akan kita dengarkan bersama-sama ya dengan rekan kita ada Sahil ya yang akan berbincang nih ya mengenai adanya isu-isu yang memang sedang ada nih di sekeliling kita ya. Dan juga nih Wong Reang silakan yang ingin WhatsApp boleh ya di 0853 2189 9582. Ngendi-ngendi ya nomor ya, kita akan cari dulu nih untuk nomor-nomornya dulu. Ikan cucut, ikan gurame. Ini sepertinya panas ya, tapi tambah rame ya. Aduh. Assalamualaikum, rekan Sahil, silahkan untuk live reportnya, mangga.
2: Oke, assalamualaikum merdeka, Pak RT, gimana kabarnya Pak RT?
0: Api.
2: Alhamdulillah. Pak RT, ini aku mau kabarin nih Sahil ya kan, hari ini di tanggal 14 September itu memperingati hari kunjung ke perpustakaan nih Pak RT. Pak RT udah tahu belum Pak RT?
0: Wah, boleh dong dijelaskan lebih rinci lagi. Silakan Sahil.
2: Jadi, hari kunjung ke perpustakaan itu adalah hari dimana memang dikhususkan kepada pihak perpustakaan, dinas perpustakaan, perpustakaan nasional itu membuat peringatan di mana nanti para pelajar, para siswa, para masyarakat itu bisa berkunjung ke perpustakaan. Nah, ini ya untuk mendetailkan kegiatan peringatan hari kunjungan ke perpustakaan ini, Sahil sudah bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Indramayu yang nantinya kita bakal tanya-tanya nih seperti apa sih kegiatannya bersama Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Indramayu yaitu Bapak Dr. Sudalim Gimnastiar MPD. Selamat pagi Bapak.
4: Pagi menjelang siang. Halo siap semuanya. Bapak Ibu, rekan-rekan prima dimanapun berada. Pagi menjelang siang.
2: Baik, Bapak, hari ini ramai sekali ya Pak, sepertinya ya di dinas ya Pak.
4: Alhamdulillah pagi-pagi sudah sangat ramai oleh pengunjung, oleh peserta lomba dan yang sebagainya.
2: Oke, Pak, ini tadi aku melihat ya kan di dinas perpustakaan dan arsip itu sangat ramai sekali, banyak pelajar terus masyarakat juga. Itu bisa dijelaskan Pak kepada rekan prima semuanya. Ini kan memang hari kunjungan perpustakaan ya Pak di tahun 2026. Itu seperti apa Pak kegiatan pada hari ini?
4: Baik, sahabat prima dimanapun berada, tanggal 14 September 2026 ini memang 14 September ditetapkan sebagai hari kunjung perpustakaan nasional. Nah, latar belakangnya tentu dulu ketika kepala perpustakaan yang pertama kali Bu Mastini merasa bahwa ini budaya baca dan budaya kunjung perpustakaan harus ditingkatkan karena memang merasa masyarakat belum optimal. Oleh karena itu lapor kepada Pak Presiden waktu itu Pak Soeharto, karena pada tahun 1995 akhirnya oleh Pak Presiden Soeharto ditetapkanlah 14 September 1995 itu sebagai awal ditetapkannya hari kunjung perpustakaan. Jadi momen hari ini 14 September itu adalah momen yang skalanya nasional. Semua perpustakaan mengadakan momen itu dalam kerangka membangun motivasi minat baca masyarakat, terutama minat baca yang ada di perpustakaan dan di seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dan Indramayu khususnya.
2: Oke, berarti tujuannya itu untuk meningkatkan literasi dari masyarakat itu sendiri ya Pak ya? Berarti bisa dijelaskan nih Pak, bila tujuannya untuk meningkatkan literasi masyarakat, memang seperti apa minat atau mungkin angka membaca para pelajar dan masyarakat khususnya di Indramayu sendiri Pak?
4: Baik, untuk masyarakat Indramayu khususnya memang berdasarkan indeks literasi yang ada, termasuk kegemaran membaca, kita termasuk salah satu kabupaten yang memang dibutuhkan untuk terus meningkatkan daya literasi masyarakatnya. Kenapa? Karena memang indeksnya masih butuh harus ditingkatkan gitu.
2: Oke, itu bisa diberitahu seperti apa sih Pak? Mungkin ada masukan dari masyarakat, kenapa masyarakat sendiri itu sangat minim gitu ya literasi, apalagi datang ke perpustakaan itu sendiri Pak?
4: Memang di era gadget seperti ini, di mana orang termasuk semua umur, semua kalangan terpengaruh oleh dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama gadget ya. Dengan gadget itu, maka sebagian besar kadang melupakan esensi dari melihat gadget. Harusnya gadget bisa juga sih sebenarnya dijadikan alat untuk meningkatkan literasi, tetapi celakanya justru yang dilihat di gadget itu bukan literasi, tapi konten-konten yang memang tidak dalam rangka untuk meningkatkan minat baca, tapi hal-hal yang lain. Oleh karena itu, memang secara skala nasional, minat baca bangsa Indonesia, entah baca buku, entah baca komik, entah bercerita, semuanya memang dalam kondisi yang cukup agak turun gitu, termasuk di Kabupaten Indramayu. Oleh karena itu, momentum kunjungan perpustakaan merupakan momentum yang strategis dalam rangka membangkitkan kembali minat baca, terutama minat baca masyarakat Indramayu, khususnya para pelajar, para generasi muda. Karena kita tahu kalau generasi muda kita kemudian daya bacanya dalam keadaan minim, maka ilmu pengetahuan yang diperolehnya pun akan minim. Dengan minimnya perolehan ilmu pengetahuan termasuk teknologi di dalamnya, maka saya yakin ini tidak bisa survive. Kalau tidak bisa survive, otomatis tidak bisa kompetitif, termasuk memperebutkan pekerjaan dan lain-lain.
2: Oke, berarti Pak, ini saya mendapatkan laporan itu Pak ya, bahwa masyarakat sendiri itu masih memiliki anggapan bahwa berkunjung ke perpustakaan itu harus membayar gitu. Banyak juga yang takut ke perpustakaan gitu. Ini bagaimana nih Pak, Bapak melihat bahwa teori tersebut tuh tidak benar gitu. Apa-apa yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan untuk menyangkal stereotip ini di masyarakat?
4: Iya, jadi kalau ada persepsi masyarakat berkunjung ke perpustakaan daerah Kabupaten Indramayu, kemudian masih punya persepsi membayar dan sebagainya, itu tidak benar, karena sesungguhnya

0: hotspot baca itu. Yang pertama di alun-alun Kabupaten Indramayu, yang kedua di DMPTSP, di perizinan itu, di Mall Pelayanan Publik. Kemudian yang ketiga di mall di alun-alun Orgelis gitu. Di alun Orgelis. Artinya ketika kita masuk dalam barcode tek masuk, maka secara otomatis akan bisa dibuka buku-buku itu di lewat handphone. Minimal sekitar terobosan kami baru sekitar ada 3.000 bukuan itu. Sekitar segitu.
1: Untuk yang di aplikasi digital tersebut ya, Pak ya?
0: Ya, ya.
1: Oke. Pak, ini kan memang Indramayu itu sangat luas ya, Pak ya? Sedangkan dinas perpustakaan itu berada di kota gitu. Nah, akses perpustakaan di Indramayu itu kan masih menjadi apa ya, tantangan gitu ya. Ada juga yang memang warga atau masyarakat pengen mengajak anaknya liburan, bisa bilang di study tour gitu ke dinas perpustakaan itu sangat jauh. Nah itu gimana Pak? Apakah ada dari dinas perpustakaan itu ada perpustakaan keliling atau mungkin ada spot-spot di hari-hari tertentu untuk meminimalisir tantangan tersebut?
0: Ya, jadi memang kemampuan membaca, literasi membaca harus ditingkatkan. Dan literasi membaca itu ternyata cakupannya sangat luas sekali. Karena sangat luas sekali, maka butuh kolaborasi. Dan hari ini saya sudah berusaha untuk menjawab itu semua. Pertama, bahwa memang di orang nafsirnya perpustakaan harus selalu ada di perpustakaan umum daerah. Padahal yang sejatinya perpustakaan itu harusnya di perangkat-perangkat daerah, di dinas-dinas, di badan, di lembaga-lembaga kedinasan, itu harus ada perpustakaan tersendiri yang base-nya adalah sesuai dengan tugas pokok fungsi yang diemban oleh dinas masing-masing. Kemudian di desa itu lazimnya setiap desa harus punya perpustakaan desa. Di kecamatan juga harus ada pun perpustakaan kecamatan. Kemudian di puskesmas di rumah sakit juga harus ada perpustakaan, dan kami sudah melakukan coba itu. Kemudian pada wilayah-wilayah tertentu yang memang basisnya belum ada perpustakaan, desa-desa yang memang belum terbangun, biasanya kami melakukan kunjungan perpustakaan. Kami walaupun memang kami harus mengakui masih terbatas. Kenapa? Karena sarana yang dimiliki terbatas, seperti mobil perpustakaan kelilingnya kami baru punya satu gitu. Tapi secara rutin kami melakukan pelayanan-pelayanan itu semua. Termasuk tadi ada hotspot baca. Bayangan saya sih nanti mudah-mudahan kalau sarana prasarannya mendukung, semua tempat-tempat keramaian yang memungkinkan tempat berkumpulnya masyarakat, di situ ada spot baca yang memang setiap orang bisa membaca kapanpun sambil rileks, sambil apapun. Dan kami bukunya variatif, dari mulai buku yang serius, buku yang santai, buku yang memang meningkatkan keterampilan, pengetahuan, sikap, termasuk juga buku yang hobi-hobi, kesenangan, dan sebagainya. Itu barangkali Kang, usaha-usaha yang sudah kami lakukan.
1: Oke, siap. Pak, terakhir Pak, pesan yang ingin Bapak sampaikan sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Indramayu kepada masyarakat dan juga pelajar, karena memang kita banyak didengar oleh pelajar, terus para petani, lingkungan perumahan lain, dan masyarakat pedagang khususnya juga banyak juga, itu bisa disampaikan Pak di hari kunjungan perpustakaan ini.
0: Pertama, kami membuka kunjungan dari tanggal 14 sampai tanggal 25 September. Oleh karena itu, mohon kepada seluruh komponen masyarakat, khususnya masyarakat Indramayu, mari kunjungi perpustakaan kami dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tahu hanya dengan jalan itulah kita bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik. Tanpa ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik, yang bisa digali atau diraih dari membaca, maka kita akan menjadi generasi atau masyarakat yang pasti tertinggal dari kemajuan. Oleh karena itu, supaya tidak tertinggal, baca, baca, baca. Dan itu pesan moralnya dari dulu, bahwa ikro, ikro, ikro. Artinya siapa orang yang mau membaca, itulah orang yang akan meraih kemajuan di masa depan dengan baik.
1: Oke, siap Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya dan penjelasan.

0: yang Bapak berikan kepada Wong Reang ya kan, khususnya pada momentum hari kunjungan ke perpustakaan ini. Dan semoga berbagai program yang dijalankan Dinas Perpustakaan Kabupaten Dumai semakin mendorong tumbuhnya budaya literasi masyarakat di Indramayu ini. Bapak, sebelum kami akhiri, Bapak, izinkan kami menyampaikan salam hormat dari Direktur Utama Radio Prima 95,8 Bapak Handi Nasution kepada Bapak Kadis.
1: Siap, sama-sama. Sama-sama, terima kasih.
0: Kami juga berharap Pak dapat bersilaturahmi dan berdiskusi langsung dengan Bapak di lain waktu mengenai penguatan literasi dan kolaborasi nih untuk masyarakat Indramayu Wong Reang Sekabehane.
1: Siap, dengan senang hati kami siap menerimanya.
0: Oke, siap Bapak, terima kasih. Itu
1: sama-sama
0: saja.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Siap Bapak Sekabehane, itu dia di hari momentum hari kunjungan ke perpustakaan. Semoga rekan prima semuanya bisa menambah literasi, membaca buku, dan mau membaca buku ya di tengah perkembangan zaman ini. Gunakan gawai atau gadget kalian semaksimal mungkin dan jangan sampai terkena informasi-informasi yang tidak benar di media sosial. Dikembalikan kepada RT di studio. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, Merdeka. Terima kasih Bapak Kadis.
2: Ya, terima kasih. Salam.

0: Iya, terima kasih untuk rekan saya atas live reportnya, dan terima kasih juga untuk Wonger yang semuanya, karena tidak terasa untuk waktu kita, kebersamaan kita sudah berakhir di jam 10 ini ya, di tanggal Senin 14 September 2026, di 95,8 Radio Prima Hargelis, ya, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Terima kasih yang sudah bergabung. Di line telepon ada Bu Sukinah, Waganden, Ibu Tuti, Kang Wanta, Mama Aldin, dan juga Nang Rastim, Deddy Bono. Terima kasih banyak ya. Dan juga terima kasih yang sudah hadir di TikTok. Ada Muhammad Isa dari Malaysia, Jambi. Dari Muara Tabir, Tebo, ada Aur Gading 86, Cikrai Antawijaya, Fajar 001, Ruby, lalu ada Bunda Emma, Lela, dan juga Koko Giovanni. Ya, dan juga Wong Reang Sekabehane ya, Wong Reang ya. Sebagai pengingat ya, tanggal 14 September ya sampai juga tanggal 25 September ya, di dalam hari untuk memperingati ya, hari kunjung perpustakaan nasional. Ayo Wong Reang untuk mengunjungi ya perpustakaan-perpustakaan yang ada untuk meningkatkan budaya gemar membaca dan literasi masyarakat ya. Dan jangan lupa terus pantengin di Prima 95,8 FM Radio Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. RT pamit, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Menuju pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai, hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

0: Halo rekan Prima, hari ini aku mau ajak kamu kenalan sama seseorang. Bukan selegram, juga bukan influencer. Anak muda ini biasa dipanggil rival. Yuk kita dengarkan kisahnya yang berjudul Mimpi yang tak pernah mogok. Rival adalah lulusan SMK Teknik Mesin. Tangannya kasar, bajunya penuh noda dan ulu. Tapi siapa sangka, di balik tampangnya yang lusuh, dia punya mimpi yang lebih bersih dari mesin paling kinclong di bengkel. Sejak lulus, Rival langsung kerja di bengkel tempat dia PKL. Panas-panasan, kena asap knalpot, dan tangan yang selalu bau bensin. Tapi tiap malam dia belajar mandiri tentang teknik mesin dan segala hal yang belum pernah dia pelajari secara formal. Suatu hari, motor pelanggannya mogok di tengah jalan. Rival mendekat tanpa alat lengkap. Tanpa bantuan juga, tapi dia berhasil membuat motor pelanggannya kembali berjalan. Di situ Rival sadar bahwa dia bisa lebih dari ini. Hanya belum dapat kesempatan saja. Dalam hati dia berkata,
1: aku pasti bisa kok jadi seorang teknisi yang handal.
0: Setahun Rival bekerja sambil nabung. Setiap gaji disisihkan sedikit demi sedikit. Mimpinya ditabung dalam bentuk receh. Teman-temannya beli HP baru, Rival justru beli buku. Tahun berikutnya, Rival daftar kuliah mandiri di Politeknik di Bandung. Dan dia diterima. Hari pertama kuliah, dia naik motor bekas yang mogok 3 kali sebelum sampai kampus. Tapi wajahnya gak pernah mogok untuk tersenyum. Di kelas, dia bukan cuma ngerti teori, dia menghidupkan teori itu. Pernah ada tugas membuat sistem pendingin mesin, teman-temannya pusing. Rival nyantai dan berkata,
1: aku waktu kerja di bengkel pernah loh bikin ini dari barang bekas.
0: Dosen-dosen kagum. Rival bahkan diajak bikin alat praktek hemat energi. Kini dia juga aktif ikut lomba inovasi teknik. Akhirnya Rival berhasil menjadi seorang teknisi handal seperti impian. Kita gak bisa pilih dari keluarga mana kita lahir atau gimana kita dibesarkan. Tapi kita bisa pilih

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka cara pandang kita tentang hidup dan masa depan. Rekan Prima, pernah ada seseorang yang berkata, ia ingin bekerja keras mencari uang, bukan karena ia gila harta, bukan karena ingin dipuji orang, tapi karena ia tidak ingin seumur hidupnya merendahkan diri di hadapan siapapun hanya karena masalah uang. Ia tidak ingin suatu hari harus menunduk dan memohon karena kekurangan. Ia juga tidak ingin menyusahkan orang lain ketika kesulitan datang. Baginya bekerja keras adalah tentang menjaga harga diri. Ia berpikir tentang orang tuanya yang semakin menua. Ia ingin punya kemampuan untuk meringankan beban mereka. Ia juga membayangkan ketika anaknya kelak membutuhkan sesuatu. Ia tidak ingin merasa malu karena tak mampu mencukupi. Dari situlah tekadnya tumbuh. Rekan Prima, uang memang bukan segalanya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan uang. Saat membuka pintu rumah setiap pagi, ada kebutuhan dapur yang harus tersedia. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Semua itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Kemandirian finansial bukan tentang pamer kekayaan. Bukan tentang menjadi mata duitan atau menuruti hawa nafsu materi, melainkan tentang ketenangan, tentang keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang merendahkan kita, tentang kemampuan berdiri tegak tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Ketika kita mandiri secara finansial, hubungan keluarga bisa lebih tenang, cinta pun tidak terasa menekan. Kita tidak mudah tersinggung oleh hinaan, karena kita tahu kita mampu menjaga diri sendiri. Dewasa itu memang mahal ya rekan Prima. Ia ditukar dengan kerja keras, disiplin, dan pengorbanan. Tapi hasilnya adalah rasa percaya diri dan martabat yang terjaga. Nah, pesannya buat kita semua, cintailah diri sendiri dengan mempersiapkan masa depan yang kuat. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ketenangan esok hari. Karena saat pondasi ekonomi kita kuat, kita bisa lebih bebas bermimpi dan lebih tenang mencintai. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya di Prima 95,8 Prima FM, Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: Neo Ultra Cup Gul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gul di online store.
5: Neo Ultra Cup Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya rekan prima, alhamdulillah hari ini Arya menyapa kembali di acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Fans Tura. Fans ketemu di udara nengkini kie. Ya, hadir kembali ya selama 5 jam sampai pukul 4 sore ya maksudnya. Oke, rekan prima, ya gimana kabar rekan prima semuanya nih? Semoga sehat selalu dan selalu diberikan keberkahan ya terutama. Dan sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat sehat-sehat beserta Umi dan keluarga, juga Dato' Sri Imam Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Asyuddin Indonesia. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya, agar langkah kami selalu mendapatkan di jalan yang penuh keberkahan. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, satu buah lagu pembuka ya, payungan. Walaupun belum musim hujan, tetap payungan, karena tetap ya payungan supaya tidak kepanasan. Kalau hujan tidak kehujanan. Nah, salah satu payungan itu ya, supaya aman ya. Ya, kita salam dulu yang sudah hadir nih. Ada siapa ini di TikTok? Ada Ibu. Oh, ada Bunda Mary ya, sudah. Aduh, udah ini Bunda Mary, selamat siang nih. Panas sepol ya, Bang. Ya, di adem, selamat bertugas. Siap, terima kasih. Dekat jalan belanjakan Mas ya. Ya, juga ada yang di Ciasem nih, ada Ibu Haji Fatimah. Ya, selamat siang dan selamat mendekar Bu Haji Fatimah ya, salam sehat selalu ya. Terima kasih salamnya ya. Dan salam untuk keluarga semua ya, yang ada di TikTok Prima, juga yang ada di grup Fans Dura tertutup. Halo, assalamualaikum, siapakah ini?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Dura
1: Ningke
0: Niki, Prima FM. Iya nih kan, iya benar.
1: Ningke Niki, aja mendi-mendi.
0: Aja mendi-mendi, aja keloyang-loyong. Nggak panas-panas bareng ngendi, Mbak. Aja
1: keloyang payungan, bagian sotoman, bagian maskeran. Hari langsung
0: dibutuhkan. Iya, wesan, nge. Iya nih kan, nge, pada
1: hari orang perlu penting-penting di sana, ya kan.
0: Iya, bang, kerjaan nangan di kan, kerjaan neneng sawah ya kudu ya payungan, anggo caping ya, bang, apa anggo topi ya. Iya, payungan cilik ya, sekiranya ditempel keneng kopi topi ne. Salah.
1: Anak. Payungan kudu cotoman kununya kang ya.
0: Codongan, iya kudu lah, panas sepol kok.
1: Oyo, senajang. Pada ngelurui suk. Beduli suket kaning sawah.
0: Iya, beduli suket ya. Ben aja merempet ngerambet ya, bayang ngerambet ya.
1: Ngerambet.
0: Iya wes.
1: Pada buruk kaum petani, kaum kuli.
0: Iya, para buruk petani sing dan denger radio Prima, ya wes mesti
1: kudu ning kene. Rok radio Prima, lamun sing gawe radio kah?
0: Ah iya pasti kah. Nggih, waduh, salam ya salam dong, Bang. Nggih.
1: Jadi saya kasihkan lagi. Payungan.
0: Ya. Oh ya, harus payungan tetap, nggih. Oh, ya.
1: Payungan.
0: Ya.
1: Jadi setiap payung sedurunge hujan.
0: Nah, kan? Itu dia. Jadi siap-siap dulu ya sebelum
1: siap-siap.
0: Hujan.
1: Hujan dan buka pen kayak kudu tuku payung.
0: Ya kudu tuku siap-siap payunge, jas hujane pemane nggih kayak.
1: Jas hujan ya,
0: Pak. Iya, jas hujan ya. Aduh ya. Ge informasi ini ya. Kan jam 3 jam 4 dong.
1: Aduh. Kok jam
0: 5
1: kayak
0: wingi. Ih, sampai wingi kan iya ya, Pak. Acara aku ya.
1: Jam
0: 4 bail aja kasih wen. Jak suwen. Jadah dawa wes pokoknya. Ge.
1: Mono kawit. Bu. Lagunya
0: apa gen?
1: Moyang payingan.
0: Wah?
1: Moyang payingan.
0: Moyang paying. Ada beli ya? Moyang paying gen kayak.
1: Dan aneh sana kan?
0: Moyang paying.
1: Moyang payingan.
0: Moyang paying atau payungan?
1: Moyang payingan.
0: Oh boya wes gen gitu. Lagunya gede ya. Ya enggak kan.
1: Nah, aja payungan deh, poyang pagingan.
0: Oh iya, wes montang manting apa prima. Ya.
1: Ki montang manting ya pada bae.
0: Ah, iya wesan. Eh, kok nih.
1: Alamat dia, Kang.
0: Ya.
1: Bunda Mary, ayah Bunda Mary.
0: Bunda Mary di TikTok hadir di Prima FM. Kalau karo siapa ki? Karo sing Ciasem nih, Bu Haji Fatimah. Bu Haji Fatimah sing Ciasem jarene.
1: Ciasem.
0: Nggih,
1: Bu Haji Fatimah. Mana Ciasem ya kan daerah.
0: Iya, di jalan nih belanja Mas. Nggih. Bu Haji Fatimah. Iya, iya.
1: Bu Haji Fatimah. Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
1: Terus kanggo Mimi, Bang Kumis, Bang Wanta,
0: iya.
1: Bawa Ganden, Ibu Supina, Mama Billy, Mama Aldin, Mimi Samina, Mama Titan, Mama Indah, Bapak Amir, Bapak Isa, Mama Kejaya, Kang Ikes, Kang Dasmo, Kang Sondol, Kang Bono, Kang Bono.
0: Oh, ini kayak
1: Mudah
0: ya, Kang. Mudah ya, Kang. Ya, aduh, ya wes, guys. Siap.
1: Ah, satu tinggal yang bebek, Kang.
0: Oh, iya, Wan.
1: Iya, Bono.
0: Aduh, Kang Bono, guys. Ya wes, siap, guys.
1: Ini di Bono.
0: Eh, di Bono, guys.
1: Terus, Kang, Mama Udang.
0: Iya.
1: Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mimi Happy. Mama Rati,
0: iya.
1: Mama Leha, Mama Nenen,
0: Cabo Manen,
1: Mama Pepi, Mimi Nani, Mama Pani, Kanggo, Mana Kepirini, Isamina, Hemkwe, Yemini, Kasmira, Maeng, Sang Salim, Kanggo. Kang Aman, Kang iya. Rian.
0: Kang Aman, Kang.
1: Ayah Pamungkas.
0: Iya, sama Maning.
1: Terus melakukan apa? Pakai sesuatu lebih.
0: Iya.
1: Pribasan Kenen, Kang.
0: Iya, siap.
1: Pribasan ya, Kang. Oh, mau Lili Kenung. Ini nak peti Mama Setia.
0: Ya.
1: Pribasan nih.
0: Yo, pribasannya Prima.
1: Pribasannya pindang belanak singsa segeran. Anak Kang Arya lagi payungan. Lagi belenak-belenak pikiran.
0: Iya.
1: Rasa nama kaya lagi poyang payingan.
0: Iya deh, aduh iya.
1: Cacat lurur jadi rasanya kangelan.
0: Kangelan benar. Kiawan gedrung.
1: Lagi kafein tinggi.
0: Hidrung keluar. Awan kian juga durung mangan, gitu.
1: Iya, akhir pemborosan.
0: Aduh, gie siapa kan? Boyang bayingan. Boyang bayingan siap dihadirkan nanti. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Palembang hadir ya, Palembang. Gimana kabarnya Palembang? Apakah sudah hujan atau belum ya? Ya. Oke, lanjut kembali silakan nggih yang ingin request ataupun memberikan kabar, berita informasi ya. Boleh masuk ya di 0853-2189-9582. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi Prima FM. Halo, assalamualaikum, Ventura.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ventura kini kene, ini Prima FM.
0: Ya.
2: Radio nomor satu, dia kau ngedermajo.
0: Iya. Sip, ya pokoknya ya.
2: Sehat Bang Arya.
0: Alhamdulillah, Ibu Sekina sehat walafiat.
2: Syukur pada sehat mah.
0: Oke.
2: Apa kau panggu tengah lagu? Eh, kita bingi ke Bang Arda, ceritanya kau ya?
0: Nggak, pripun.
2: Balik kau manding, ganing orang kiki mau bege, kita nerepon buat janing putra orang kuan, jaringannya gue bagus Bang Arda, kenang anggung pun ya. Iya, di, apakah nerepon kah? Wis di halo-halo ku, terus meneng bet putus maning.
0: Oh, oh.
2: Nggak kan mana mau gitu kina berarti agak orang bagus yang ini.
0: Wah iya. Terus aku
2: masih nggak iya suaranya orang kuen sih anak suara tapi orang jelas.
0: Posisinya berarti iya nyambung.
2: Iya nih balasnya mah nyambung mono kembang mana nih
0: kita harus
2: jelas. Eh lagunya Abang Arya.
0: Gih monggo lagunya nopo.
2: Lagunya apa sih kita kuy? Kaning aura kuwel. Lagu apa sih? Wis gala layung sore bae.
0: Aduh layung sore ya.
2: Iya. Nggih. Wis layung sore bae.
0: Heeh.
2: Pusing-pusing amat lagu lagi Bang Arya paling ro kena bae kelewat.
0: Iya. Layung sore ya kon.
2: Salam meng Bang Arya dulu ah.
0: Nggih,
2: semoga waras sehat Bang Arya ya.
0: Amin.
2: Berkah semoga panjang umur banyak rezeki sehat selalu Bang Arya.
0: Amin nggih. Matur suwun.
2: Mau kanyo kiri ya Nang Rasim.
0: Inggi Nang Rasim jare ne poyang payingan lagu ne mana ya.
2: Anak bae becok kok. Nang apa ambe poyang payingan ku ya.
0: Iya.
2: Ya bocah. Nang panas kayaknya mah karo angin iki jadi poyang payingan jake blenger. Ega. Sehat-sehat Nang Tim. Enggo bono eho. Enggak, Kang Rian, Kang Timan, Kang Salman, Pak Uyut, enggak Ayah Pamungkas, enggak Mini Iip, enggak Mang Wanta Mang, ayo Mang, biasa nih siap Mang Wanta Mang, bakal disebut tuh siap.
0: Siap, gerak. Biasa nih Kang Manta ini, biasa nih nih gadir nih, tetap prima ya, hadir.
2: Mang, sehat.
0: Aduh,
2: enggak ya. Ganden wa.
0: Nggih.
2: Anggo Papa Salim. Karo siapa bunga bakat? Ini Samina.
0: Oh iya, nggih.
2: Anggo Cak Pur. Anggo Ibu Billy, Mama Aldin, Pak Lebe.
0: Siap pura. Ibu Sikina,
2: nggih. Eh, Bang. Kang Ebeng. Ini dingin Kang Ebeng.
0: Lawak kena dingin
2: mesti Kang Ebeng adem. Panasnya di Korea Teli.
0: Siap, kira mau serius-serius mau Bandung. Celat tuh. Siap.
2: Bu Haji Supriyatin.
0: Oh iya.
2: Bawa Engwa.
0: Angge.
2: Anggo Nok Bintang Unyu-Unyu. Anggo Mimi Epi, Mama Rati, Mimi Rahmina, Mama Rahmina. Teh Isa. Kang Eges. Karo Kang Condol dan Dol naik Dol. Karo Mama Mega. Semangat Mama Mega. Yuk naik. Karo Teh Isa. Isa ngantuk
0: teteh. Sehat selalu amin. Ya.
2: Ayo. Yes. Naik.
0: Assalamualaikum.
2: Anggo Mama Indah. Karo Bapak Amire. Semoga cepat sehat. Sehat selalu. Paringi waras. Bergas kayak mau maning ya Mama Indah. Enggak semangat Mama Indah kan Bapak Amir. Anggo Ibu Tuti, anggo Mama Paujan karo Mama Odang. Aja ketinggalan Bang Arya, artis kita Kak, artis prima. Papai Angga sing jadi dukungan maut. Karo Bunda Rita Geding.
0: Enggih.
2: Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki Bapak Angga.
0: Enggih, amin.
2: Enggo Bunda Mary.
0: Iya.
2: Enggo Mama Titan, Enami. Enggo Angwaid, karo Kasmirae, Angwaid Bosarung. Ya udahlah, semono bae kayaknya Maya.
0: Iya. Oke, siap.
2: Ucapannya Bang Arya sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya Bang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang ini dari Malaysia juga nih, dari Melaka ya. Yang sudah hadir nanti Muhammad Isa juga ada Kenneth yang juga hadir, Kenneth ya. Selamat siang juga ya ada IPK. IPK hadir selalu nih. Lagunya Bandung Mencelat ya juga nanti ada yang kita hadirkan. Halo, assalamualaikum. Menstura.
3: Menjadi
0: prima. Iya, oke. Sehat ini.
3: Alhamdulillah.
0: Ya.
3: Kembali ke sehat Angar ya.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Iya. Okay, alhamdulillah. Prih bangun latih lagu ya wayang bayingan.
0: Wayang bayingan dari nih guys.
3: Kunku lagu kita songgokang
0: Oh iya, waduh.
3: Lingku, jadi apa artinya musik mas apa sih nyanyi roro ya? Karena lagu kita beli di lanjutnya ketaman waktu munggu.
0: Oh mengkono.
3: Jadi ngepok ning anggota.
0: Iya.
3: Lima pada pegatan kabe.
0: Wah iya.
3: Terakhir ini kita dewek. Jadi dibuang ningku di lambungku. Ya waktu ku ning panggungku di uti nyanyi nang bae masalahe mah waktu. Heeh. Terus waktu kuan pan rekaman karo anjing ning ya kakabare diancam. Oh, waktu ku. Mu bukan setian di nyanyi nang ning pletet murun.
0: Ya ke masalah ini kan kayak kaitan gula hati kan arane kan siapa ke sing nyanyi kan kene kan tulisannya kok Melani siapa ya. Ya kita mah perwi bae nang kene kene apa folder kan kan oh tulisane oh ngene
3: ya wis mas apa bae sing nyanyi lain dah bae
0: nggih ya.
3: Kita mau dibuang jauh-jauh pun. Tahun ya. Salah tahun 2013 yang boleh salah masa berlaku.
0: Wah, sila rame-rame nih kayaknya nih. Husna, iya. Yo,
3: ya, salam-salam kan ya.
0: Nggih, mangga.
3: Jauh turun, nganggo.
0: Siapa kan siang. Ada restoran siapa.
3: Ngerasim, Kebono, Bunda, siapa? Sengkening, Surate apa
0: sedang ngasih loh. Ada Bunda Mary yang di Pegadaian.
3: Bunda Mary itu sing Nega.
0: Nega.
3: Bunda Mega.
0: Oh iya Mama Mega, Mama Mega.
3: Mama Mega. Mama Mega. Ya.
0: Anggih.
3: Ya buat semuanya ajalah ya.
0: Anggih siap.
3: Oke,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya lagu ini kelalen apa? Sekil lagu ini.
3: Gue kata gue pengen kelakon ya dari Yoyo.
0: Oke, nggih.
3: Oke, terima kasih.
0: Nggih, monggo.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rekan Prima yang tadi ingin ingin informasi berita mengenai cuaca ya, kita mengutip dari BMKG dan hari ini cuaca masih panas ya rekan Rima, dan untuk awan berawan ya, berawan dan suhu di kisaran angka 34 hingga 35, masih panas ya pol berarti ya rekan Rima. Ya, ada siapakah ini? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Benstura. Halo. Halo. Halo. Nah, ini enggak nyambung ya. Ya, rekan Prima, kita putarkan dulu lagu yang sudah ya persiapkan. Ada Poyang Bajingan, Layung Sore, karo pengen kelakon ya, pengen kelakon gih, juga dulet gulati disit gih, bakal kerujaya. Baik rekan Prima, jangan kemana-mana, masih di ajaran Fans Tura, fans ketemu di udara, neng kene kie.

0: Wate nih, Nimas tunjukin nih foto-foto temen Nimas nih yang baru pulang dari India. Bikin wah, iri teh karena foto bareng sama Shah Rukh Khan.
1: Waduh, di India ya penghasil bawang ya.
0: Ah, kok bisa?
1: Bombay.
0: Ini nih film film yang terkenal dari Shah Rukh Khan apa tuh teh? Judulnya
1: Kucek-kucek mata nek.
0: Bukan teh, kucek-kucek hotahe.
1: Oh, kucek-kucek hotahe.
0: Iya.
1: Ada lagu lainnya tuh yang RT apal tuh.
0: Apa tuh?
1: Bola ditendang, kiper goyang, masuk gawang 1-0. Bolanya 1-0.
0: Itu mah, judulnya boleh curian.
1: Nah,
0: gitu teh.
1: Boleh. Iya, boleh kan, boleh enggak? Oh, iya enggak boleh ya. Iya.
0: Nah nih ngomongin masalah India nih teh, ya kan, oleh-olehnya ternyata tebak-tebakan nih teh.
1: Ada ya.
0: Bahasa India bumbu dapur apaan teh?
1: Bumbu dapur itu banyaknya di India banyak ya? Di
0: banyak lah, emang kan India semua masakan pakai rempah-rempah. Iya nggak?
1: Tahu-tahu. Tahu ini mah.
0: Apaan coba?
1: Acar-acar kembali ketumbar jahe.
0: Kok bisa tahu sih?
1: Ah udah lama ini. Dulu kan sering beli bawang.
0: Di mana?
1: Brebes sama Bombay.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman pada gerakan.
2: Kate, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kate. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kate. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kate?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kate?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kate. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kate. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Iya, panas-panas mangane tahu panas enak.
1: Tambah apa namanya? Sambal terasi.
0: Nah, tapi ini ada tahu yang paling besar di dunia.
1: Tahu Sumedang.
0: Salah. Tahu isi kota Sumedang. Oh,
1: iya. Cepet. Itu tahu yang paling besar
0: di dunia.
1: Di dunia, tahu
0: isi kota Sumedang.
1: Karena memang Sumedang tuh kota tahu ya.
0: Iya, betul sekali. Iya, tapi ini ada juga yang makanan. Nih, lalapan apa yang berbahaya bagi pengguna jalan? Nah, ini susah nih tebak.
1: Lalapan apa
0: yang berbahaya bagi pengguna jalan? Ini susah.
1: Yang berbahaya tebak bagi pengguna jalan.
0: Betul sekali. Ini jangan dicontoh.
1: Sebenarnya enggak nyambung sih teh antara lalapan sama pengguna jalan.
0: Ah, tapi ada nyambungnya.
1: Lalapan. Nyambungnya. Lalapan apa tuh namanya?
0: Ya dikit lagi, sedikit lagi ya. Kayak di SCTV dulu ya. Dikit lagi ya.
1: Aduh,
0: nyerah.
1: Gak kebayang.
0: Nyerah lalapan liar.
1: Wong, itu balapan.

0: kita masih ngomongin masalah film nih. Masih gak jauh-jauh dari Superman, ya kan? Kalau tadi, kenapa Superman pakai baju yang hurufnya S, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Superman takut sama matahari, Teh?
1: Ya, mungkin skincare mahal.
0: Iya, bisa belang.
2: Kapan takutnya? Hah? Aku ngomong sama saya katanya enggak takut.
3: Ya takutnya.
0: Emang kenal bang sama Superman?
2: Kenal. Tetangganya.
0: Tetangga. Ayo Teh.
1: Enggak tahu.
0: Karena ya kalau dekat matahari esnya meleleh Teh.
1: Kalau S3 kedinginan.

0: Landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program BP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Prima 95,8 FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, terima kasih nih yang sudah bergabung. Ada Antik ya, Ibu Antik. Ibu Antik yang dari Manokwari yang sudah hadir ya di TikTok Prima. Ya, selamat siang dan selamat mendengarkan. Dan di Manokwari ya, katanya sudah hujan rekan Prima. Mulai hujan udah 2 minggu kali kayak katanya ini. Waduh, alhamdulillah nih di daerah sana sudah mulai hujan. Berarti sebentar lagi kita ya rekan Prima, karena kita melihat dari BMKG ya, merilis dari BMKG di hari Jumat 18 September udah mulai ada hujan ringan rekan Prima ya. Ya alhamdulillah nih berita ya, hari Jumat besok tanggal 18 September ini sudah mulai ada hujan ringan menurut BMKG ya, mengutip kita. Dan untuk kawasannya di wilayah Haurkolot, Haurgelis, Sukajati, Wanakaya, Karang, Tumoretis, Kertanegara, Cipancu, juga Mekarjati, Sidedadi, dan Sumber Mulia. Nah, ya dipersiapkan ini yang petani ini, terutama ini ya petani, para petani yang sudah merindukan hujan nih ya berarti. Oke, lanjut kembali. Arya masih ini ya, mengutip dari lognews.co.id. Pemkab Indramayu siapkan perbub program Indramayu kuliah, target satu desa satu sarjana setiap tahun ya. Pemkab Indramayu siapkan ya di perbub program Indramayu kuliah, ditargetkan satu desa satu sarjana tiap tahun. Nah, Pemkab Kabupaten Indramayu tengah menyiapkan peraturan bupati atau perbup sebagai dasar pelaksanaan program Indramayu kuliah sebagai program beasiswa yang menargetkan lahirnya satu sarjana dari setiap desa atau kelurahan setiap tahun. Dan program ini menjadi salah satu upaya untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi anak-anak berprestasi yang terkendala kondisi ekonomi, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Indramayu. Ya. Dan program Indramayu kuliah diharapkan dapat membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik dari setiap desa dan kelurahan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi meskipun memiliki keterbatasan ekonomi. Dan Pemkab Indramayu juga sedang merancang berbagai ketentuan dalam perbup, mulai dari pernyataan penerima beasiswa, mekanisme pendaftaran, proses seleksi, tata cara pencairan bantuan, hingga sistem pengawasan agar program berjalan transparan dan akuntabel. Dengan semakin banyak yang lulusan sarjana dari setiap desa dan kelurahan, diharapkan mereka dapat kembali dan berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Indramayu. Dan melalui program ini, Pemkab Indramayu berharap pemerataan akses pendidikan tinggi dapat terwujud sehingga setiap desa memiliki kesempatan yang sama untuk melahirkan generasi berpendidikan dan berdaya saing. Ya, oke rekan Prima, dan jika ingin mengetahui berita selengkapnya boleh diakses di lognews.co.id. Ya. Ya, oh ya. Ya sebentar lagi ini kita ada arak-arakan kelihatannya rekam remaja. Informasi ini dari siapa ini? Dari Ardans ya, ada arak-arakan. Ya benar ya, sebentar lagi ada arak-arakan. Jadi mungkin untuk sementara kita nanti ini dulu ya, kita putarkan lagu-lagu. Dan untuk rekam prima yang ingin bergabung boleh ya, mulai sekarang aja dulu nanti supaya tidak terganggu dengan suara. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ventura.
1: Iya nang Prima FM.
0: Oh iya ya. Nang di mana orang Prima FM? Aduh ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah wayah.
0: Wes ngopi durung ya kayaan kok suarane lemes ya.
1: Ya ngopi tahu iso.
0: Kalau ngopi wes. Ya nyong be wes awet mau wes kok ngopine yo.
1: Bapak manganan apa kok?
0: Makane apa ge?
1: Ya biasa hari wong lagi anu mah ya. Karo botok oncom.
0: Oh, nang kono gone nyong arane yo ora botok kok atok oncor moncom arane telembuk ngono kono ya.
1: Nang kono nang kono teng jenenge jembus.
0: Lebus ya.
1: Anggerna kene oncom.
0: Oncom ya iya. Tem iya.
1: Angger nang apa kae jenenge nang nang Pemalang.
0: Nah.
1: Lah kowe apa yo?
0: Apa isi dulu ya? Kau nak kene RTD lain, wah kalah ya ya pak.
1: Lah iya, jenenge aku sih juga.
0: Ulah ada kene orang gelem nyebut ah, bukan.
1: Iya, jenenge nak aku angger sih.
0: Iya.
1: Terus kok berarti ini?
0: Iya besar.
1: Bahasa Jawa ni semacam mumet lah.
0: Iya kak, akeh ragam bahasa nih, terutama gih di Indonesia ya. Ini berbagai macam bahasa, ya kan?
1: Ya, lakukan termasuk ciri khas uang nang daerah kowe, tolong ya.
0: Iya, kau nemu nong arane kayak daerah Pemalang, Comal, Kalongan. Sebenarnya Pengalongan Comal baik lah ya, Pemalang.
1: Akhirnya disebut desa kowe, kau angger. Ano, kau yang pengen balik main mana?
0: Iyo kaget.
1: Aku nang moga.
0: Oh, belik apa mau belik ya? Belik di situ apa permen?
1: Orang urung rasa balik mana?
0: Ya wes pisan-pisan balik mana, beren, belik mana, terus tapi, radu dongkal.
1: Aku balik nang bandar bolang isi lagi.
0: Bandar bolang, wah iya wes.
1: Nang kesesi.
0: Oh, kesesi sampean.
1: Oh. Nah, iya.
0: Ya Allah, aduh nemen tadi kata kira nang di nang bodeh apa nang
1: nang keset
0: petarukan apa kata.
1: Ya bukan nang keset.
0: Ya wong keset kali wadas ya mano ini mana kono kae bodeh ya ora.
1: Iya mono. Aku ta nang Bedagung.
0: Oh, Bedagung.
1: Oh, asli Bedagung.
0: Nang Bedagung.
1: Ya ngerblok kita apa kowe paling mana aku yang bahaya aku rangkana sih rangkana kok.
0: Oh wong kesesi ya Allah seraki ono ya seraki ono wae lihat seraki bisa bilba ya kan.
1: Iya bisa aja kadang-kadang ngono bukan nang sing ngono
0: lah jo kan ngerti darah kono ya we
1: go anggir kerumun nang bututi nang dia.
0: Si Mama Lina kan jare mau kan are Pemalang Mama Lina apa ayo,
1: Pemalang tanang kene
0: mantune apa ini. Apa bisane apa ya apa primen mulinya jare ne
1: bisane ke balik nang bisane.
0: Oh iya ya
1: kowe pinggir laut.
0: Silakan ya.
1: Ada apa arpen balik mana perlungan Pemalang apa?
0: Nyong wes wingi kan ngenepak sepur baik kok. Oh, Pemalina gue. Ya Pemalina.
1: Bukan arpen balik anu pan ngunjungi anake nang.
0: Iya kanan. Bener anake jare nang kono.
1: Iya kayak nang Pemalang.
0: Ya wes.
1: Bisa aja kan aku ya.
0: Ah, ya wes lah lagu apa ke? Lah cepetan baik.
1: Ku arpen nuti lah.
0: Iya. Ya wes lagune. Ya wes nyaluke apa ke? Apa para klambi abang apa?
1: Sing arep diputer apa ki? Dikit.
0: Ya ki kene sing ana klambi abang, ana rambut teles.
1: Klambi abang apa lambe abang?
0: Rambut. klambi abang bae lah.
1: Anggere lambe abang ta. Pengen nepinya orang dia.
0: Ayo wes, lagu apa?
1: Sing aku tak sing cek hai. Wengin si pengalami. Apa kowe? Lagu ne.
0: Apa ya? Jangan ora kuwi lah, rak mati apa lo kalau lagu ne kok. Balas wis dule bae.
1: Oh iya iya, kayaknya tuh sih awaknya sih dia abang-abang kayak kau ya.
0: Abang-abang ya, kayak beneran.
1: Iya gedean semuanya gen.
0: Oh abang ya.
1: Kok bukan nano takondin bututi ya, bututi bukan nano main dulu kue. Apa kelambi abang apa awak abang jenengnya?
0: Ya wes awak abang bae lah, wes mana lah ya.
1: Awak abang bae.
0: Awak abang ya.
1: Ya wes lah orang falah.
0: Iya wes.
1: Yang penting mah penyiarnya awaknya jadi abang-abang ya.
0: Lagu ini jaluk jaluk balen kan mungkin. Eh wong Cilacap ke hadir masih. Wong Cilacap kan abis Sukiman.
1: Siapa?
0: Sukiman, Pak Sukiman ke. Iya lagu ini jaluk balen cari ini. Wah ya wes.
1: Baru benar apa lah pegatan kayak kubur jaluk balen.
0: Oh, jaluk ibu wes mau wes diputer jaluk ibu.
1: Lah anggar jaluk ibu tak bener.
0: Oh jaluk ibu ada apa selamitan jaluk ibu.
1: Ya. Awak abang gue ya.
0: Ya.
1: Spesial gue. Kago Mas Arya sing ngaji. Cuap-cuap di parani lambe abang mon.
0: Iya wes, siap bang. Nggih.
1: Bisa jore ya.
0: Nggih.
1: Apa judul mau?
0: Awak abang wes. Oke.
1: Anggere jere wong orang ngaku itu mau ngantar ke jenenge sing awak apa ya pak apa kue jenenge kusen.
0: Aduh gyo ya wes gen yo
1: yang jano di lepuk kena
0: ya siap
1: yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka
0: merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo assalamualaikum Pensura.
2: Waalaikumsalam Ventura ning kene iki ning Radio Prima FM. Sing nomor 1 radio ne wong Indramayu Barat ya.
0: Iya ini. Ya wis ngopi durung ki kene suara kok lemes temen enggak? Lemes dedes.
2: Entas mangan mie ku warung.
0: Ya Allah, ya ora bagen-bagen kan bagen lah.
2: lagune ku apa kene
0: biar sing jaluk awak abang ngono sing jaluk balen jarene lagune
2: ono lamun lagu kasih jangan ku tanamkan.
0: Wah ya lagu dangdut to ya ora masuk yo.
2: Cinta noda hitam orang macam ni ya.
0: Mengkubai jam telu karaoke ya.
2: Ya wes lagu ne anu baik ganti rabi. Lagu ne ganti rabi.
0: Ganti rabi ya.
2: Jangan beli ganti rabi.
0: Enggak di saya tu keliatan di saya.
2: Ganti rabi tu ah
0: bos. Ya wes. Ya wes siap.
2: Anak.
0: Ya siap pokoknya ganti rabi si cincin tu kena ganti ya.
2: Ya ganti rabi.
0: Ya cincin durung.
2: Mau kelambi abang apa blegiran abang kita iya. Mesin ganti rabi.
0: Ya wes siap.
2: Ya.
0: Ya wes pokoknya mah siap.
2: Oke salamnya kanggo Teisar ya. Beli kanggo Ibu Sukina.
0: Iya.
2: Ponora kanggo Teh Umpetan, Mama Indah, Mama Rini, Mama Ratmina, Mama Soleha, kanggo Bunda Emma, Singananing Banjar Negara Anor ya.
0: Nggih.
2: Mama Odang Mister Bono, laka suara laka rupa mendikuno.
0: Nggih.
2: Kang Salim, Kang Wanta, Kang Rian, Kang Pancawala, ya, Nang Rastin. Kabeh paela sing awit asap pejeter ya lagune awasku ganti rapi.
0: Yo. Oke, okay, rekan Prima, terima kasih yang
2: ucapannya assalamualaikum merdeka.
0: Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang ada Wakandin juga ada Kang Dasmo yang sudah hadir dan kita akan lanjutkan ya lagu yang sudah ada persiapan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama ya di acara nih fans tuda fans ketemu di udara nih kini kie ya. Dan kita jeda terlebih dahulu ya rekan Prima karena ada suara ya, jadi sound horek yang lewat di depan studio Prima.

0: Aduh, Teh, tadi tuh kita udah mampir ke negara Jepang. Sekarang kita mau diajak sama Bang Jawad ke negara mana lagi nih, Bang?
1: Kita ke Jazirah Arabia.
0: Naik onta gitu.
2: Arab Saidu.
1: Bentley.
0: Oke. Abang punya tebak-tebakan memang?
1: Punya.
0: Oke.
1: Nih, mau tanya dulu tapi air bahasa Arabnya apa?
0: Ah, air.
2: Hamayim.
0: Hah? Serius, Teh?
2: Kali aja, jam-jam.
1: Masjid bahasa Arabnya apa?
2: Masjid mos ini.
0: Moskito.
2: Bukan, itu nyamuk.
0: Itu bahasa Inggris.
2: Nyamuk. Masjid itu Masjidun.
1: Masjidun. Kalau di atas bahasa Arabnya apa?
0: Kalau di atas.
2: Di atas itu Al-Hala.
1: Nah, sekarang kalau bahasa Arabnya masjid di atas air.
0: Mustahil. Ya enggak, Bang? Mustahil.
2: Musibah.

0: ketemu RT lagi. Hari-hari ketemu RT tuh rasanya jadi bahagia ya nggak bang?
1: Enggak. Kejujuranmu ya.
0: Aduh, pasti kita mau dikasih tebak-tebakan lagi nih Bang Jawan.
2: Iya, apa nih tebak-tebakan ini?
1: Ini aja bahasa Arab. Pernah belajar enggak bahasa Arab?
2: Pernah.
1: Ya. Masa enggak pernah lu gua tuh Arab ya?
0: Enggak, jujur li, enggak.
1: Aduh, nih pokoknya dicoba aja dulu ya. Nih jadi ada teman terus dia enggak mau turun-turun tuh. Ya. Di atas mulu bahasa Arabnya apa tuh?
0: Wah, abang nih.
2: Tahu nih aku tahu.
3: Lambat tak turun.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Kita nggak ketemu sama RT. RT sehat?
1: Sehat, ya ketemu-ketemu aja.
0: Kebetulan ada Disney nih, penyiar MP3.
1: Yuhu. Yuhu, udah kayak kepiting ya. Kepiting yuhu.
2: Kepiting yuyu.
0: Kepiting yuyu, teh. Teh, aduh ampun. RT ini, Dis, raja tebak-tebakan, Dis.
2: Oh iya, Bu.
0: Iya, ayo teh.
1: Kalau nggak bisa nebak, kejeblos.
0: Ayo teh, tebak-tebakan teh.
1: Emang gak makan dulu?
0: Gak usah lah, udah kenyang. Sekarang kan zamannya puasa ya, Dis.
2: Iya.
1: Pas banget nih, kenapa? Ini kan ada dari zaman dulu tuh, dinosaurus gede banget tuh.
0: Iya, betul-betul.
1: Tapi bisa mati tuh, kenapa dinosaurus punah? Tau gak?
0: Kenapa dinosaurus punah? Karena adanya letusan gunung berapi dan tabrakan meteor nih. Kalau Dis dia apa?
2: Karena emang udah zamannya, udah berubah.
0: Bisa.
1: Apa itu mah katanya. Bukan yang benar itu.
0: Yang benar apa?
1: Yang benar tuh karena dinosaurus gak ada yang puasa.
0: Gimana? Maksudnya gimana teh? Dinosaurus gak ada yang puasa? Emang RT waktu itu udah pernah hidup di zamannya?
1: Itu gunung kan gede banget. Gunung gede banget. Ikan banyak banget. Laut juga ikannya banyak. Nah dinosaurusnya gede banget tuh. Wah satu gunung itu bisa semalaman. Abis. Ya orang gak nanem, cuman ikut makan ya abis. Coba ada yang puasa. Ah begitu aja kok repot.
0: Nyambung gak sih?
2: Iya, iyain aja.

0: siang nih makan bakso nih siang-siang. Enggak bagi-bagi lagi nih Yahil.
1: Tahu nih, traktir dong, Teh.
2: Tahu, makan bakso sendiri.
0: Teh, enak bener itu baksonya, Teh. Lagi tanggal muda, RT banyak duit nih.
3: Banyak lah, kan ada lagunya. Umi kesenok bakso 10. Nih, pokoknya ada tempat makan, bukan lagunya.
0: Kok bisa sih, Teh?
3: Iya, tapi bukan itu. Nih,
0: kan, itu lagu karangan siapa?
3: Iya, karang sendiri lah.
0: RT ternyata kita ngarang.
2: Oh, kalau bahasanya cuma 10, keseloknya belum ini dong.
0: Keseloknya berkali-kali ya, Teh.
3: Makannya satu-satu lah, masa 10-10. Nih, Pak RT punya tebak-tebakan nih.
0: Waduh.
1: Apalagi nih, apalagi
0: nih. Seru nih.
3: Iya. Iya, sekali-kali tebak-tebakan juga. Pokoknya tebak dulu.
0: Tapi kalau yang bisa nebak, traktir bakso ya, Teh.
3: Iya, oke. So what gitu loh, makan bakso di pesawat. Nih, bakso apa yang bisa berenang?
0: Bakso apa yang bisa merayap? Bakso semuanya bisa berenang lah, di kuah baksonya lah.
1: Iya bener nih, apa bakso tumpah, bakso tumpah?
2: Bakso imah.
0: Keren, keren, keren. Langsung akal tuh, bakso imah. Gimana Teh, gimana Teh, bener gak? Traktir ya kalau bener ya.
3: Kayak lebih lucu jawaban yang tadi ya.
0: Terus jawaban RT apa?
3: Bakso ikan.
0: Bakso, bakso apa yang bisa berenang jawabannya?
3: Bakso ikan, kan bisa berenang. Ikan. Iya. Sama kayak gitu.
0: Agak bakso sih lebih lucuan Mbak Im tadi. Bakso imah.

0: kebetulan nih banyak anak-anak nih di sini nih.
1: Anak bebek.
0: Ya kan? Anak bebek. Iya, iya, iya, iya. Nah, Mama Mermaid punya tebakan nih buat anak-anak semuanya.
1: Kayaknya Mama Dede. Boleh, boleh, boleh, tebakan, tebakan, tebakan.
2: Tebakan apa, tebakan apa?
0: Nih ya, bebek, bebek apa yang jalannya gak bisa lurus? Ayo.
2: Bebek, apa ya, bebek habis jatuh?
3: Bebek ini bebek stres. Bebek, bebek, bebek sakit.
0: Beko. Oh, beko. Ih juga ya, beko. Bebek beko. Apa, Asna?
2: Apa ya? Asna, ayo.
0: Ayo.
2: Bebek puyeng. Puyengan. Bebek mabuk ya.
0: Aduh, coba Im, bebek apa Im?
1: Bebeknya Pak RT kali.
0: Bebeknya Pak RT. Oh iya, ngomongin Pak RT kemana ya? Emang Pak RT tuh suka tidur. Yaudah kita bangunin dulu nih. Yuk kita ramai-ramai ke Pak RT yuk. Halo, Pak RT, tidur mulu.
4: Ini pada kebiasaan kalau tidur dicariin, kalau bangun aja dicuekin. Aduh.
0: Emang kan derita lo, Pak RT.
4: Emang ada apa sih
0: ini? Ini kita lagi main tebak-tebakan nih, Pak RT. Bebek, bebek apa yang jalannya nggak bisa lurus? Jawabannya banyak. Nah, kalau Pak RT kan agak aneh nih orang ini. Bebek apa, Teh?
4: Ya, itu mah gampang. Bebek sing miring, baik. Bebek dikunci setang.
2: Bisa.
1: Nah, ini konteksnya bebek hewan apa bebek apa ini, Pak RT nih?
4: Bebek kaki empat.
1: Oh, motor bebek berarti itu namanya.
4: Bebek gigi empat.
0: Bebek gigi empat. Bebek gigi empat. Emang ada, Pak RT? Bebek gigi empat.
4: Bebeknya kayak giginya empat.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Pagi 95.8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Ketemu RT lagi. Hari-hari ketemu RT tuh rasanya jadi bahagia ya gak bang?
2: Enggak. Kejijianmu ya.
1: Aduh, pasti kita mau dikasih tebak-tebakan lagi nih Bang Jawat.
3: Iya, apa nih tebak-tebakan ini?
2: Ini aja bahasa Arab. Pernah belajar gak bahasa Arab?
3: Pernah
2: ya. Masa gak pernah lu gotul Arabia? Ya.
1: Enggak, jujur li, aku gak.
2: Aduh, nih pokoknya nih coba aja dulu ya. Nih jadi ada teman, terus dia gak mau turun-turun tuh ya. Di atas mulu, bahasa Arabnya apa tuh?
1: Wah, abang nih.
3: Tahu nih, aku tahu. Lambat tak turun.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Cap Gul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
6: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: apa teh, kali-kali ke restoran mewah, apalagi bisa makan di restoran mewah Jepang. Pingin banget makan sushi, itu gimana rasanya? Wasabi yang katanya tuh pedes banget sambal ijonya. Lu ngajakinnya mah ke warteg, warteg deui teh, teh.
1: Iya iya, enggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di sini juga udah banyak kok makanan mahal.
0: Emang di mana teh, di Indramayu?
1: Ya, ya banyak lah yang mahal, nyari kok yang mahal.
0: Terus lah kan katanya yang mahal tuh enak pasti teh.
1: Oh iya enak.
0: Iya enggak? Hmm. Pingin banget itu nyicipin wasabi, ya kan? Sushi.
1: Sushi.
0: Terus ikan apa tuh teh? Salmon.
1: Ikan salmon.
0: Iya, yang mentah itu loh.
1: Terus ikan dori.
0: Ikan dori. Nah. Kan itu kan semuanya ada di restoran Jepang, apalagi nah. mewah. Eh, ngomong-ngomong teh, bahasa Jepang lihat menu restoran mewah apaan teh?
1: Menu, ini ada menu.
0: Ya.
1: Terus
0: lihat menunya di restoran mewah.
1: Nah, waduh nggak tahu.
0: Bahasa Jepangnya apa?
1: Nggak tahu.
0: Ah, gimana sih teh? Nih, bahasa Jepangnya lihat menu restoran mewah. Kukira nasi murah. Hei.
1: Oh ternyata mahal.
0: Mahal.
1: Baru nasinya aja udah baru mahal banget.
0: Mahal. Udah lah.
1: Oh iya iya pasti mahal ya. Nasi aja 15.000 ya. Gimana ayamnya ya?
0: Gimana ayamnya? Gimana salmonnya ya teh?
1: Betul sekali.
0: Cabenya juga mahal.
1: Cabe buya? Enggak.

Allah. Kang Haji. Cewek wong melu kok dah.

0: tebak-tebakan ki karo RT.
1: Wayahe, wayahe.
0: Teh, iya kabare teh.
1: Api, api, api.
0: Dengar-dengar abis dari Palembang, teh.
1: Dari Palembang, iya, iya dong. Palembang kan tempat paling bersih di dunia.
0: Bawa oleh-oleh apa, teh?
1: Oleh-olehnya ada makanan yang paling khas di Palembang.
0: Pempek.
1: Pempek itu kalau kapal selam ya, di banjur air, renjer. Ya. Jadi kalau ciri khas orang Palembang tuh pasti makanannya berair.
0: Hah? Masa sih?
1: Terinspirasi dari Sungai Musi.
0: Oh, iya, nah, iya, iya. Secara RT istri orang Palembang ya?
1: Betul sekali. Sudah ngopi?
0: Iya, belum RT.
1: Aduh, seruput dimin. Biar semangatnya lanjut.
0: Iya, iya, iya.
1: Ini ada tempat tebakan nih, mau gak?
0: Apaan, Teh?
1: Tempat tebakan, makan Palembang yang gak boleh nambah.
0: Yang gak boleh nambah, makanan Palembang.
1: Iya, dia jadi makanan Palembang yang cukup satu kali aja dimakan.
0: Apa ya? Pempek pasti boleh nambah ya, Teh?
1: Pempek boleh banget, kan murah.
0: Kerupuk Palembang pasti boleh nambah.
1: Kerupuk ya? Palembang itu malah candu ya, gak boleh satu.
0: Harus banyak. Apa dong, Teh?
1: Ada makanan Palembang yang gak boleh nambah.
0: Apaan?
1: Tekwan.
0: Tekwan.
1: Tekwan. Kudu siji bae, tekwan ambilnya satu.
0: Bahasa Inggris itu tekwan ya.
1: Iya. Kan kita nasi radio nasional internasional.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, udah berapa jam ya rekan Prima kita baru bisa tersambung lagi ini dengan pendengar yang mungkin tadi sudah ingin nge-request lagu ataupun ingin pesan-pesan salam ya, titip pesan salam. Nah, kita baru buka lagi ya karena sudah melewati suara tadi ya, ada sonorek ya melewati depan studio Prima karena suaranya itu sangat menggetarkan jiwa sehingga harus kita ini dulu ya kitanya harus mengalah dulu ya untuk sementara waktu karena halo Aurelis Swim, wah ini siapa ya, halo ya, ada di TikTok Prima ini ya, selamat sore yang selamat bergabung ini, terima kasih. Ada Aurelis Swim Club. Oh berarti di sini ya, apa di sana Cipancu ya yang Aurelis Aurelis Swim ya. Ya selamat sore, selamat mendengarkan. Oke, rekan Prima, tak terasa juga ya, berarti kita memang harus sampai di sini dulu ya rekan Prima karena waktunya juga sudah mendekati pukul 15. Saatnya kita nanti berganti acara karaoke di udara ya. Yang ingin berkaraoke boleh masuk ya nanti. Jangan lupa disiapkan dulu. Siapkan dulu ininya ya. Kesiapannya, siapkan dulu kesiapannya. Ya, mentalnya juga disiapkan. Ya, lagunya apa nanti yang mau diputar ya, banyak sekali lah pokoknya rekan Prima. Kalau kita sudah mau nyanyi itu kan harus siap-siap juga ya. Jangan sampai kita pas kita buka telepon langsung bingung. Waduh, nah jangan sampai bingung ya. Tetap kita langsung mengerti lagunya apa, oh lagunya ini. Nah udah, jadi cepat kita karena yang menunggu kan banyak ya. Jadi untuk mempercepat durasi waktunya sehingga yang di belakangnya bisa masuk kalaupun sudah selesai menyanyi. Oke, paham ya. Baik, rekan Prima, Arya juga pamit. Saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir meskipun tadi terjeda beberapa jam ya. Berapa jam? Ya terima kasih sekali lagi Arya. Sangat ini ya. Sangat berpartisipasi sekali yang sudah bergabung dari pagi hingga siang hari ini dan sampai dengan detik ini ya. Gue yang ada di TikTok Prima juga saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah atensinya, sudah bisa memberikan komentarnya. Sampai tadi live-nya juga ada yang nge-live itu ya, nge-live acara di depan Prima. Oke, okay? Ya mungkin yang tadi yang belum sempat melihat studio Prima udah bisa melihat ya tadi yang ada di jauh di sana ya. Bisa, oh di studio Prima di pinggir jalan ternyata ya. Baik, terima kasih rekan Prima. Arya pamit, mohon undur diri dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka mendidik dan membangun, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagu penutup ya menuju pukul 15 dan kita langsung berganti acara sebentar lagi.

Ah!

sore hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Sesaat lagi

berdendang, karaoke, yo, DJ Boy yang sudah menunggu-nunggu nih, karena tadi kita sempat off dulu ya sebentar. Dan kita kembali lagi satu jam lagi ke depan dengan Prima di acara Berdendang Karaoke. Siapkan yang ingin menyanyi, boleh ya di 0853218995822. Dan sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Zaitun bersama Umi dan keluarga, juga Datuk Syekh Imam Pramuto, Rektor Institut Agama Islam Syekh Zaitun Indonesia beserta Umi dan keluarga. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu mendapatkan di jalan yang penuh keberkahan. Amin, amin ya Pak. Amin ya. Dan hari ini Arya mengudara sampai pukul 4 sore ya, untuk bersama rekan Rima di program berikutnya, yaitu Berdendang Karaoke, nyanyi bareng yuk. Silakan yang sudah siap ini dengan lagunya boleh masuk di 0853218995822. Yuk silakan ya, DJ Boy, siapakah? Ya, sebelumnya juga yakin ingin mencoba menyanyi juga ya. Lagunya sudah dia persiapkan, jadi tetap ya kita bareng-bareng nyanyi ya.

0: Iya. Oke, rekan Prima ya, satu buah lagu cepat sekali ya sebagai pembuka saja untuk menghibur rekan Prima di menit ke-6 ini. Yuk kita buka lagi, silakan yang ingin bergabung boleh di 0853-2189-9582. Ada siapakah ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
1: Jadi kene iki.
0: Berdendang karaoke.
1: Iye boy.
0: Oh iya, wis ya, deh, siap.
1: Ya, apa sing cara kena judi
0: kowe. Ge lagune kayak coba jajal kayak apa kan aku
1: sing. Bukan nyong sing nombang itu cara kena judi.

0: Aduh, lagu ne yang ini.
1: Angger nyong sage.
0: Apa?
1: Tenang ke.
0: Apa lagu ne?
1: Ya iya tenang ke lagu ne ke. Pada karo ceritane ya. Awak abang.
0: Awak abang, wedi weh, ya wes, kan
1: awak abang. Ya lah, kau mah terserah. Apa harapan awak abang? Apa cinta pelarian? Terserah kau apa dari penyiar nyata.
0: Awak abang, oke, siap.
1: Penting-penting bisa barengi kayak kau.
0: Oh iya wes.
1: Ike boy.
0: Yo.

0: Lanjut, boy. Lanjut.
1: Hai, Bang.

0: Okay. Mantul luar biasa pokoknya.
1: Pokoknya kayak gue ya. Lu kan gue enggak ngawak apa gue.
0: Apa kabar? Kayak gelepungan pokoknya.
1: Iya,
0: agar putih kencil. Iya, biasa.
1: Penak
0: agar
1: kayak gue. Kayaknya tadi iya ya, agar bangarnya kerja ini lagu ke ya.
0: Aku pernah melu-melu pengen lagu ini.
1: Busuk kena. Ojo gede gue bangar ya gue. Ada orang. Gawa musuh gua apa mau diulek.
0: Ayo dilanjut.
1: Ayo
0: oke.
1: Besar terang sing gue lagu ya. Yo sewon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sebagai penyanyi pertama. Lagu deh, apa kabar? Kayo lanjut sama Maningen. Halo, assalamualaikum. Berdendang karaoke. Pada rebutan kayo neneng udara kayaknya ya. Wah, ada sing lebu, ada sing biwarahin. Ini gua dapat lebu kabel. Aduh, ya ditunggu ya di 0843-2189-9582. Ya pokoknya magen lagu nih. Kuliah di dangdut ya, ini lagu tarlingan ya. Lagu dangdut boleh ya, boleh. Bisa pokoknya. Gampang lagu dangdut. Nanti kalau yang ingin pop itu nanti hari Sabtu dan Minggu rekan prima. Hari ini berarti untuk dangdut dan pan apa kak tarling ya, dangdut dan tarling boleh masuk. Nah, kalau untuk lang pop hari Sabtu dan Minggu jadwalnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke.
2: Bomo yuk.
0: Yuk. Siap lagunya apa?
2: Langkah
0: Trimane. Aduh, Langkah Trimane mana ya? Iya, Langkah Trimane.
2: Ya kan mau ngomong sih Langkah Trimane.
0: Oke, okay. Langkah Trimane ya wes. Aduh. Nggih.
2: Patur pada menunggu sih ya.
0: Ya kan mau kan anakku, ya napa? Anak sonorek.
2: Kayak masih garak pula.
0: Iya kan mau arah ngetan abang mau ngidul kalau ngidul terus kan baru bisa suaranya masalahnya emang suaranya kenceng namun kan nang radio prima dobuk lagu jadi nih ya, kita sementara main mudul lah ya lagi bisa maning ya kosong. Oke, siap
2: insyaallah.

0: Asoy, luar biasa, mantul pokoknya.
1: Mantul ya. Ya buat rekan-rekan terima.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Ya seperti yang lagi tugasnya.
0: Iya, matur kesuwun.
1: Ya udah panik.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Teisa yang sudah bergabung sebagai penelpon kedua ataupun penyanyi kedua ya. Kita lanjut kembali. Halo, assalamualaikum. Berdendang karaoke. Okay.
2: Halo.
0: Halo.
2: Boy.
0: Halo. Boy. Oh, aduh. Kisah apa ke?
2: Simpan hotel.
0: Aduh, gila. Gitu bener mah.
2: Oh, mantul.
0: Mantul, luar biasa ini pasti ini.
2: Oh, ada suara apa?
0: Nguing-nguing itu. Wah, suara nih suara ihu gitu.
2: Oh, simpan hotel. Bukan dari Bono ihu.
0: Ya, wes, lagu dia apa, Gen?
2: Lagunya versi cowok. Lagunya Telagar Mis.
0: Telagar Mis, wah. Wow.
2: Telagar Mis.
0: Mungkin bisa tengah ya telaga rames ya, siapa nggak ada begitu
2: ya
0: kalau kembuyu kan aduh gila gude pas kita cocok ya, ya coba kan kita setelkan lagu yang boleh kan mantul luar biasa
2: buat
0: tepangga
2: buat ini sang komit andaspo buat temu sondol ketaisa
0: Sukina, Aldi,
2: oh, jangan gitu, jangan itu.
0: Oh, jangan
2: ya. Ya, versi cowok. Ada lagi enggak?
0: Ini.
2: Duduk, bukan
0: pan. Oh, duduk. Ya. Ya wes kan dulu. Yang ini kayak lagu dengko, ya wes kita ada istilah. Versi cowok ya.
2: Ya.
0: Yang macam ini, cuma latihan diset kayak aja.
2: Aldi,
0: aja buru-buru, iya. Aduh lu ngian lagu nih Telaga Remes. Salamin disini kan lu ya, siapa kan?
2: Anggomi Merat Mina.
0: Ya.
2: Amarat Mina, Mama Undang, Ibu Tuti. Lili Kendong. Terus Kanggok. Iman, Bunda Mary, Bapak Jali.
0: Sama Neng.
2: Enggak, Bunda Inma.
0: Ya.
2: Jadi Bono. Tapi kan nampaknya
0: kan. Ah, nampak ya kan ya.
2: Lagunya bantul.

0: Oke, luar biasa. Mantul, luar biasa pokok deh. Mah, ya. Oke.
1: Yuk. Selamat buat semuanya yang lagi berdua. Selamat buat yang lagi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih nih penyanyi ketiga. Ayo, siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke.
2: Ning kene iki ning Radio Prima.
0: Dige Boyo. Ajak lan.
2: Oh iya Dige Boy.
0: Dige Boy.
2: Ada wong tuare ya.
0: Ah iya, ayo. Lagune apa
2: kan? Oke, dilanjut lagune Pelayan Pedesan.
0: Pelayan Pedesan.
2: Kelalen barane wong tuare ya.
0: Ah iya.
2: Arti maklum bae ora ibu Cina.
0: Oke, mantul luar biasa nih lagu nih kayaknya.
2: Iya, salamnya buat band Radio Prima FM di mana saja Anda berada ya.
0: Siap.
2: Siap, Burak.
0: Ah,

0: luar biasa mantul pokoknya.
1: Luar biasa. Terima kasih Kang atas kesempatan ya.
0: Iya.
1: Salam ya kanggo KB Bayar ya, Singawit A sampai Z ya Kang.
0: Oke.
1: Salam. Iya, terima kasih ucapannya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur kesuwun sing pun hadir ana waganden ya, lagu ini luar biasa mantul pokoknya. Baik rekan rimah, kita jeda terlebih dahulu ya, dan kita dengarkan dulu yang satu ini, setelah itu kita lanjut kembali.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kat, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kat?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
4: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
6: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
7: Kabar gembira. Gembira. Kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama.
8: Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Oke, lanjut kembali. Ya, siapakah penelpon berikutnya ini? Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Berdendang karaoke.
1: Oke, bayar.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Lagunya
1: gimana apa, punya ya? Kabar A?
0: Alhamdulillah baik sekali. Syukur.
1: Nah, gue pengen niki A dicoba ya A.
0: Apa gini?
1: Berondong A.
0: Berondong gani.
1: Berondong itu yang tarling tuh.
0: Iya,
1: guys. Ayo buat yang Nana sama A di Tututi Teh Upet ya. Buat Bunda Sari, Kang Dasmo, Abadek Kuti, Mimi Ratina, Mama Ratina ya. Mister Bono, Papa Lebe ya, Pak Ji, Bunda aja Supriyatin, ayo ah.
0: Ya, weh, sana mana yang mau beli?
1: Ayo, sambil jalan, Mister Bono.
0: Oke.
1: Buat Arian 1, Arian 2, Ibu Sukina ya. Buat Tenang Rasi. Eki Eti, Kang Salim.

0: Kang Jack ya, Mama Ina, Kang Opik, Mas Kisut ya. Buat Kang Rojali, Kang Rojaya ya. Buat Kang Gopa, Mama Odangnya. Buat semuanya aja, ah.
1: Nak bintang ununyu, batas mas sudah almarhum, nggak usah disebutin lagi ya.
0: Sama.
1: Ya.
0: Siapa?
1: Watas mas sudah almarhum.
0: Oh, watas mas kapan?
1: Ya, dari Kang Wanta, dari Negen.
0: Kang Wanta, watas mas meninggal.
1: Iya.
0: Oh, ini energi ya, turut berduka cita ya kalau udah nggak ada mas. Pantesan nggak ada suaranya.
1: Maka Nega jadi Kang Manta informasinya. Ya wis ya di
0: nah,
1: ini ya.
0: Makanya dikasih tahu sama AA ya udah enggak bakal disalamin gitu.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Sayang tercintanya buat yang manis ya.
1: Nggih. Yeah.
0: Buat AA makasih atas waktunya.
1: Oke.
0: Okay. Yuk, assalamualaikum. Ucapannya kopi pahit jangan diminum. Oh, ayangnya nolos pamit. Assalamualaikum. Dadah bye bye.
1: Oke, okay, dadah bye bye Nok Bintang unyu-unyu yang ada di Kasepuhan Cirebon yang sudah hadir juga sebagai penyanyi kelima ya, ternyata yang kelima. Berarti sudah ada tadi ada Nang Last Team, sudah ada Waganden, juga sudah ada Teh Isa, juga ada Kang Dasmo ya. Juga ada Nok Bintang unyu-unyu. Wah. Ya tak terasa juga ternyata mereka prima. Dan menit ke 49 ya rekan prima, masih ada satu penelpon lagi boleh masuk ya, silakan di 0853 2189 9582. Ya silakan yang belum sempat masuk ataupun bergabung boleh ya, silakan monggo. Untuk satu penelpon lagi

0: Oke, lanjut kembali, silakan yang sudah siap ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke
1: di Bebo yuk.
0: Oke. Okay. Lah enggak sing mancing ya wis kit sebagai penelpon terakhir ya lagunya apa
1: nih. Wis lawas ono bintang wis setahun lebih lah.
0: Wis setahun lebih.
1: Ano ono sebel ngupai beru-beru.
0: Iya.
1: Padahal karo Rabia Kang Anjas ku diminutas makanya nih.
0: Nggih nggih.
1: Iya. Ana beli lagu lawas Kang Arya.
0: Kenapa nih lagune?
1: Rintang Kerti.
0: Rintang Kerti. Oke, salamnya gue sinten bae niki.
1: Salamnya ya biasa Kang Ibu Sukina kula mah. Sing selalu sehat ya Bu ya. Semangat. Oke. Okay. Mama Ali, Mama Billy, Pak Lebe, Kang Salim. Iya. Kang Ibu Samina, Kang Ibeng, Mama Saka, Nang Rasti, Mr. Bono, Nonok Bintang. Heeh. Kang Rian, Kang Metal, Kang Aman, Kang Timan, Pak Uyut.
0: Iya.
1: Ande Abada Kutil. Kang Ibu Tuti, Mama Indah, sekarang Bapak Amir, moga-moga yang kalian sehat ya Pak.
0: Oke.
1: Okay. Mama Kodang, Mama Pauja, Mimi Ratmina, okay. Mama Ratmina, Mimi Epi, Pange, Mimi Rati, Pange Mas Sondol, Pange Mama Pebi, Mums Ara, Mama Dora, Mama Titan, okay. Pange Mama Soleh, Almi Santi, Capur, Kang Eves, Teh Isa, Pange. Aduh, kambang.
0: Siap.
1: Ini telepon mau kambang.
0: Siap.
1: Oke, sip Kang Roger. Yuk. Teisa Kang Dasmo.
0: Nah. Ayo gandengnya. Oke. Okay.

0: Okey, mantul luar biasa ini. Okey, sami-sami. Okey.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun ya nggih Kang Wanta sebagai penelpon terakhir ya, karena tepat pukul 16 kita berganti acara ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Tadi ada Kang Dasmo, juga ada Nang Rastim ya, juga ada Teisa ya, juga ada Waganden ya, tadi juga ada Nok Bintang Unyunyu, juga ada Kang Wanta. Baik, terima kasih sebelumnya dia ucapkan yang sudah bergabung ya, dari TikTok juga di telepon Prima juga ya, terima kasih ya. Arya ucapkan sekali lagi, dan kita berganti acara tepat pukul 16, dan Arya pamit mundur diri, dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih yang sudah hadir ya. Tepat pukul 16 kita berganti acara.
2: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karo

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita. Hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Pernah nggak rekan Prima merasa hari terasa lebih panjang dan lebih produktif di saat bangun pagi? Ada yang bilang, bangun pagi adalah rahasia sukses. Tapi emang benar ya? Sampai hari ini, belum ada penelitian yang benar-benar membuktikan kalau orang yang bangun pagi pasti lebih sukses dibandingkan orang yang bangun siang. Jadi, kesuksesan bukan ditentukan oleh jam berapa kita membuka mata. Namun, ada satu hal yang menarik nih rekan Prima. Saat kita bangun lebih pagi, kita punya waktu lebih banyak untuk mempersiapkan diri. Kita bisa beribadah, berolahraga, menikmati udara pagi, menyusun rencana, atau sekedar menikmati suasana beberapa menit tanpa terburu-buru. Semua itu bisa memberikan efek positif bagi pikiran. Kita merasa lebih siap menjalani hari, lebih tenang saat mengambil keputusan, dan lebih fokus mengejar apa yang ingin dicapai. Dari dulu sih, orang tua kita juga sering kan mengingatkan untuk kita bangun lebih pagi ya. Bukan semata-mata karena rezeki akan hilang kalau bangun kesiangan, tetapi karena pagi mengajarkan kita tentang kedisiplinan dan menghargai waktu. Banyak tokoh dunia memang dikenal memiliki kebiasaan bangun pagi. Mereka memanfaatkan waktu sebelum aktivitas dimulai untuk berpikir, membaca, berolahraga, atau merencanakan pekerjaan. Tapi tentu saja, bukan hanya karena bangun pagi yang membuat mereka bisa berhasil. Kesuksesan mereka juga dibangun oleh kerja keras, konsistensi, dan kemauan untuk terus belajar. Jadi, jangan salah paham nih rekan Prima. Bangun pagi bukan jalan pintas menuju kesuksesan. Bangun pagi hanyalah salah satu kebiasaan baik yang bisa membantu kita memulai hari dengan lebih teratur. Dan ketika hari dimulai dengan baik, peluang untuk menjalani aktivitas dengan maksimal pun menjadi lebih besar. Kalau hari ini rekan Prima ingin mengubah hidup, mungkin tidak perlu langsung melakukan perubahan besar. Cukup mulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Karena perubahan besar seringkali lahir dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang terus dijaga setiap hari. Nah, pesan dari kisah inspiratif kali ini adalah, jangan hanya mengejar kesuksesan, tapi bangunlah kebiasaan-kebiasaan baik yang akan mengantarkan rekan Prima ke arah sana. Bangun pagi mungkin bukan jaminan sukses, tetapi menghargai waktu, disiplin, dan memulai hari dengan semangat adalah bekal yang akan membawa rekan Prima lebih siap menghadapi setiap kesempatan yang akan datang.

0: Kadang kita sudah berusaha mati-matian, belajar setiap hari, kerja keras untuk terus mencoba. Tapi hasilnya kok belum kelihatan juga ya? Nah, di saat seperti itu wajar kalau kita mulai capek, bahkan mungkin muncul pikiran,
1: jangan-jangan semua yang aku lakukan ini sia-sia.
0: Nah, ada satu kisah sederhana nih rekan Prima, tentang bambu Cina yang bisa jadi pengingat buat kita semua. Diceritakan ada seorang petani yang menanam benih bambu Cina. Setiap hari, benih itu disiram, diberi pupuk, dan dirawat dengan penuh kesabaran. Satu tahun berlalu, belum ada apa-apa. Masuk tahun kedua, masih belum terlihat tunas. Tahun ketiga pun juga sama. Bahkan, sampai tahun keempat, tanah tempat benih itu ditanam masih terlihat kosong. Orang-orang di sekitarnya mulai menganggap usaha petani sia-sia. Tapi, petani itu tetap merawatnya. Nah, rekan Prima, coba kita pikirkan sebentar. Kalau kita sudah berusaha selama bertahun-tahun, tapi hasilnya belum kelihatan, kira-kira kita masih mau bertahan atau malah memilih berhenti nih? Sang petani memilih untuk tetap bertahan. Dan ternyata, selama 4 tahun itu bukan berarti benihnya tidak tumbuh. Bambu tersebut justru sedang membangun akar yang kuat jauh di dalam tanah. Kemudian, memasuki tahun kelima, tunas bambu mulai muncul ke permukaan. Yang mengejutkan, dalam waktu sekitar 6 minggu, bambu itu bisa tumbuh hingga puluhan meter. Wah, luar biasa kan rekan Prima? Tapi sebenarnya pertumbuhan itu bukan terjadi secara tiba-tiba. Ada proses panjang yang tidak terlihat selama 4 tahun sebelumnya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Saat kita belajar, bekerja, membangun usaha, memperbaiki diri, atau mengejar cita-cita, mungkin hasilnya belum langsung kelihatan. Tapi bukan berarti tidak ada perkembangan. Bisa jadi, saat ini kita sedang membangun akar berupa pengalaman, ilmu, mental, kedisiplinan, dan keberanian. Jadi, jangan buru-buru merasa gagal hanya karena hasilnya belum terlihat ya rekan Prima.

sore menjelang malam, gimana kabar Wongreng semua di hari ini ya? Wow, ini di samping Prima nih cukup menggelegar sekali nih Wongreng semua. Karena di samping Prima sekarang lagi ada singa-singaan ya, arak-arakan. Jadi kalau misalkan Baim siarannya mungkin ngomongnya agak kencang sedikit karena memang di samping banget ini ya, samping tembok banget gitu ya. Aduh, gak apa-apa deh. Tapi intinya buat Wongreng semua, gimana kabarnya hari Senin ini? Ya ditemenin bareng Baim lagi 3 hari Baim menemani Wongreng semua dari hari Sabtu, Minggu sampai hari Senin ini. Dan buat Wongreng semua yang nyariin Adisti, kemana Bang? Adisti ada nanti ya, tenang aja Wongreng semua. So buat Wongreng semua silakan, yang pengen request lagu di malam hari ini bisa langsung di 0853 2189958 atau langsung ikutan di live TikTok kita ya di Prima FM Indramayu di jam 6 nanti. Dan buat Wongreng semua silakan yang punya dear diary dan pengen ngirimin dear diary kalian supaya kita baca, silakan kalian kirim di 0853 2189958. Ada lagu pertama untuk sore hari ini dan Tipex Boy Band.

Iya, wong reang semua, gimana kalau mamah kalian tahu kalau Baim seorang penyiar gitu ya. Waduh. Apakah mamah kalian mau menerima Baim gitu ya? Waduh, kebanyakan ya kalau mamah kalian gitu ya. Nanti mamah kalian merasa semua ya. Buat wong reang semua, hari Seninnya yuk semangat yuk. Ada Baim dan Adisti di hari ini menemani kalian semua di sore hari ini pastinya di MP3. Buat kalian semua yang pengen request lagu, silahkan ya wong reang semua ya. Atau mungkin Baim mau infoin nih buat kalian semua yang pulang dari arah Haurglis mau ke Gantar ya. Ini di samping Prima ada hal-hal yang sangat menggelegar. Ada singa-singaan wong reang semua ya. Jadi ini samping Prima nih pada joget semua nih. Baim nih kalau habis ini gak ada berarti Baim lagi joget ya. So buat orang yang semua ya, dengerin bareng Baim dan juga Adisti sampai jam 9 nanti. Buat kalian semua ya yang pengen request lagu gitu ya, bukan request jadi menantumu, bukan gitu ya, bukan gitu ya. Kalian bisa langsung aja request di 0853-2189-9582. Dan pastinya nanti di jam 6 akan ada live TikTok di Prima FM Indramayu. Buat orang yang semua yang pengen nyapa Adisti langsung, bisa banget orang yang semua. Yuk, langsung aja langsung. Baim ada dua lagu berikutnya, ada Titu dengan Oke dan juga ada lagu dari Noah Wanitaku. Dan buat orang yang semua yang nanti punya dear diary-nya dan pengen ingin dibacakan dear diary-nya, bisa langsung aja kalian kirimin ke WhatsApp kita. Dan juga jangan lupa untuk ikutan senggol. Rasanya Baim udah nemenin wong reang semua 3 hari kayak puas banget gitu ya. Wong reang ditemenin sama Baim, puas gak sih kalian gitu? Karena dari kemarin nih, kemarin hari Sabtu, Minggu ya, Sabtu sendiri, Minggu ada Bang Abe, sekarang ada Adisti, besok ada Baim lagi, udah jadi Baim FM ini mah. Aduh.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Assalamualaikum, Ramayu. Kenalin, aku Nahnya dari Bekasi. Request lagu dong, judulnya Sedih Aku Sebelum Hujan dari It Gita. Soalnya akhir-akhir ini, seorang yang dekat sama aku itu sempat mendung. Dan aku harap aku bisa jadi payung untuk melindungi dia dari derasnya hujan dan menyiapkan banyak hal bahagia di depannya. Oh iya, lagu ini itu diciptakan oleh kita untuk kita sebagai wanita mencintai seseorang secara ugal-ugalan tetapi ke orang yang tepat. Terima kasih.

0: Halo sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: give it to you.
1: Penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Panenukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir IO Store Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di IO Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. IO Store Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Ada kabar mungkin sedikit menyedihkan atau gimana ya, orang yang semua kita bilangnya ya. Kalau misalkan orang semua yang belum buka media sosial atau berita ya. Jadi per hari ini per tadi sore, Pak Purbaya, Menteri Keuangan, resmi di reshuffle oleh wakil menterinya, yaitu Bapak siapa? Bentar. Bapak Suhasil. Nah, itu ya. Jadi per hari ini Pak Purbaya sudah tidak menjabat lagi menjadi Menteri Keuangan ya, wong reang semua ya. Kita enggak tahu gitu ya, apakah ini ada suatu pilihan yang tepat dari perubahan kabinet Pak Prabowo gitu ya, atau gimana ya, mungkin Pak Prabowo bersama kabinet yang lainnya yang tahu gitu ya, mungkin juga butuh percepatan dalam hal keuangan dan ekonomi mungkin gitu ya. Ya walaupun di masa Pak Purbaya juga ada beberapa hal yang awalnya kita ngerasa, wih keren juga Pak Purbaya gitu ya. Cuman mungkin ada beberapa ya statement-statement Pak Purbaya juga yang jadi pertanyaan gitu ya, wong-wong semua ya. Tapi wong-wong yang terkadang ya, kita berpikir kayak dia gak bakal ngomong kayak gitu kalau gak disuruh. Mengerikan. Ya, pokoknya gitulah ya. Mar hari ini kita sudah tidak mengenal lagi Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan, tapi sebagai mantan Menteri Keuangan tahun 2025-2026 berarti ya. Iya, belum setahun ya Pak Purbaya kayaknya ya. Atau udah ya? Aku kurang paham sih. Nah, ini juga menjadi satu kabar yang mengagetkan bagi warganet semua gitu ya. Kok tiba-tiba Pak Purbaya diganti gitu ya. Ya, gak tahu juga sih kenapa tiba-tiba diganti. Kita mah cuman sebagai rakyat, kita cuman bisa berspekulasi mungkin ada hal-hal yang kurang pas gitu ya. Jadi harus diganti. Ya, semoga dalam pergantian ini, reshuffle ini, kita berdoa Indonesia bisa menjadi negara yang lebih baik lagi dan bisa menjadi negara yang maju, bukan negara yang berkembang gitu ya. Karena kalau misalkan kita berkembang terus, yang berkembang bukan orangnya tapi perutnya masing-masing gitu ya. So buat orang yang semua, silakan yang hari ini pengen request lagu bareng Baim dan juga Adisti sampai jam 9 malam. Ada Marion Jola dengan Rizky Febian, Tak Ingin Pisah.

0: Risti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu. Mayu.

0: gembira,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: 95,8

0: Oke, wong reang semua, sebelum kita lanjut ke MP3, kita mendengarkan dulu live report langsung dari Adisti yang berada di lapangan bola Mekarjati ya. Setelah Adisti melaporkan langsung pertandingan kejuaraan Piala Mekarjati.
1: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka, selamat sore rekan Prima semuanya. Hari ini Disti sedang berada di lapangan ya, yang mana lapangan bola Jati Putra yang ada di Desa Mekarjati. Nah, bahwasanya sekarang hari Senin tanggal 14 September 2026 di lapangan bola Jati Putra sedang ada kegiatan nih, kegiatan pertandingan kejuaraan antar RW se-Mekarjati. Dan untuk sore hari ini ya, ini adalah pertandingan dari Grand Final nih, antara RW 5 melawan RW 6 nih rekan Prima. Dan mungkin buat rekan Prima yang penasaran bagaimana footage-footage-nya, nanti bisa dilihat saja di sosial media Prima FM Indramayu ya. Dan saat ini dan nantinya Disti akan mewawancarai ya Guru Mekarjati ya.
2: Oke rekan Prima, saat ini Disti sudah bersama dengan Guru ya dari desa mana Pak?
3: Mekarjati.
2: Mekarjati, boleh perkenalkan nih ke rekan Prima semuanya, ini Disti sedang bersama Bapak siapa?
3: Bapak Aming.
2: Oke Pak, ini saat ini kan Disti sedang berada di lapangan Mekarjati ya. Ini dalam acara apa sih Pak? Ada pertandingan sepak bola ini Pak?
3: Dalam rangka sebenarnya mah menjelang 11 Agustus, karena ada dua versi di wilayah kebetulan di Cipta Mundrada, dari sana baru ke wilayah Mekarjati.
2: Oke, mungkin Bapak bisa jelaskan dari awal pertandingan sampai hari ini kan sudah final ya. Bisa dijelaskan Pak?
3: Maksudnya jelasin dalam gimana jelasinnya?
2: Pertandingannya dari awal sampai akhir final ini, terus lawan siapa saja gitu Pak?
3: Oh, kebetulan Pak Kuwo ya, pertama pembukaan desa Mekarjati tidak sempat hadir, baru yang terakhir karena mau kena iritasi. Nah, ini baru semua alhamdulillah ini bisa hadir. Jadi yang lebih jelas yang mewakili Pak Kuwo sementara pertandingan di Mekarjati, Asik Tes.
2: Oke Pak, untuk tema dari pertandingan ini sendiri apa nih Pak? Ada temanya nggak?
3: Ya yang jelas mah ya, tahun 2025 tuh dulu menjalankan kegiatannya di desa dulu. Macam tari

0: dilaksanakan pada tahun 2026 ini sukses, nggak ada masalah, kedepannya lebih digedein antara desa. Kalau ini kan sementara RW dulu kan, kita bisa kondusif tidak, artinya kalau kondusif itu kan enak, ada pihak pemerintahan, desa juga enak, pihak kepolisian juga enak, iya. Nggak ada masalah,
1: iya.
0: Nanti bisa ambil kita antara desa.
1: Oke.
0: Sebenarnya tuh banyak sih kalau untuk melaksanakan kegiatan seperti ini, artinya kita juga ya, walaupun anggaran yang ada, kita kan punya Karang Taruna, ya Karang Taruna, dan juga dari pemerintah desa juga kan mendukung lah, dari sumber manapun ada, dari PAD ya kita sisihkan. Nah, itu kan tergantung pemerintah desanya aja mau melaksanakan atau tidak itu. Kalau untuk warga enggak sih, ini juga pendaftaran juga enggak ada pendaftaran, nol besar, juga parkir juga enggak dipungut. Nah, kita paling ya, ini mah kita kan punya komitmen ya, yang mana desa itu banyak perusahaan-perusahaan contoh. Cuman saya dulu setiap ngijinin saya enggak minta uang, mintanya apa? Ketika desa membutuhkan misalnya kegiatan baik dari Sedekah Bumi ya, terus Mapak Sri kata orang Jawa nih adat ya, juga misalnya Karang Taruna pula tolong dibantu, itu aja. Itu support dari pengusaha itu. Itu kalau dari masyarakat saya enggak.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya kesannya ya masyarakat tuh apa senang banget lah, karena berapa tahun ya tadi yang dibicarakan, kenapa desa lainnya enggak bisa mengkreatif? Bisa kan itu, kita menyambut itu selama 16 tahun ini baru dilaksanakan. Dilaksanakan tahun kemarin, melaksanakannya tari-nari kan, seluruh anak-anak sekolah dari SD 1, 2, 3 kumpulin cari bibit, bisa nyanyi yang bisa ya kak, apalah ini melaksanakan ini pengen cari bibit-bibit ya, pemain bola aja.
1: Oke, cukup. Oke, terima kasih banyak Bapak Amin.
0: Ya, sama-sama.
2: Oke, itu dia rekan Prima wawancara Disti dengan Pak Ku ya, dari Desa Mekarjati, Kecamatan Haurgelis. Bahwasanya beliau mengatakan masyarakat dari Desa Mekarjati juga menyambut kegiatan ini tuh dengan antusias dan penuh kegembiraan tentunya. Dan Bapak Amin tadi mengatakan kegiatan ini itu menjadi wadah untuk menggali dan mencari bibit-bibit potensi dari anak-anak desa sendiri ya rekan Prima, khususnya di bidang seni seperti tari, menyanyi, dan berbagai kreativitas lainnya yang mana melibatkan pelajar dari SD, SMP, SMA, dan di kegiatan hal ini di pertandingan sepak bola ya. Mungkin untuk harapannya rekan Prima, dari kegiatan ini dapat terus dikembangkan ya, sehingga semakin banyak potensi dari anak-anak yang dapat ditemukan lalu dibina. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih rekan Prima yang sudah mendengarkan live report Disti, yang mana Disti sedang berada di lapangan bola ya, Desa Mekarjati. Jadi buat rekan Prima yang penasaran untuk footage-footage-nya seperti apa di pertandingan sore hari ini, bisa tonton aja di sosial media Prima 95,8 FM Indramayu. Oke, baik, Disti kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Prima semuanya. Wong Reang, Assalamualaikum, Merdeka.
3: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: Berarti bisa cepet banget nih pindahnya nih ya.
1: Iya, cepet banget. Dan ternyata info terbarunya nih, tau gak? Apa yang tuh menang tadi? Ini tadi kan grand final ya. Grand final dari apa namanya, pertandingan kejuaraan Desa Mekarjati.
0: Iya, betul.
1: Yang menang tau gak dapat apa?
0: Dapat mobil?
1: Bukan. Dapat kambing.
0: Dapat kambing.
1: Satu ekor. Wah.
0: Let's go. Let's go,
1: dapat sate enggak sih?
0: Langsung disate kambingnya.
1: Iya,
0: ya itu.
1: Terus denger-denger juga kambingnya gemuk lagi.
0: Waduh.
1: Edih, lemaknya itu.
0: Dapat kambing, benar-benar
1: iya,
0: kambing.
1: Kambing benar-benar kambing. Itulah. Karena yang dapat itu adiknya Kasada.
0: Ya. Panitia dan apa ya? Bukan ya, bukan ya,
1: bukan.
0: Bukan
1: lah.
0: Gimana uang yang semua? Tadi ada Adisti yang udah ref report tapi langsung pindah ke sini ya.
1: Bener.
0: Cepet banget emang nih. Kalau orang-orang prima tuh satu-satu semua ya Adis ya.
1: Langsung.
0: Oh, betul banget ya. So buat uang yang semua, jangan kemana-mana, masih ada kita berdua sampai jam 9 malam pastinya buat uang yang semua yang nanti di jam 7 akan membacakan Dear Diary, dan nanti di jam 7 kita juga ada perbincangan langsung dengan pemenang Olimpiade Madrasah Indonesia ya.
1: Iya, ya, benar.
0: Dari
1: Omi.
0: Perwakilan Mahat Al-Zaitun ya. Kebetulan malam hari ini insya Allah nanti yang hadir akan ada 3 orang via telepon. Jadi buat orang yang semua yang penasaran perjuangan mereka dalam Omi gimana sih, pantengin terus nanti di jam 7 kita akan telepon mereka dan bakal ngobrol-ngobrol sama mereka. Jadi buat orang yang semua, jangan kemana-mana, ada Judika dengan Cinta. Karena cinta

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Kenalin, aku Dina Kamila dari Gantar. Mau request lagunya boleh? Judulnya tentang perayaan mati rasa yang dinyanyikan oleh Umay Shahab dan Natania Karin. Karena lagu ini tuh membuat aku sembuh dari yang namanya luka batin. Jadi sangat memotivasi banget untuk diriku. Mungkin dari kalian juga ada para pendengar. Dan aku juga mau titip salam buat teman-teman yang mendengarkan Radio Prima FM dan terutama untuk Kak Adisti. Salam manis. Jangan lupa di play ya, biar aku seneng banget dan kembali bisa sembuh lagi. Terima kasih.

0: Halo sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853

0: selanjutnya.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: 95,8 Prima FM.

0: Itu dia Wong Reang semua, Hindia dengan evaluasi buat Wong Reang semua. Yuk, kita semua dengarkan talk show di MP3 untuk malam hari ini. Ada langsung dari perwakilan yang memenangkan Omi dan akan lanjut ke apa namanya? Menuju ke
1: provinsi.
0: Tingkat provinsi ya, betul. Jawa Barat ya, betul ya. Sebentar ya Wong Reang semua, kita coba menghubungi ke apa namanya? Ke narasumber kita untuk malam hari ini ya.
1: Betul banget.
0: Sembari itu oke, kita semua ngobrol-ngobrol ringan dulu ya.
1: Yes, kita ngobrol-ngobrol sama rekan prima kita yang ada di TikTok kali ya.
0: Ada yang enggak sabar nih katanya, siapa sih, Bang?
1: Buka WhatsApp
0: aja
1: ya, Baim ya.
0: Langsung aja ya. Langsung kita sapa dulu.
1: Yes.
0: Assalamualaikum Merdeka.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Boleh nih mic-nya, mic-nya, HP-nya dideketin dulu nih. Ke siapa aja? Karena ada tiga orang ya.
2: Iya, ada tiga orang.
0: Oke, karena ada tiga orang nih, kita perkenalin dulu. Perkenalan dulu nih, dengan siapa dulu satu-satu?
2: Dari saya dulu.
0: Iya, boleh.
2: Perkenalkan nama Noval Adila Kiro. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Untuk bidang pelajaran yang saya ikuti di OMI adalah ekonomi.
0: Ekonomi, oke, siap. Lanjut.
3: Yang kedua saya Ahmad Tegar Fatahillah dari kelas 11. Saya mengikuti OMI di bidang geografi.
0: Di bidang geografi, oke, lanjut.
4: Nama saya Bianca Medina, saya dari kelas 12. Bidang OMI yang saya ikuti yaitu bidang biologi.
0: Apa biologi ya?
4: Iya.
0: Oke. Ya, for your information ya Wong Reang semua. Jadi tiga orang ini, para pelajar ini yang mengikuti OMI itu langsung dari Mahat Al Zaitun. Dan ada 10 kalian ya sebenarnya, ada 11 sama satu lagi anak MI, betul ya?
4: Iya.
2: Iya, benar.
0: Oke. Pertanyaan aku pertama, gimana rasa kalian bisa mewakili Kabupaten Indramayu menuju ke Jawa Barat nanti? Siapa deh yang mau jawab satu? Dari Bianca mungkin, atau siapa, bebas nggak apa?
2: Oke. Pertama-tama yang pastinya mengucapkan alhamdulillah, bersyukur atas rezeki dan kelancarannya ketika menjawab soal-soal

0: excitednya juga, terus juga dari saya sendiri itu sangat semangat sih. Karena ini salah satu wishlist juga dari saya. Dari 10 saya udah persiapan. Jadi sebelumnya mungkin di saya ikutin OSN juga sebelumnya, okay. Tapi mungkin belum berhasil. Jadi bahasanya sih gimana ya? Mungkin yang Om ini sebagai
1: pembalasan gitu di, ya.
0: Pembalasan seperti itu.
1: Oke, untuk yang lainnya mungkin mau ikut menjawab gak apa-apa. Pertanyaannya masih sama ya. Gimana perasaan kalian bisa mewakili Kabupaten Indramayu menuju ke Provinsi Jawa Barat?
2: Ya, dari saya tentunya hasilan ini merupakan ganjaran atas persiapan kami dalam pembelajaran. Terutama karena kami sudah mengorbankan waktu untuk persiapan mengikuti kegiatan Om ini.
1: Oke, oke. Ya, terakhir boleh Bianca tadi ya, yang perempuan sendiri ya.
3: Iya.
1: Betul. Oke, Bianca boleh.
3: Perasaannya senang sih. Sebelumnya juga saya pernah memenangkan juga Omi tahun lalu, itu juara 3 di bidang yang sama. Juga sebagai apa ya, tanggung jawab juga kita membawa mewakili Indramayu untuk menuju provinsi. Jadi kita akan belajar lebih giat lagi. Ya.
1: Bianca dengar-dengar logatnya kayak orang Malaysia ya?
4: Iya.
3: Enggak, aku orang ini, orang sini.
0: Orang Gantar.
1: Orang Gantar.
4: Warlok, Akamsi ya.
1: Akamsi ya.
4: Benar.
1: Kebetulan emang di Malaysia juga ada namanya Gantar sih.
4: Oh iya.
1: Oke, kita mau tahu nih ya. Kalian itu kan pelajar Al Zaitun, kalian itu kan tinggal di Al Zaitun, terus juga mungkin kalian apa namanya, kesehariannya ramai banget gitu kegiatannya ya. Gimana cara kalian bisa mengatur waktu, terus juga bisa belajar, terus sampai bisa menangin hal ini gitu?
4: Betul.
1: Karena kalau menurut aku ya, Dis ya, ini tuh bisa sangat bermakna buat bukan hanya buat Indramayu tapi buat Jawa Barat juga ya. Karena iya, pelajar Al Zaitun memang unggul-unggul dalam prestasi.
4: Setuju. Nah, gimana nih menurut kalian?
1: Boleh siapa aja lah menjawab.
4: Halo.
1: Boleh buat Bianca, buat siapa lagi tadi ya? Aku lupa.
0: Maaf, mungkin sedikit putus-putus.
1: Oh ya, sedikit putus-putus. Oke, aku ulang ya. Jadi persiapan apa yang kalian lakukan selama menghadapi Omi ini? Mungkin kayak contoh persiapan dalam hal belajar, dalam hal apa namanya, mempersiapkan apapun itu. Karena kan kita tahu sendiri kegiatan di Mata Al Zaitun itu kan sangat ramai sekali ya. Terus kalian menyimbangi waktunya itu gimana gitu?
0: Oke, dari saya sendiri, mungkin untuk materi atau persiapan-persiapan yang saya lakukan, karena sebenarnya untuk sebelumnya, untuk di Omi ini sebenarnya jangka waktu untuk kita persiapan dan mulai pelaksanaan lomba itu cukup dekat.
1: Oh ya?
0: Seperti yang sebelumnya.
1: Beda berapa hari sama pelaksanaan Omi itu?
0: Sekitar 1 minggu. Nggak beda jauh.
1: Satu minggu, bro. Oke, lanjut.
0: Nah, jadi karena kita persiapan cuma 1 minggu, karena sebelumnya juga saya pernah ikut yang OSN, dan itu ada jeda waktu sebulan. Nah, mungkin dari saya sendiri, ketika persiapan di OSN itu saya udah mempelajari materi fundamental dan yang lain-lain, cuma kurang di pemahaman soal. Jadi ketika Omi sekarang, saya lebih pendalaman di soal-soal yang akan keluar.
1: Oke. Tapi Noval, setahu aku kamu juara 1 ya Noval ya?
0: Juara 2 kemarin.
1: Oh, juara 2, oke. Okay. Bianca yang juara 1 ya, yang biologi ya?
3: Iya, iya benar.
1: Oke, Bianca, boleh dong ceritain kok kamu bisa sih juara 1? Aku aja enggak lah, dulu aku IPS, Bianca ya. Boleh dong ceritain kok bisa sampai juara 1?
3: Awalnya tuh aku tuh waktu MTS kan ikutnya matematika kan. Sayangnya kan di situ aku ya enggak juara. Setelah itu naik ke kelas 10, aku ganti bidang, kayak tertarik nih biologi, karena juga aku juga pengen jadi dokter kan.
1: Oke.
3: Terus aku belajar. Nah, ada kesempatan aku ditawari waktu itu OMI 2025. Itu aku ditawarin. Akhirnya aku ikut pembelajaran. Disangka-sangka waktu itu kelas 11 awal semester 1 itu aku juara 3.
1: Oke, juara 3. OSN ya?
3: Enggak, itu OMI.
1: Oh, OMI juga.
4: OMI.
3: Setelah itu provinsi sayangnya enggak lanjut. Setelah itu aku ikut OSN juga bidang biologi. Sayangnya di situ aku enggak lolos kabupaten. Setelah berapa bulan ya? Sekitaran 2 bulan. Terus ada perlombaan OMI nih, aku mau nyoba nih. Aku masih bisa enggak ya? Punya kesempatan enggak ya? Akhirnya ya aku belajar memahami soal-soal. Setelah itu ya alhamdulillah akhirnya yang dari juara 3 sekarang bisa juara 1 di bidang yang sama.
4: Di bidang yang sama ya. Tapi dari cerita-cerita kamu nih ya, yang mana pengalaman kamu kan sebelumnya ada yang gak sempat menang, terus juga dapat juara 3. Itu tantangan yang paling besar tuh apa sih, Bianca?
3: Rasa males sih. Ada di mana kayak aku ngerasa kayak udah bosen, merasa muak belajar biologi. Tapi aku ingat lagi tujuan aku lomba buat apa ya, buat menang ya, perjuangin sampai menang.
1: Widi. Prinsip anak al-zaitun tuh ya, harus menang
4: ya.
1: Benar banget ya. Mungkin ke Tegar ya, Tegar kamu juga juara 1 ya, Tegar ya?
2: Ya, saya kebetulan juga juara 1 di mapel geografi.
1: Di bidang geografi. Oke, Tegar, boleh dong ceritain kamu bisa juara 1 nih. Tapi untuk Noval juga nih, informasi buat Wong Reng semua. Jadi Noval itu juara 2 di ekonomi, betul ya Noval ya?
0: Ya, betul, di ekonomi.
1: Betul sekali. Oke, Tegar dulu ya, aku minta ceritanya. Tegar, kamu bisa juara 1 di bidang geografi menyaingi juara satunya Al-Zaitun, juara duanya Al-Zaitun ini.
4: Wah, semua diborong ya.
1: Diborong ya. Oke, Tegar, ceritain dong, boleh dong, gimana kok kamu bisa sih sampai juara 1 di bidang geografi?
2: Ya, jadi sebetulnya sama seperti Danoval, saya juga punya basic di sebelumnya, sudah pernah ikut OSN, namun sayangnya gagal lanjut ke provinsi. Nah, dari pembinaan waktu sebelum OSN sampai sekarang, jadi saya sama tinggal melengkapi apa yang menurut saya kurang.
1: Melengkapi.
2: Jadi alhamdulillahnya di OMI ini sekarang saya bisa dapat juara 1.
1: Oke. Jadi lagi-lagi memang persiapan dan pengalaman ya.
4: Iya, benar.
1: Dan juga prinsip hidup tadi. Aduh, kalah di sini enggak boleh kalah ke depannya.
4: Nah,
1: keren
4: itu
1: banget sih. Mungkin kalau untuk Noval, kamu tidak apa namanya, walaupun juara 2 tapi tetap aja ya bisa membawa nama Mahatta Al-Zaitun. Kamu bangga enggak sih, Noval?
0: Sebetulnya sedikit bangga.
1: Sedikit bangga. Kenapa sedikit itu?
4: Kenapa tuh?
0: Tujuan awalnya emang juara 1, tapi mungkin ya ngomong juara 2.
1: Tapi emang ini ya Wong Reang nih, wartawan Prima semua nih ya, pokoknya di matematika juara satunya Al-Zaitun, di biologi juara satunya
4: juara 2
1: Al-Zaitun.
4: Benar.
1: Terus di fisika juara 2
4: Al-Zaitun.
1: Geografi juara 1 juara 2, ekonomi juara 2, kimianya
4: geografi juara 1 juara 2 juara 3.
1: Oh iya, tiga-tiganya. Kok bisa ini Al-Zaitun ya? Wow. Berprestasi sekali ini Al-Zaitun. Kimianya juga juara 2 ya, betul. Oke. Menurut kalian peran Mahat Al-Zaitun itu, lebih tepatnya peran guru Al-Zaitun di hidup kalian untuk bisa menangkan OMI ini seperti apa?
2: Jadi selama masa pembimbingan, apalagi masa pembimbingan OSN, karena pembimbingan OSN itu lebih lama ya, guru itu sangat berperan terhadap waktu belajar kami, karena Guru juga ikut mengorbankan waktunya untuk membimbing kami.
1: Oke.
2: Guru juga sudah tidak hanya mengorbankan waktu, tapi juga tenaga, pikiran, bahkan uang mungkin ya, karena memberikan hadiah sebagai motivasi untuk kami.
1: Oh gitu, oke. Berarti kalian termotivasi juga oleh guru kalian yang mungkin bukan hanya mengajarkan, tapi juga memotivasi dan memberi hadiah supaya kalian lebih semangat ya?
2: Ya, tentunya.
1: Oke, itu Tegar ya, betul tadi Tegar ya?
2: Ya.
1: Kalau Bianca?
3: Menurut aku peran guru tuh juga baik ya, yang mengasih kita materi dasar dan pengertian-pengertian dalam belajar yang kita kurang mengerti, juga peran guru tuh sangat penting.
1: Oke. Peran guru memang sangat penting ya, betul sih Bianca ya. Kalau misalkan gak ada guru, kalian gak mungkin ya bisa sampai juara di Olimpiade Madrasah Indonesia ini. Kalau untuk Noval sendiri gimana Noval?
0: Kalau dari saya, peran guru itu benar-benar sangat penting, karena sebetulnya di ekonomi sendiri itu terbagi dari jadi beberapa materi-materi pokok, dan itu setiap guru mata pelajaran ekonomi saya itu punya spesialisasinya masing-masing gitu.
1: Oke.
0: Jadi kayak jadi ketika pengajaran misal ada akuntansi, itu ada guru tersendiri untuk mengajar akuntansi. Terus juga karena kita dipepet oleh waktu juga, akhirnya karena sebelumnya guru-guru kami itu juga pernah mengajar anak murid yang ingin lanjut ke OMI dan juga OSN, otomatis mereka punya pengalaman seperti soal-soal ini ada jawabannya kayak seperti ini. Dan secara gak langsung pengalaman dari yang sebelum-sebelumnya diberikan kepada kami itu membuat kami menjadi lebih cepat berprogres.
1: Oke. Kalian kan tinggal di Al Zaitun ya, kalian kan pelajar Al Zaitun, terus Al Zaitun itu kan adalah sekolah yang berasrama,
4: benar.
1: Kalian gak tahu dunia sosial lain kayak gimana, tapi apa motivasi yang paling kalian gunakan untuk bisa memenangkan OMI ini ya, walaupun kalian gak pernah tahu lawan kalian tuh di luar siapa gitu ya?
4: Nah itu.
1: Boleh? Mungkin?
2: Ya, jadi ya dari saya, memang kami kurang tahu tentang lawan kami di luar sana mungkin, tapi kami tentunya punya motivasi sendiri. Contohnya saya itu berusaha banget untuk mencari pengalaman lomba sebanyak-banyaknya, karena saya mau kuliah nanti tuh dapat beasiswa lewat jalur prestasi. Tentunya saya harus mencari pengalaman lomba, memenangkan kompetisi. Yaitu motivasi dalam diri saya.
1: Oke, siap. Kalau untuk Bianca dan Noval?
3: Kalau menurut aku tuh selalu nanemin mindset kayak gini, lawan aku lebih jago dari aku, jadi dimanapun aku tuh harus bisa ngelawan lawan aku.
1: Oh berarti kamu
3: gitu. Ya kayak gitu. Jadi karena lawan aku lebih jago, aku harus dong berusaha keras untuk melawan ya mereka.
1: Oke, siap. Kalau untuk Noval?
0: Kalau dari saya, motivasi ada internal dan eksternal. Kalau untuk internal, selain untuk menguji pemahaman saya terhadap terutama ekonomi, kedua, eksternalnya seperti Tegar tadi, jadi ada bawaan ketika kita mendapat prestasi, kita lebih dipermudah untuk mendapatkan seperti pendaftaran untuk masuk kuliah, dan juga kita lebih terbuka gitu untuk bersosialisasi dengan orang lain.
4: Mungkin nih dari kalian bertiga ya, Bianca, Noval, dan juga Ahmad Tegar nih, pernah gak sih kalian kayak ngerasa kayak udahlah capek gitu kan, kayak pengen nyerah aja gitu selama persiapan? Kalau memang emang pernah, apa sih yang bikin kalian itu semangat lagi, bangkit lagi?
2: Ya, rasa ingin menyerah tentunya ada, terutama kami kan hidup sekolah berasrama, masih banyak kegiatan lain yang harus kami kerjakan.
1: Iya betul ya.
4: Benar.
1: Gak kebayang sih kayak gimana.
2: Terutama saya sendiri juga yang lain sadar bahwa bukan kami saja yang berusaha, ada guru-guru yang selalu membimbing, orang tua yang selalu mendoakan, dan teman-teman yang selalu mensupport kami. Dan kami berpikir kalau saya berhenti nanti mereka bagaimana, kalau mereka ketika bagaimana.
4: Keren sih.
2: Nah, kami kecewakan mereka.
1: Oke, berarti kepercayaan teman-teman kamu, kamu harus gunakan itu menjadi penyemangat ya.
2: Iya.
1: Keren banget. Oke, keren banget. Untuk Bianca dan Noval?
0: Kalau untuk dari saya sendiri, keinginan untuk menyerah mungkin sering kali ya. Karena kadang ketika saya tidak berhasil di OSN, saya berpikir kenapa ya kok usaha saya yang sudah saya berpikir maksimal itu masih kurang untuk bisa tembus di OSN. Tapi saya kilas balik juga. Jadi kayak kadang saya juga sering ada berhentinya, ada kadang males, kadang juga enggak. Jadi bukan yang benar-benar konsisten untuk belajar gitu. Nah, kenapa saya bisa bangkit lagi? Karena saya berpikir ketika saya berhenti atau ketika saya malas-malasan, ada orang lain di luar sana yang dia terus belajar gitu.
1: Oke.
0: Jadi otomatis kayak ketinggalan dong di belakang situ. Saya ketinggalan antara dari pengertian apa, dari belajar ya, dari konsistennya, dari rasa tanggung jawabnya. Dan itu membangkitkan semangat saya lagi bahwasanya oh, saya nggak boleh ketinggalan dari mereka. Saya harus terus lanjut untuk belajar lagi gitu.
1: Oke.
4: Nah, kalau versi Biancanya gimana nih?
3: Kalau ketika merasa jenuh, aku mikirkan lagi ini untuk masa depan aku. Pas misalkan aku menyerah, ya kayak gambarannya masa depanku tuh udah aku bangun setengah jalan, masih tiba-tiba berhenti.
4: Okay.
3: Kan yang udah aku bangun ini kan hanya untuk apa ya, masa depan yang lebih cerah lah. Jadi, nah aku setelah gitu kalau nyerah, aku inget lagi tujuan aku ikut lomba buat apa, masa depan aku nanti gimana kedepannya gitu.
1: Oke, terakhir nih ya untuk kalian bertiga, kalau misalkan kalian ingin berterima kasih kepada guru kalian dan juga Syekh Al Zaitun, apa yang ingin kalian sampaikan?
2: Dari saya, pertama.
1: Dari siapa tuh?
2: Dari saya Tegar.
1: Oh, okay.
4: Kayaknya sebutin nama lengkap terus kelas apa deh?
1: Tadi udah sih.
4: Oh udah. Mm-hmm.
2: Oke, saya ulang lagi ya.
4: Oke. Okay.
2: Saya Mat Tegar Fatahillah bin M. Agus Riyadi dari kelas 11 mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah membimbing saya, terutama kepada Ustazah Turiyah dan Ustazah Nurmaini, karena mereka itu selalu ada untuk meluangkan waktunya untuk membimbing saya selama persiapan UMI. Dan terima kasih juga untuk Syekh Az-Zaitun, Syekh Abdul Salam Rasyidi Panji Gumilang, telah mengizinkan kami untuk mengikuti lomba OMI, yang telah mendoakan kami, mengakomodasi kami. Terima kasih untuk Syekh Az-Zaitun.
1: Oke.
4: Itu dari
1: Tegar, Tegar ya. Kalau untuk dari Bianca dan Noval, silahkan.
3: Kalau dari aku, Bianca Medina, kelas 12, itu pertama aku mengucapkan banyak terima kasih kepada yang amat berhormat, saya Al Zaitun. Itu telah memberikan izin kita untuk bisa mengikuti lomba dan membawa nama Al Zaitun. Dan saya berterima kasih kepada orang tua saya yang selalu mendukung saya, mendoakan saya untuk selalu berhasil. Dan juga kepada guru-guru saya yang telah membimbing, yang telah memfasilitasi selama saya belajar untuk perlombaan ini.
1: Oke, untuk Noval terakhir.
0: Oke, Dari saya Nova Adila Kiro Binduyanto dari kelas 12. Dari saya sendiri terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Syekh Al Zaitun karena telah memberikan kami fasilitas yang cukup terjamin dari wifi-nya, dari segi pengajarannya, dan itu sangat membantu kami dalam belajar. Selanjutnya kepada orang tua saya, terima kasih telah memberikan doa-doa, telah memberikan support, telah membantu saya dalam belajar, dan akhirnya bisa memenangkan lomba OMI ini. Terus selanjutnya kepada guru-guru kami, kami ucapkan terima kasih dikarenakan telah membimbing kami dengan sebaik-baiknya, telah mengajarkan kami, telah membina kami, telah meluangkan waktu mereka untuk membantu kami dalam menyukseskan lomba umum.
1: Oke. Terima kasih buat kalian bertiga ya. Good luck pokoknya buat kalian bertiga nanti.
4: Yes.
1: Saat menuju ke provinsi ya.
4: Benar, tingkat provinsi.
1: Tingkat provinsi benar ya. Tanggal berapa tuh?
0: Tanggal 5 Oktober.
1: Oke, kita doakan bersama-sama
4: ya, kalian.
1: Semoga kalian bersebelas bisa lulus di tingkat provinsi dan lanjut ke tingkat nasional.
0: Iya, nah, amin.
1: Iya, alhamdulillah. Pokoknya Mahat Al Zaitun kalau soal prestasi gak usah ditanya. Alhamdulillah ya,
4: benar.
1: Banyak banget generasi-generasi Indonesia yang sangat berprestasi di Al Zaitun dan pastinya kalau misalkan buat orang-orang semua yang pengen tahu lebih lanjut gitu ya, kalian bisa buka di Instagram lognews.co.id. Nanti kalian bisa lihat siapa aja sih 10 orang pemenang ini.
4: Yes.
1: yang mewakilkan Kabupaten Indramayu menuju ke Provinsi Jawa Barat ya.
4: Oke.
1: Terima kasih untuk kalian bertiga, untuk Tegar, Bianca dan juga Noval.
4: Ya, terima kasih buat kalian bertiga, semangat ya.
0: Juga.
4: Oke.
1: Semoga kalian bisa lanjut sampai ke taraf nasional. Kita doakan yang terbaik.
0: Amin.
1: Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Itu dia wong reang semua ya. Tadi kita sudah mendengarkan.
4: Benar.
1: Kalau misalkan memang soal motivasi dan motivasi hidup, emang dari dulu tuh aku di Al Zaitun pun memang selalu diajarkan untuk selalu berkompetensi, tapi dalam hal kebaikan.
4: Benar,
1: nih, seperti
4: benar.
1: Contohnya Omi ini ya. Patut bangga kita sebagai warga Indramayu.
4: Yeah.
1: Ada pelajar-pelajar dari Al Zaitun yang bisa mewakili Kabupaten Indramayu menuju ke Provinsi Jawa Barat.
4: Wah, kita harus bangga banget ya. Emang beda ya pemikiran orang yang ingin menang atau yang biasa aja tuh. Ya, kita udah sampai sini, masa ya cuma disegini aja, kita harus lebih.
1: Betul gitu. Sekali. Buat orang semua jangan kemana-mana, balik lagi di MP3. Jadi buat kalian semua yang pengen request lagu lewat live TikTok atau lewat WhatsApp juga bisa banget, silakan di 0853 218 99582.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit

Malam Mongrang semua. Malam hari ini kembali lagi di Dear Diary MP3, yang pastinya malam hari ini ada Baim yang akan membacakan Dear Diary. Dan terima kasih untuk Mongrang semua yang sudah mendengarkan talk show kita tadi ya, yang sudah menunggu dan mendoakan yang terbaik untuk para pelajar Al Zaitun yang berhasil menjuarai OMI dan akan mewakili Kabupaten Indramayu menuju Provinsi Jawa Barat. Diri-diri malam hari ini yang mengirimkan langsung dari Semarang, dan terima kasih yang sudah mengirimkan. Untuk namanya tidak mau disebut, tapi hanya ingin disebut Semarang katanya. Diri-diri, semakin dalam aku merasakan cinta, semakin dalam juga aku merasakan rasa sakit. Entahlah apa maksud dari semua ini. Apakah untuk mendapatkan sebuah ridho atau rizki? Bukan pemain bola ya. Kita harus merasakan semuanya. Aku pun tidak tahu jawaban itu. Yang pasti, terkadang ketika kita ingin menjadi orang baik, semuanya terlihat tidak gampang. Semuanya terlihat tidak mudah. Dan semuanya terlihat susah. Sangat berat sekali. Ada orang yang berbicara, 1001 kejahatan tidak akan menjadikan aku menjadi orang jahat. Mungkin orang itu adalah fans Spider-Man ya, karena Spider-Man memiliki prinsip yang sama. Tapi diri dia ini bukan tentang Spider-Man dan bukan juga tentang cinta. Tapi diri dia ini bercerita tentang bagaimana cara kita bertahan, menghargai, dan juga saling menguatkan untuk menuju satu tujuan yang sama. Entah apapun orang bilang itu, entah apapun orang akan menerjemahkan tujuan yang sama apapun itu, tapi yang pasti yang aku tahu, ketika tujuan itu sudah tercapai, akan muncul pertanyaan baru. Apakah kebahagiaan itu abadi atau akan pergi lagi? Aku pun tidak tahu jawabannya. Terima kasih MP3 yang sudah membacakan diri-diriku. Ini hanyalah sebuah keresahan yang aku turahkan ke dalam sebuah tulisan. Oke, terima kasih yang sudah mengirimkan yang dari Semarang ya. Semoga baik-baik saja nih. Kelihatannya diri-dirinya sedikit berat atau dipok ya. Pokoknya buat Wong Reang semua, semangat terus dalam menjalani harinya. Jangan pernah merasa sendiri, karena untuk kalian semua yang merasa sendiri, lebih baik kalian datangi orang untuk bercerita. Ke siapa ya? Ke teman, sahabat, keluarga gitu ya. Jangan pernah merasa kalian ada untuk diri kalian sendiri.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Pastinya di malam hari ini ada Adera bahagia bersamamu. Pastinya bahagia selalu dong. Masa ya gak bahagia ya orang-orang semua.
1: Betul, harus bahagia ya. Sehektik apapun kalian hari Seninnya, sebete apapun teman kerja kalian kerjain kalian, tetap harus bahagia.
0: Iya, apalagi ada yang nyemangatin.
1: Iya, apalagi ada yang nyemangatin, ada yang ngirim makanan, ada yang ngasih
0: love information. Ya? Gak usah dirinci.
1: Maksudnya kan love language kan ada banyak, ada gift, terus juga word information, apalagi lah itu semuanya.
0: Physical attack tuh
1: physical touch.
0: Oh, physical touch.
1: Iya.
0: Oke, physical attack ya.
1: Bukan.
0: Kalau apa stucknya udah 500 biasanya sakit tuh.
1: Iya.
0: Oke, orang yang semua kita masih bahas nih ya. Cuma aku pengen bahas sedikit soal Pak Purbaya ya.
1: Ah, iya.
0: Ini mau ini omongan kita-kita aja
1: omongan
0: gitu.
1: Omongan kita-kita aja ya.
0: Jadi tadi Pak Purbaya ngomong setelah di reshuffle, Pak Purbaya nanti mau ngapain? Dia enggak ngapa-ngapain, mau mancing katanya. Pak Purbaya mau mancing tuh ya.
1: Udahlah ya. Kalau presiden ke-6 ya, santainya itu santai sambil melukis. Hobinya kan melukis. Nah, Pak Purbaya beda, hobinya mancing.
0: Ya. Pak Purbaya mau mancing katanya setelah tuh ya. Langsung aja kalian yang suka mancing, Pak Purbaya infokan spot gacor
1: nah,
0: gitu ya.
1: Nah, itu atau enggak kolam-kolam mana nih yang ikannya gede-gede?
0: Iya gitu ya. Pak Purbaya nih spot gacor ikan-ikannya gede, langsung lacus gitu ya. Kalau presiden ke-7 juga saya akan kembali ke kota saya sebagai rakyat biasa.
1: Ah, yang benar.
0: Hey.
1: Eh, enggak deh. Ya pokoknya gitulah ya.
0: So buat orang semua ya, malam hari ini masih temenin bareng Baim dan juga Adisti.
1: Betul banget nih, ada komentar dari Lamongan katanya hari Senin libur, Sabtu Minggu baru kerja katanya. Wih.
0: Ada orang kayak gitu ya.
1: Ada orang kayak
0: tapi
1: gitu.
0: Tapi enggak apa-apa sih kalau misalkan Senin sampai Jumat libur, Sabtu Minggunya baru masuk enggak apa-apa gitu. Jadi masuknya cuma 2 hari.
1: Masuknya cuma 2 hari itu kerja apa itu?
0: Tapi emang ada nih. Ada, ya? Ada negara yang menerapkan jam kerja, jam hari kerja itu cuma sampai hari Kamis kalau enggak salah.
1: Oh.
0: Dan hari Jumat Sabtu Minggu itu benar-benar buat istirahat dan memang benar-benar buat quality time bareng keluarga lah gitu.
1: Iya, benar.
0: Kalau enggak salah negaranya Finlandia deh.
1: Finlandia.
0: Cemiwiw ya, Cemiwiw.
1: Cemiwiw ya. Mungkin buat rekan Prima yang tahu kalau itu negara mana, koreksi aja nih.
0: Cemiwiw, correct me if I'm wrong.
1: Yeah.
0: Ada dua lagu requestan dari Kazona dan Boy Barbar dan juga Kaskai ya.
1: Yes.
0: Ada The Joker dengan Cinta Sebenarnya, tapi ada kata-katanya nih.
1: Ada kata-katanya nih dari admin. Biasalah admin kalau di WhatsApp ada kata-kata yang masuk. Apa tuh Baim?
0: Kata-kata hari ini.
1: Apa tuh?
0: Kalau hatimu kosong mending kontrakin aja daripada angker. Kalau angker biasanya tuh banyak yang ngisi tuh.
1: Iya.
0: Nah, kalau yang banyak yang ngisi berarti bukan angker.
1: Tapi
0: pemain emang.
1: Pemain. Aduh. Pemainnya berarti yang di dalam hati tuh ada tuyul, genderuwo.
0: Oh, iya, pokoknya gitu macam-macam lah ya.
1: Pemain.
0: Kuyang apa segala macam.
1: Ada kuyang segala macam.
0: Spesial buat kaum Gen Alpha yang masih stay jaga gawang, utamakan makan jangan harapan.
1: Asik.
0: Puterin Cinta Sebenarnya deh, The Joker. Oke, siap. Habis itu ada lagu requestan dari Kaskai yang request Viera Kesepian. Ini dia, The Joker, Cinta Sebenarnya.

0: Ih, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu. Mayu.

0: Yes, rekan Prima semuanya, bareng MP3, bareng Disti dan juga Baim.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul ya, di jam 8 ini ya, wong-wong semua.
0: Betul banget.
1: Oke, di jam 8 ini di

0: ini tuh banyak banget berita-berita yang baru. Ah,
1: wih, iya lagi.
0: Papurbaya loh.
1: Papurbaya, seorang Papurbaya loh.
0: Berarti sekarang Papurbaya bahasa Genzinya bukan pusing lagi.
1: Udah bukan pusing lagi.
0: Bebas.
1: Tapi. Bebas ya. Akhirnya, alhamdulillah. Tapi kita kehilangan sosok Papurbaya.
0: Ya kan belum meninggal di.
1: Iya, maksudnya sebagai apa namanya orang yang ini loh, yang tak-tak banget sama apa namanya
0: masyarakat,
1: masyarakat gitu. Terus juga apa ya ini transparan.
0: Oh, oke, okay. Mungkin Adisti merasa kalau di masa kepemimpinannya Pak Purbaya, Menteri Keuangannya transparan ya.
1: Iya.
0: Karena memang benar sih ada beberapa statement Pak Purbaya kayak Kopdes anggarannya segini dikasih tahu, dikasih tahu gitu ya. Cuman ya, ya kita berdoa aja semoga yang menggantikan Pak Purbaya bisa lebih baik daripada Pak Purbaya untuk memimpin keuangan di Indonesia gitu ya.
1: Iya,
0: supaya
1: iya.
0: Tidak ada lagi pajak yang lebih besar,
1: nah,
0: atau
1: itu.
0: Nanti ada apapun itulah ya.
1: Atau mungkin semoga aja nih ya dengan Menteri Keuangan yang terbaru ini bisa menurunkan apa itu namanya uang dolar rupiah. Nah, barangkali bisa turun lagi ke 1 dolar, 1 US dollar itu bisa 4.000 rupiah atau cuma 5.000 rupiah. Semoga aja.
0: Iya, semoga aja ya. So, buat orang semua yang mungkin berharap, banyak berharap untuk apa namanya Menteri Keuangan yang baru gitu ya, boleh banget kalian langsung kasih harapannya nanti di WA kita di 0853 2189 9582 bareng Bayam dan juga Disti sampai jam 9 malam.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 95,8 Prima FM.

0: Wah, keren banget ya mereka ya, para pelajar Mahat Al-Zaitun ini.
1: Aduh, jangan tanya didikan Baim.
0: Didikan
1: bukan
0: Baim.
1: Dong, bukan maksudnya adik kelas Baim.
0: Iya.
1: Bukan didikan Baim, itu mereka didikan Syekh Al-Zaitun dan para guru-guru yang di Mahat Al-Zaitun.
0: Iya, totalnya ada 11 loh.
1: 11 ya.
0: 11 pelajar
1: dan
0: ya.
1: Dan rata-rata menangnya juara 1, juara 2, juara 3 ya.
0: Iya.
1: Pakai nanya.
0: Juara 1, juara 2, juara 3. Tapi sayangnya kita di tingkat Madrasah Tsanawiyah belum dapat nih, belum rezekinya. Tapi yang keren ini Madrasah Ibtidaiyah loh.
1: Madrasah
0: juara 2 di pelajaran IPAS.
1: IPAS. Mm-hmm. IPAS tuh ilmu pengetahuan alam sosial. Dan sosial ya.
0: Betul banget.
1: Ini sih menunjukkan ya, Dis, kalau misalkan memang Mahat Al-Zaitun itu sangat berprestasi anak-anaknya ya. Mm-hmm. Kalau misalkan orang-orang dulu bilang SST gitu ya, SST gitu ya. Jujur Baim sebagai alumninya enggak terima karena ya kita lihat prestasinya Mahat Al-Zaitun.
0: Benar banget.
1: Real banget.
0: Coba gitu. Bayangkan MI-nya aja dapat 1 kejuaraan ya, juara 2. MA-nya nih Madrasah Aliyah 10 pelajar loh, coba
1: Madrasah
0: dari
1: Aliyah 10
0: berapa
1: pelajar.
0: Berapa ya? Banyak lah pokoknya ya.
1: Dan yang paling Baim berkesan itu adalah ada yang matematika juara 1, bener gak?
0: Matematika juara 1 itu atas nama Fatiha Safira Rizki.
1: Itu adalah pelajaran yang paling kita gak suka gitu.
0: Bener banget. Tapi kalau fisika ini pelajar Al-Zaitun ini memenangkan juara 2. Ya gak apa-apa lah, meskipun runner up sama-sama juara juga kan.
1: Betul lah. Tapi gak apa-apa ini buat Mahat Al-Zaitun, para pelajar yang sudah lolos ke cabang provinsi nanti ya,
0: yes.
1: Lanjut ke provinsi. Semangat terus belajarnya ya, harus terus menatap masa depan dengan bahagia gitu ya, jangan pernah berkecil hati pokoknya ya.
0: Betul.
1: Kalian semua berprestasi, Mahat Al-Zaitun keren lah pokoknya ya.
0: Keren abis. Nah mungkin buat rekan Prima yang sekarang lagi dengerin kita berdua ya, yang masih sekolah nih, nggak apa-apa kalau belum sempat mengikuti perlombaan kayak akademik ya gitu. Mungkin kalian ada di bidang yang lain itu non akademik, ada perlombaan dari olahraga ya kan, nggak tahu.
1: Nah iya gitu. Mungkin
0: di kesenian juga
1: iya,
0: mungkin.
1: Mungkin kalian ada di bidang orang paling lama tidur di kasur.
0: Nah ya. Itu.
1: Orang paling lama mungkin scroll TikTok.
0: Nah ya, itu.
1: Gitu. Aduh. Oke, buat nomor yang semua silahkan di sesi terakhir ini kalian pengen request lagu di 0853218995852.

0: kabar gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: 95,8 Prima FM.

0: Terima kasih buat orang semua yang udah dengerin siaran kita sampai jam 9 malam ya.
1: Tadi iya,
0: kita
1: benar banget.
0: Telepon langsung dengan pemenang, bisa dibilang pemenang juga ya,
1: iya,
0: yang akan mewakilkan nama Indramayu ke kancah provinsi.
1: Provinsi, benar.
0: Ada dari 11 apa 12 berarti ya?
1: 11.
0: 11 pelajar.
1: 10 dari Aliyah, 1 Ibtidaiyah.
0: Oke, ada 11 pelajar dari Mahat Al-Zaitun yang akan mewakili Kabupaten Indramayu menuju Provinsi Jawa Barat.
1: Jadi betul buat orang
0: semua, ayo kita dukung nih ya para-para pelajar,
1: nah,
0: para pelajar dari Mahat Al-Zaitun yang sudah mewakili Kabupaten Indramayu di Olimpiade Madrasah Indonesia.
1: Betul banget. Dan rekan Prima, mengingat hari ini hari Senin ya, apapun perasaan kamu, apapun yang kamu rasa, ya apalagi sama aja.
0: Sama aja ya.
1: Sama aja. Kalian tetap semangat ya.
0: Semangat.
1: Woi, jangan benci dikasih hari Senin.
0: Wih,
1: sama ini. Ah, ini, oh ini dapat dari Bandar Seni.
0: Oh iya. Aduh kita ya.
1: Iya.
0: Ini dapat dari
1: iya. Ini kita. Yuk dapat dua berarti jatahnya,
0: oh, iya,
1: satu.
0: So, buat orang semua ya. Terima kasih banyak yang udah mendengarkan siaran kita sampai jam 9 malam.
1: Yes,
0: semangat selalu dari Senin ini ya, Bung Reang.
1: Iya, tenang aja. Meskipun weekend masih lama, enggak apa-apa. Kita terus semangat ya sampai nanti hari Jumat. Oke, terima kasih semuanya. Aku Disti
0: dan aku Baim.
1: Kita pamit undur diri.
0: Assalamualaikum.
1: Merdeka.
0: Radio Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Bye-bye rekan Prima semuanya. Selamat malam. Setelah ini ada Lepas Lelah with Bang Abe.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harkuhor. Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harkuhor Gelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum Merdeka. Kembali lagi di Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Kita kembali di program Lepas Lelah bareng aku AB, menemani rekan Prima semua setelah seharian ini beraktivitas. Ya, dia Senin 14 September 2026. Pastinya banyak cerita yang kita lalui hari Senin ini, bermacam-macam ya. Dan saatnya kita relaksasi sejenak di pukul 9 malam ini sampai jam 11 malam. Kenurin-kenurin dulu otot-otot yang tegang, selonjoran, sambil menyiapkan minuman hangat pastinya buat rekan Prima semua ya. Dan kita akan dengerin lagu-lagu pop mancanegara selama 2 jam ke depan sampai jam 11 malam nanti ya. Dan pastinya di Senin malam ini kita punya banyak lagu ya yang bisa menemani rekan Prima semua melepas penat sejenak, dan juga banyak berita-berita teraktual pada malam hari ini. Dan pastinya juga ya, kalau misalnya iya, kayaknya Abi harus nyapa dulu sih buat rekan Prima semua ya. Dan karena Prima sekarang punya 3 platform, jadi Abi harus menyapa ya buat rekan Prima semua yang dengerin lewat radio analog gitu. Selamat malam semuanya. Ya, yang di kendaraan, yang di rumah gitu. Kalau yang di kendaraan sih di seputaran Indramayu pastinya asik ya dengerin lagu-lagu pop mancanegara sambil nyetir malam pulang atau mau berangkat kerja. Iya. Seru pastinya di perjalanan ya. Kalau yang lagi perjalanan jauh yang lewat Indramayu, hati-hati di jalan semuanya. Selamat sampai tujuan, kalau udah ngantuk istirahat, melipir dulu gitu. Siap-siap di mana nih mau istirahatnya. Juga Bim mau menyapa buat yang dengerin lewat streaming di primafmindramayu.com. Selamat malam semuanya dimanapun kalian berada. Biasanya sih yang dengerin lewat streaming nih dari banyak ya. Sekarang tuh ini pendengar Prima udah gak di Indramayu aja. Lewat streaming kita bisa menembus batas-batas daerah, bahkan sampai batas negara ya. Buat uang reang yang biasanya pada kerja di luar negeri, kangen sama Indramayu, bisa dengerin Prima lewat streaming di primafmindramayu.com. Dan nanti kita juga bakal buka di live TikTok sebentar lagi. Jadi siap-siap ya di live TikTok Prima. Yang belum tahu lihat aja di TikTok Prima, Prima 958 FM Indramayu. Dan udah kita buka lagunya buat relaksasi malam ini dari I'm Alive, Celine Dion. Mau apa lagi ya? Kita dengerin lagu berikutnya aja kali ya. Lagu berikut ini ada Adrian Khalil feat Cantika Abigail dengan Take Care. Take care yourself guys. Selamat relaksasi malam hari ini. Ini dia Take Care dari Adrian Khalil feat Cantika Abigail.